0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

0: tolong adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Netapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
2: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruang berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruang berita Sawatha, kita nak mari... Nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berpung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

0: โครงการนี้เข้ามาทำให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้นคุณหมอก็อยากเชิญชวนคลินิกเอกชนนะคะเข้ามาร่วมรักษาคนไข้ภายใต้โครงการบัตรประชาชนใบเดียวนะคะทำให้ประชาชนได้ทราบว่าการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยก็สามารถรักษาคนไข้ได้ไม่น้อยกว่าแผนอื่นๆนะคะ
1: Buat minat untuk sekarang ni kita dah klik mari dalam pusing yang terakhir sudah dalam ruang berita sawata. Itulah untuk peminat, jangan lupa untuk ruang berita kita boleh berjumpa dah boleh berjumpa setiap hari lah di gelombang FM 95 MHz sawata jala. Gitu juga untuk sekarang ni tak kira lah siapa-siapa duduk dengar di mana duduk dengan gelombang FM 95 kita ni untuk kita tahu khabar berita. Dah untuk peminat sekarang ni tak kira lah siapa-siapa duduk di rumah minta kita tu duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira di mana saja, jangan lupalah kita jaga-jaga kesihatan. Jangan lupa dah tidur-tidur, rehat-rehat we cukup, makan-makanan yang berfaedah. Dan juga siapa-siapa duduk dengan kita di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, tak kira lah nak pergi ke mana dah. Dan juga kita jangan lupalah bawa kereta, bawa motor ataupun guna jalan raya, kita kena turut aturan-aturan jalan raya ataupun kod macet racun tu. Supaya kita sabar dengan selamat, klik dengan selamat, jangan duk bawa derah, jangan duk galik, jangan duk laju sangatlah, supaya kita selamat dan juga sihat walafiat belaka, duk dalam jaga air Allah. Gitu juga peminat untuk akhir hari ni dah bersalah silap, minta maaf belaka. Dan juga sebelum kita hundur diri, ada jugalah satu-satu hikmah untuk nak beri kepada peminat kita ni. Katanya gapo? Katanya jadilah seperti matahari yang tetap bersinar meski tidak selalu dipuji. Jadilah matahari yang tetap bersinar. Alah tak dipuji pun. Kalau bahasa kita agak dah. Tiga apa? Artinya tetaplah kamu berbuat baik dengan tulus tanpa mengharapkan pengakuan dari orang lain. Tetaplah kita buat baik. Jong tham di sah, ya pai wang kham chom. Jong tham di, ya pai wang kham chom cak kon eun. Kalau bahasa Thai, buatlah baik, tak kena turut harga untuk puji-puji daripada demo. Kita buat baik cara kita. Satu hari nanti, ada apa yang panggil pun top 10 yang baik mari kepada kita sendiri. Apabila kita buat baik, kita dapat yang baik. Gitulah untuk akhir hari ini, minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan Jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
3: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar teseng

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 jam.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemnak semua duduk dengan rancangan Rusia Kesehatan. Pagi ni mai jumpa dengan di Germany. Tiap-tiap buku 9-11 sampai buku 10 jo gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ni hari Selasa tepat 25 Singhakom 2559. Ya, sekarang pihak duduk dengar dalam gelombang FM 95 boleh masuk kursi tegur menegur. Pagi-pagi dengar di cuman ni hubungi mari nombor telefon 073-203-583. Gitulah mana pemnak cuaca udara di sana. Jangan terlupalah kita tu jaga-jaga kesihatan ratik. Semoga lo ni tu banyaklah pemnak lah kita kena jaga-jaga lah. Ya, gitu. Sisi pertama tegak menegak dulu. Setelah lagi banyaklah nak kosti, kita pergi berehat dulu. Maju pop lock. Setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan Rusia Kesehatan.

Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Salah sisi terakhir dengan rancangan Rusia Kesehatan. Tengok sekali siapa hujung rancangan. Terima kasih banyak semua dengan rancangan Rusia Kesehatan pagi ni. Kalau ada apa salah sikit banyak di jam ni, minta maaf belaka. Jaga-jaga kesehatan belaka. Selamat belaka. Di jam ni tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selamat.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selalu.

sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada adik-kakak, peminat yang mana sedang dengar. Gitulah untuk sekarang ni. Dah kita duduk dalam ruangnya cerita dari kampung. Gitu peminat untuk tengah hari ni, dah ucap selamat tengah hari. Salam sejahtera kepada peminat kita. Tak kiralah di mana saja dah kita berjumpa, kita berkongsi, kita bercerita satu je lebih kurang di dalam ruangnya cerita dari kampung. Jangan lupa peminat untuk ruangnya cerita dari kampung, kita boleh berjumpa setiap harilah pada je pukul 11 hingga sampai je pukul 12 tengah hari. Satu je lebih kurang di Gomek FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Kalau bahasa Thai kat setani wituyu Kerajaan Siang Heng Pratet Thai Jangwat Jala. Gitulah peminat untuk tengah hari ni. Ada khabar berita. Haha ramalai cuaca. Haha kabuk ni tempat kita ni. Katanya geno kabuk asap banyaknya. Lagu mananya. Dan juga haha lain lagi lah. Berlaku tempat kita ni. Yang mana semalai tu ada berlaku tembok lah. Letup per. Ada berlaku letup per di 7-11. 7-11 tabeh peminat palah. Dan juga hal lain-lain lagi lah kita nak mari update, nak mari berkongsi, nak mari kecek, nak mari bercerita dengan peminat. Siapa-siapa duduk dengar di atas kereta, dah jangan lupa kita berhati-hati di jalan raya. Kita beringat turut aturan-aturan jalan raya supaya kita berjalan ke siapa dengan selamat, klik dengan selamat. Jangan duduk galik, jangan duduk bawa derah dah. Dan juga hal-hal lain lagi lah. Dan juga jangan lupa jaga-jaga kesihatan supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat, supaya kita selamat jauh daripada penyakit. Dan juga hal lain-lain lagi lah. Kita bolehlah mari berkongsi ataupun ada soalan gapo nak tanya, boleh kita telefon mari di nombor 073-203-583. Sekali lagi 073-203-583. Siapa-siapa ada soalan nak tanya ataupun siapa-siapa nak dengar lagu, nak dengar lagu hak siapa, nama lagu gapo tu, boleh kita telefon mari juga. Dan juga lapor marilah, katanya duduk dengar di mana gatik, suara cerak kedok. Dah boleh kita telefon mari nombor 073-203-583. Ataupun mari lapor lah, katanya ramalan cuaca, udara lagu mana, tempat teh di sana tu, ada kabut, ada asap kedok. Ataupun panas, ataupun hujan ke lagu mana, boleh juga kita telefon mari berkasi, mari bersama di sini dalam ruangnya cerita dari kampung di Glamour FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu untuk sekarang ni, kita rehat dengan lagu dulu lah seketika. Dengan lagu dan juga kita klik mari dalam pusingan yang kedua, kita mari update khabar berita dalam ruangnya cerita dari

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua di didengar di pada rongga patana kita masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fahira Jelek pada masa pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang. Setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz. Teseng Radio Sawta Jala bahasa Melayu tepat te 24 je. Masa berehat peminat semua. Dah sudah kita makan nasi tengah hari. Dah semaya sunah. Semaya sudah dah berehat di masa ni. Boleh kita gapak dengan khabar kita setiap masa. Dah 24 je kita. Nak ada di CJJ tukar khabar kita setiap ruangnya. Dah peminat dah. Tetapi pukul 1 petang tu jumpa dengan adik Dina dulu masalah ni. Dengan khabar kita tepat dah. Ataupun beritahu kajak kepada adik kakak kita dah. Alhamdulillah hari ini mari di pada wilayah jala kita, di pada KT Sabanah kon jala kita, mari dengar jaung dah, jaung, bukan jaung dengan ujeh, duk bitik-bitik dah sikit, tetapi juga ada dengar asak dah, mari di pada api utah dengan api di Indo dah, peminat dah mari di pada negeri Indo dah, patu masuk di pada Malaysia, patu masuk di pada selatan Thai kita dah, iaitu peminat nak tu bagaimana keluar rumah tu, jangan lupalah bakar-bakar topeng kesihatan untuk baik kepada kesihatan kita yang baik katik dah. Masa ni kita masa berehat satu lagi klip pada hubungnya yang kedua di pada orangnya patana kita.

Ya, terima kasih kepada peminat semua yang didengar daripada rongai partner kita masa ni di masa berehat peminat, dan boleh kita gapak dengan khabar berita setiap masa di pada gelombang FM 95 MHz dan dengan rongai partner kita setiap hari. Dah pada adik Dina hari ini jeput di pada cara-cara kesihatan kita sikit dah dengar di masa lo ni, mari dengar kabut Indonesia peminat dah, dan iaitu ai panggil tau fai pa dah kuan mok kuan fai pa di pada Perancis Indonesia. Ha tu dia dah ya. Ah bahaya juga dah. Kita tak ada nampak tak, tetapi kalau kita dok serok masuk di pada tubuh badan kita nak nahi dah mangeng dok tak ada nampak sangat hari ni nampak kuat dah di pada kita tu pergi pada keluar rumah dok nampak maya dah tak ada nampak sepatula dah. Nah dengan kabut Indonesia ni ya bahaya juga kok deh kalau kita surat masuk di pada tubuh pada kita, iaitu jaga-jaga di masa lo ni dah dengan yo super dengan PM2.5 juga deh, tetapi halus sangat deh dengan PM2.5 tu deh, tapi dengan kabut Indonesia ni yo super juga deh. Lagu mana kalau orang ada pumpeh deh yo teruk sikit dengan surat masuk di pada hidungnya dah, yang didengar wasing dok wetilah dengan air hidung tu baiklah batuk pun ada lama-lama yo saksom di pada tubuh badan kita dah, jaga di masalah ni jadi bahaya dengan tubuh badan kita. Ha dah peminat dah, patu kalau kita nak tubik kepada keluar imah tu jangan lupalah bakalah topeng kesihatan di pada setiap hari. Boleh juga dah nak tubik kepada keluar rumah kita dah, jaga dengan kabut Indonesia pun boleh. Dengan nyakit COVID-19 pun mari juga dah masalah ni pun boleh juga dah, ya untuk jaga di masalah ni dah, jauhlah daripada menyakit di masalah ni. Iaitunya kalau di masalah ni dengan kabut Indonesia ni mari dengan kita, api dia ni banyak sangat dah dengan faipa dah pemenak. Lepas tu rumah kita kalau kita duk pada di pada mana dengan kebun kita, duk sipai-sipai kebun dengan daun kering tu, yang ni lo ni yang ni duk yang ni duk paupa, iaitu yang ni duk yang ni duk wak wi kabut wak wi dengan kabut mari banyak tamah dah di pada tempat kita, jaga di masalah ni katik dah. Hak ni lah saya jemput wi kepada adik kakak kita di pada rongai patana kita. Masa ni kita masa berehat satu lagi, klik pada hubungi yang ketiga di pada rongai patana kita.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

0: Dengga berita polisi kerajaan.
1: Dengga Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengga FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: Kam-bang-kam, kun mei kit. แต่พ่อแม่คิด
7: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
6: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

0: MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Pihak berkenaan kereta api negara Thai memaklumkan mengenai pelan perjalanan kereta api di laluan wilayah sempadan selatan Thai. Kebanyakan kereta api yang berlepas dan berakhir di stesen Sungai Golok telah kembali beroperasi seperti biasa selepas pihak berkuasa menjalankan pemeriksaan keselamatan dan kerja-kerja pembaikan landasan kereta api di kawasan antara stesen Mak Rebo dan juga Tanjung Mas, wilayah Nak Ratiwat yang mengalami kerosakan akibat kejadian letupan pada tanggal 22 Singhakom yang lalu. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme, uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang mana sudah dengar gitulah untuk sekarang ini dah. Kita berjumpa pula dalam ruangan pedoman hidup. Jangan lupa peminat untuk ruangan pedoman hidup kita boleh berjumpa seperti biasalah setiap hari pada jam pukul 4 petang hingga sampai jam pukul 5 petang. Satu jam lebih kurang di Glamour FM 95 MHz sewaktu jalan ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah jalan. Gitu peminat, untuk sekarang ini jam pukul 4, 21 minit lebih kurang. Kita duduk dengan ruangan pedoman hidup untuk kita mari berkongsi, mari bercek, mari kecek. Dah, ha-ha berita polisi kerajaan, ha-ha berkaitan tempatan dan juga berita yang berfaedah, yang bermakna kepada kita rakyat Selatan. Itulah siapa-siapa duduk dengar di mana saja, bolehlah kita bersama-sama ikuti. Bolehlah kita telefon mari, lapor mari katanya duduk dengar di mana katik. Suara cerak kedak udara cuaca di sana tu lagu mana. Dan juga apa khabar adik kakak peminat pendengar kita tu. Nak dengar lagu gapo, nak dengar lagu hak siapa, ataupun ada soalan gapo nak tanya, boleh kita telefon mari peminat di nombor 073-203-583. Sekali lagi, 073-203-583. Bolehlah kita telefon mari. Dan juga siapa-siapa duduk dengar di atas kereta pada sekarang ni tu je pukul 4 setengah, pukul 4 20 minit lebih kurang lah. Boleh kata waktu turun kerja, waktu turun kerja, waktu turun sekolah, boleh kata mutu kereta di jalan raya tu ramai lah banyak. Gitu kita kena pakat-pakat beringat, pakat-pakat jaga. Kita kena beringat lah turut aturan-aturan jalan raya. Jangan duduk bawa derah, jangan duduk main telefon, dan juga turut aturan-aturan jalan raya supaya kita sampai dengan selamat, klik dengan selamat. Gitulah, kita bersama-sama pakat berdoa we kita selamat di dunia dan lagi di akhirat nanti. Untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika, rehat dengan lagu dulu, dan juga kita klik main dalam pusing yang kedua untuk ruangnya pedoman hidup.
1: คนที่มีความเสี่ยงสูงเช่นเด็กเล็กผู้สูงวัยหญิงตั้งครรภ์ผู้มีโรคประจำตัวโรคภูมิแพ้โรคหืดโรคถุงลมโป่งพองต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันตัวจากฝุ่น PM 2.5 ให้มากๆนะครับอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณเตือนได้ว่าคุณกำลังเจอกับฝุ่น PM 2.5 อยู่ก็เป็นได้นะเคืองตาแสบตาแสบจมูกคัดจมูกน้ำมูกไหลแน่นหน้าอกภูมิแพ้กำเริบ เลือดกำเดาไหลแบบไม่มีสาเหตุหากมีอาการไอบ่อยหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกควรรีบไปพบแพทย์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 กรมควบคุมโรคห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

Gitu peminat, untuk sekarang ni je pukul 4.40 minit. Kita dah klik mari pula lah dalam pusingnya untuk ruangnya pedoman hidup. Jangan lupa peminat, untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh berjumpa seperti biasalah setiap hari pada je pukul 4 petang hingga sampai je pukul 5 petang. Satu je lebih kurang di Glam FM 95 MHz Sawatho Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu peminat, kita boleh berjumpa setiap hari dah ha, di sinilah buka ambil tugas untuk berkongsi, untuk menyebar, untuk sapa berita kepada peminat kita lah. Untuk pertanding ada sedikit khabar. Wei peminat kita beri peringatan iaitu ha-ha berita palsu. Kita apabila kita main sosial ni, tak kira lah main Facebook, main TikTok, main apa saja tu, apabila dia banyaklah dalam tu ada belako. Apabila kita guna yang baik, dia beri faedah kepada kita. Apabila kita guna dengan tak fikir, dengan tak kena jalan ni, dia mudarat kepada kita lah. Lebih lagi banyak penipu dalam media sosial tu. Dan juga kita kena ingatlah kita nak buat lagu mana, kita tak kena tipu. Iaitu kita cek dulu belum kita nak caya. Lebih lagi kita duk cek tu, duk cek, duk hantar pergi ke demo. Kita kena tengok dulu lah kata berita tu, berita sungguh kedok, mari daripada mana. Lima syarat kita boleh cek katanya berita tu sungguh kedok atau apa berita tu tipu. Satunya kita kena tengok dulu lah berita tu mari daripada mana. Mari daripada pemberita yang boleh caya kedok. Pemberita daripada mana. Kita kena tengok, bukan kata siapa tak tahulah kata cek berita tu, kita jangan rada percaya. Dan juga kita tengok hari bulan, katanya berlaku bila, lagu mana, sebabnya ada keadaan demo nak ambil berita dululah. Mari post semula, mari buat itu semula, kita kena tengok juga. Dan juga kita tengok, kita ambil mari tiap ataupun make mari beza. Katanya berita ni, hot ni goyak kata baik mana. Hak sagi berita tu lah goyak baik mana. Kita kena tengok juga. Dan juga lebih lagi hak ada ramah, hak ada klip. Sekarang ni peminat banyaklah AI. AI untuk nak tipu. Kita kena tengok juga. Dan juga kita jangan gaduh cek, jangan gaduh hatta ke demo. Kita tengok dulu puas hati katanya berita betul ke tak, berita benar ke tak. Apabila kita hatta ke demo berita tipu, berita palsu tu, jadi kata kita tipu jugalah. Jadi kata kita hantar berita tipu, berita palsu juga. Lebih lagi berkenaan maklumat peribadi, maklumat duit ni, jangan duk gaduh, jangan duk galik dah. Gitu kita kena cek, kena tengok molat bagi berita ke tempat teh kita ni. Belum kita nak percaya, belum kita nak cek, belum kita nak cek, kita tengok dululah. Dan juga peminat, satu lagi berita istihar peminat daripada Ponok Beho Kalo. Katanya pihak di atas nama ahli jawat teh kuasa dan pengurus Ma'had Nurul Iman daripada Ponok Beho Kalo serta ahli kapung sekalian ingin memohon sumbangan bantuan kerok jariah daripada muslimin-muslimat, daripada peminat pendengar kita, untuk bayar tanah wakaf, membina tempat belajar dan lain-lain lagi lah, dengan menggunakan modal di kali ini sebanyak 2,500,000 baht. 2,500,000 ko. Dan juga di atas sokongan dan bantuan dari semua saudara kita, insyaAllah terjaya. Cita Ponok-ponok pihak

Kita peminat untuk sekarang ni, kita klik mari pula lah dalam pusing ni yang terakhir untuk ruangnya pedoman hidup. Kita sekarang ni je pukul 4.54 minit sebagai pusing yang terakhir. Terima kasih belakang peminat kita yang mana dengar daripada awal dan juga daripada tengah-tengah pun tak apalah. Terima kasih belakang. Dan juga jangan lupa kita berjumpa pula pada esok hari je yang sama, je pukul 4 petang hingga sampai je pukul 5 petang. Satu je lebih kurang di Glamour FM 95 MHz Wato Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu peminat untuk hari ni dah minta kita tu berjalankan dengan selamat. Siapa-siapa duk jalan ke tugas, beri semangat kepada semua. Dan juga minta kita tu selamat di dunia dan lagi di akhirat, jauh daripada penyakit. Kita pakai berdoa dah. Dan juga untuk hari ni bersalah silap, minta maaf laka. Kita klik mari pula esok hari je sama untuk hari ni. Minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

0: MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Penjenaan elektrik ataupun IGAT buka penyertaan IGAT Green 1 tahun ketiga. Hadiah keseluruhan lebih sebanyak 100,000 baht. Penjenaan elektrik negara Thai ataupun IGAT membuka penyertaan bagi pertandingan idea inovasi alam sekitar IGAT Green tahun ketiga dengan tema Green Innovation for ESG and Circular Future bagi menggalakkan pembangunan inovasi alam sekitar dan ekonomi kitaran untuk kegunaan sebenar. Tahun ini pertandingan dibahagikan kepada dua kategori iaitu Circular Innovation Challenge untuk pensyarah dan pelajar institusi pengajian tinggi serta Sustainability Concrete untuk penyelidik peringkat sarjana dan ke atas, ahli akademi usahawan startup dan sektor industri setiap pasukan terdiri daripada 3 hingga 5 orang. Pendaftaran dibuka sehingga tanggal 9 September ataupun 9 Kan Yayun. Sebanyak 8 pasukan yang berjaya ke pusingan pertama akan diumumkan pada tanggal 8 belah Kan Yayun dengan jumlah hadiah keseluruhan lebih 325,000 baht. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
5: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
7: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
8: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
9: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawaka Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

0: 1341. 1341. 1341.
1: Gapo namo ka ayo dio 1341 tu.
0: Lah, mak dio. 1341 ni nombor telefon hak kita nak kena ingat.
1: Sebab gapo kita kena ingatnyo ayo dio?
0: Sebab kalau ada benda tak molek, tak selamat, dalam tempat teh, kita boleh telefon ngadu di lomong 1341.
1: Lagu ni ngayuh dio. Kita kena pakak jago keselamat teh dalam tempat teh kita. Napok gapo bahaya, telefon lomong 1341.

Hei Werung, kita nak makan wah ye dengan hubak tu boleh makan ke tak? Ha, ini bermula nak ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia mau kat tanya dah. Kata wah ye dengan hubak tu boleh makan ke tak? Mabuk wah. Ha, ia bukan ria saja. Wah timur Cina nak makan mabuk ke tak? Ha, jawapannya tu hubak hormat hospital, hubak ni lah, hubak hok kedai ni dah. Makan dengan buah timur, dengan buah dia, dengan apa tu tak ada apa. Ha, tak ada sakut apa. Tak kena tak takut apa. Tapi dia bertanya tu, eh, kita makan ni, makan buah dia, makan hubak je, jadi alur perut nak muntah. Ha, mari bawa mana, oh ya, sebab apa jadi alur perut nak muntah ni. Bukan sebab makan kali dengan hubak apa. Ya, buah dia, atau buah kayu, apa gopo semua tu eh. Hok yang dimanis, kelajak tu. Atau barang yang bahu, apabila kita makan banyak, dia nak jadi alur perut dah. Ha, rasa dia dah. Bukan sebab kata makan dengan hubak dah. Kalau kita makan buah dia dengan banyak, atau kita makan buah timur banyak, makan buah pas banyak, barang manis-manis yang banyak tu. Mau kita makan banyak, ya Allah perut selalu dah. Tak kena makan, nanti makan dengan hubak. Makan je saja-saja apa Allah perut dah. Begitu, kalau makan buah dia, makan buah timur, makan buah pas, kena tak sebab Allah perut, makan buah padah. Dan ni makan Allah, apa jumat-juk, makan sumat kau boleh. Ada sekebong-sekebong baik tu, kat ni palah lalu lah. Tak ada sakut panggung hubak. Lepas tu, ya ada hubak juga. Ada jenis hubak juga. Kalau rasa makan, apa jadi alur perut? Tak kena nanti makan dengan wahi. Makan je saja apa alur perut dah. Ya ada hubak culture, ada jenisnya dah. Kalau makan, penipalah dah. Atau hubak, tak ada sakit. Makan apa alur perut dah. Ha, ya ada lah. Tapi kalau alur perut kena tu, bermuih nak ayak. Makan hubak ni, ya alur perut sikit lah. Ha, bermuih nak ayak. Tak kena nanti makan dengan wahi dia, dengan wahi timun. Makan je saja apa alur perut dah. Ada alur perut pada, ada hadap pada. Ha, begitu, hubak dengan wahi dia, makan sekali, tak ada masalah apa. Tak ada wak sebab jadi mabuk atau alur perut. Tapi wah dia diri, wah dia diri atau wah timun diri tu, kalau kita makan banyak, dia nak alur perut dengan dia sendiri. Bukan sebab hubak dah. Lepas tu ada jenis hubak. Tubuh dia sendiri kalau kita makan tu, dia buat wik alur perut dia dah. Tak kena tinggal wah dia. Makan dia sendiri pun, makan penama pun, dia alur perut. Tapi kalau hubak yang alur perut, makan wah dia dengan banyak, kapur sekali. Ha, hak tu, kan jalan wak. Nanti kita pihak situ ya dah. Ini masuk usia wadiya dah ni. Kita makan wadiya dengan mikir sikit. Dah, kata Allah. Ada sekebong-sekebong. Ada sekeng-sekeng. Haa, tu kan. Makan rena pun mabuk. Haa, banyaknya mabuk. Sebab dalam manis ni dah. Dalam manis ni. Apa kita makan banyak, ia masuk dalam perut kita tu. Ia buat jadi alkohol. Supaya dia buat airok ni. Airok ia buat daripada dengan manis tu. Lepas tu, ia mak dengan lama, ia jadi alkohol. Haa, wah dia pun supaya juga. Kalau kita makan dengan banyak, lepas tu ia masuk dalam perut kita, ia hidup mak dalam perut kita tu, ia jadi alkohol, kita mabuk. Kalau kita makan dengan bawang lak, ia tak mabuk. Wah timur pun supaya makan banyak, ia mabuk juga. Sebab ia manis, ia banyak. Ia mabuk sebab manis tu. Manis itu kaya di alkohol, kita mabuk dalam perut. Tapi hubak tu, ia makan, kalau dalam perut, ia makan apa, ia pergi pada kaikan, ia panggil kaikan kepok, buat wik kita tu, jadi nak mutah. Tu sebab-sebab. Dah jawab apa kalau kita makan wadiyah dengan hubak boleh tak? Inilah jawab apa.

Di sini, stesen radio Sawatawa Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

sahha ma absartu fil manami. In sahha ma absartu fil manami. Fa anta mab'usun ilal anami. Itu kata amin. Min indi zil jalali wal ikrami. Tub'asu fil halali wal harami. Nak ayat kata Siti Aminah ni, setelah dia nak mati, setelah dia nak hamuh, nak hamuh nyawa dia, nak hamuh nyawa dia tubik daripada dunia ni, ia ada pesan gapo gatik pada anak dia yang tercinta pada masa tu. Ia telah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi belum pada nak pergi situ tu, nak undur sikit. Nah, nak undur sikitnya, nak wayak kata kan? Nak wayak kata Abdullah ni. Abdullah yang ialah ayah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menikah dengan Siti Aminah, iaitulah ibu pada Nabi kita. Nah, ya Abdullah ni anak dia. Anak Abdul Muttalib tu ayah dia. Nah, Abdullah ni anak bagi Abdul Muttalib. Ia menikah dengan Siti Aminah ni, umur dianya sekitar dalam 25 tahun. Ia menikah dengan Siti Aminah. Siti Aminah tu umur dalam belasan lah pada ketika tu. Nah, lepas daripada dia menikah dengan Siti Aminah ni, ia duduk dengan Siti Aminah terlama nak tahu tak? Tahu tak? Tak tahu. Tak tahu dari mana? Apa dari mana tanda tu? Lama nak ia duduk dengan Siti Aminah? Tak biasa dengar dia. Haa, dengar molek. Khilaf dua pendapat. Pendapat yang pertama, ia kata fa'aqa ma'inda arusihi yauman wa laylatan. Abdullah lepas daripada dia menikah dengan Siti Aminah ni, dia duduknya sehari semalam aja. Sehari semalam. Kerana apa? Kerana pada ketika tu tu, rumungnya hok bawa barang dagangnya daripada Mekah duk sipe nak berakat gi pada Syam. Nah, barang siap dah. Barang duk tah kenero siap dah. Nah, jadi rumungan ini nak bertolak lusa lah, kita terlusa. Ha, gak Abdul Muttalib pada ketika tu dia ni salah seorang daripada toke ia mengedarkan barang untuk pergi di Syam. Barang dagang tu, barang peniagaan tu, maka dia suruh Abdullah ni lah pergi jaga. Hey, lah. Jadi lusa ni demo ni nak berakat lah. Maka mu kena pergi sekali. Nah, jadi riwayat tu tu ia kata Abdullah ni lepas daripada dia menikah dengan Siti Aminah, fa'aqama inda arusihi yauman wa laylatan. Maka dia duduk dengan Siti Aminah lepas pada dia menikah tu sehari semalam. Esok tidak. Gi kano? Gi pada Syam. Gi apa tu? Kerana nak gi hatta barang dagangnya, barang peniagaan di sana. Itu satu riwayat. Riwayat yang keduanya, dia kata Abdullah selepas daripada dia menikah dengan Siti Aminah, ia duduknya 3 hari 3 malam. Lama sikit. Nah, lepas tu kak? Lepas ada tu, atas kata kut, atas kata yang pertama tu sehari semalam, atas kata yang kedua 3 hari 3 malam. Lepas ada tu, ia tubik pergi pada Syah, pergi menegur sana. Nampak dah? Bila ia pergi menegur di sana, sudah lirah barang habis dah, barang yang ia pergi nak jual di sana, ia patah klik. Ia patah klik. Nah,
Jadi bila patah kelik ni, ha, tengok panda Tuhan susung ni. Ni dabbaral umur sana ni. Bila ia patah kelik, ia mari mikir, eh aku ni ha, bini dek sore ni di Mekah ni. Nah, Siti Aminah dek sore. Aku ni eh lah mana nak langsung kelik Mekah ke ataupun nak berhenti tengah jalan dulu. Nah, gimari gini, aku nak berhenti di Madinah Suta. Nak berhenti di Madinah tu apa? Nak berhenti umur-umur pak setara dia. Ya banyak orang tu, pak-pak itu ya duduk di Madinah tu. Dia, bila dia patah kelik, maka dia singgah di Madinah. Nah, dia singgah di Madinah. Apa dalam berzanji kita tu? Nah, Bani An-Najariyah dah. Ya apa? Tak ingat dah. Dia singgah di Madinah. Bila dia singgah di Madinah tu, kebetulannya dia tipu sakit di Madinah. Nah, tipu sakit di Madinah, bukan sakit saja. Sakit kau tindih, kau berat, kau tindih, kau berat. Yu'anu nasukmahu wa syakwa. Dia duduk mengadu sakit tadi. Nah, aku ni berasa tak boleh, tak boleh kelik dah Mekah ni. Dia rasa aku ni barangkali nak suk sini dah kali ni. Ha tu. Yu'anu nasukmahu wa syakwa. Duduk mengadu. Nah, akhir sekali dengan takdir Allah Ta'ala nya mati di Madinah. Abdullah tadi mati di Madinah. Cuba tu gambar tengok kita ke Tino we. Nah. Siapa berita maklumat kata abemu hak gimnego di Syam tu ya patah kelik, patu ya singgah di Madinah, sekarang lah ni sudah meninggal dunia dah. Cuba kita gambar tengok bini hak duduk rumah tu asaran. Seru ngatuk laki pun tak ada des tahu mana. Moga duduk sehari semalam je kan. Atas kata surah tiga hari tiga malam. Nah. Ada satu orang wayak rambut dia kata, babo tok laki mati ni dah. Kita orang tina ni adik sikit pada gila dia kata. Ingat pada tok laki. Kita orang tina ni kalau lakah dalam sutir dua tiga hari padi tu gila lah. Gila. Tahu gila dah hilang akal. Bapa, cinta rindu ingat pada tok laki. Apa tu cuba kita gambar tengok Siti Aminahnya ia duduk dengan Abdullah atas kata setengah lepas pada menikah tu sehari semalam. Atas kata setengah tiga hari tiga malam. Kata Abdullah tinggal dia. Tapi ia tak kata wasa tok laki tak tanggungjawab bini tu padan dengan ia. Ia tak pergi kot tu dia mana. Nah, ha baik. Agak bila Abdullah tu wafat mati di Madinah, tinggallah Siti Aminah duduk di Mekah di dalam tolek pelerok bagi Abdul Muttalib lah. Tok tua dia lah. Duduk dengan Abdul Muttalib. Duh, mari kita nak rekah cerita. Nah, bila umur Nabi kita tu setengah kata nenek tahun. Setengah kata tujuh tahun. Setengah kata nenek tahun, setengah kata tujuh tahun. Nah, maka Siti Aminah saat ini dia minta lah di Abdul Muttalib. Ayah, amma ni duk berasa nak pergi ke Madinah, dia kata. Oh, nak pergi apa? Abdul Muttalib kata. Ni lah, dia kata. Nak pergi budak ni. Nah, nak pergi budak ni sekuat-kuat boleh tengok kubur ayah, ya tak apa dah. Nah, Abdul Muttalib pun mikir-mikir mari nak lepas pergi rasa tak datang hati. Pas kalau tak lepas pergi satu hal juga. Nah, moga muka ayah dia pun tak ada tengok dah. Pas tu gini ya, tak apa. Pergi. Siti Aminah pun tak ada apa lah. Sipai berah bekap, sipai pusat, sipai barangnya. Bawa Nabi
Nabi kita pada ketika tu tu umur dia nya 6 tahun ataupun 7 tahun. Mengikut Ibnu Katsir dia kata 7 tahun. Itu mengikut pendapat Ibnu Katsir nya 6 tahun, 6 tahun balik hujung nak masuk 7. Gambar tengok lah budak umur 6 tahun ni besar mana. 6 tahun lah ke akhir. Satu. Lagi. Di siapa dindinah sudah siap tu, dia kata fa'aqamat fiha syahran. Siti Aminah dia bawa Nabi kita hidup dindinah tu sebulan. Habis lah. Zairah adik-beradik, orang balik ayah-ayah tu pergi Zairah situ, Zairah sini. Orang pakak. Kalau bahasa lorak-lorak kita lah juga, pakak sel lah. Dia panggil pakak sel. Noh anak mu janguk. Oh, anak janguk tapi saya tak ada tengok muka pak ya tu. Dia berkejap itu. Nah, budak comel lah. Tulang-tulang berda'a lah. Nah, tapi tak ada tengok muka pak dia. Muka pak tinggal lah lah. Habis gue tu lah. Kalau kita berkejap masa kampung kita kan. Bila siapa masa dah sebulan, maka Aminah buat persiapan untuk nak kelip mari Mekah. Buat persiapan nak kelip mari Mekah lah. Sebulan dah dia duduk di Madinah. Dia kata hari Aminah nak kelip dah. Ramah puak-puak adik-beradik balik Abdullah mari hantar. Mari hantar. Puak kita nak sapi tu lah. Nah, budaya tu tu zaman dulu pun ada dah. Nah, mari hatta Aminah nak berakak kelik dia dulu bukan naik bah weh. Jalan kaki ya. Bukan naik bah, naik apa tu, naik kotak pola ni dah. Jalan kaki ya. Mari siapa juga pakat widak dengan Aminah. Apa salah nak menjaga molek dah anak mu ni. Nah, sebab aku tengok budak ni ni luar biasa menjaga mulai Aminah tak apa tak apa doa lah bagi ambo ni selamat dalam perjalanan ni. Nah. Ha klik hai. Klik na apa ni yo ya dalam cerita ni ni dia kata 3 orang je tapi kita rasa tak leh jadi 3 orang ni sebab jauh perjalanan Madinah Mekah ni. I nak jalan 3 orang ni ni rasa tak pernah sabar lah. Nah, satunya Siti Aminah. Yang keduanya Ummu Aiman. Orang jadi tembel dia. Yang ketiganya Nabi. Ha, 3 orang dia. Jalan lalu tubik padai masuk padai lalu padai masuk padai berjalan ketih. Tiga orang tu hadap klik mari Mekah. Nah. Tu dia. Hadap mari siapa di Mekah ni? Sapa di satu tempat mengikut pendapat hak muktamad tempat tu dia panggil abwa tempat tu. Tempat tu lebih kurang dia kata lebih kurang dalam 5 hari lagi lah sapa Mekah. Sapa di situ Aminah berlaku sakit. Sapa di situ sakit. Sakit ni bukan sakit biasa weh, sakit teruk. Sakit teruk. Nah. Tu. Bila berlaku sakit teruk ni, balik Siti Aminah pun dia berasa kata, aku ni barangkali nak tahu tulis sini dah kali ni. Dia berasa ni. Tu. Nah. Lalu tu bila dia tu berasa kata nak kata putus asa sangat pun tak, tapi berasa kata persing balik teruk lah, maka dia panggil Nabi. Dia panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil Nabi tu Nabi mai duduk dekat dia. Nah, Nabi mai duduk dekat dia tu. Nabi kita pada ketika tu umurnya no 6 tahun atau 7 tahun. Ada dalam satu riwayat hadis, satu ketika Nabi kata, benda hak yang ibu ku pesan pada aku tu, hari ni aku masih takak lagi dalam otakku. Apa tu nanti tanda, no ayat lagi.
Nah, jadi bila Siti Aminah panggil Nabi mari duduk dekat ia tu, Siti Aminah dia bersyair 3 bait syair. Empat bait. Ia bersyair ni ia terbaik orang dulu. Ia bersyair. Makna ia kecek dengan anak ia ni dalam bentuk ke syair. Ia kata kata. Ha. Ia kata ya bunaya. Setengah riwayat ya gula. Hei anakku. Hei budak. Ha, kalau bahasa kita agak, hei dekmak. Dekmak lah muka yang nama Muhammad. Kata. Ia kata in sahama absartu fil manami. In sahama absartu fil manami. Fa anta mab'usun ilal anam. Itu kata Amin. Min indi zil jalali wal ikrami tub'asu fil halali wal harami tub'asu fit tahqiqi wal islami dini abi kal birri ibrahim fallahu anhaka anil asnami alla tuwaliha ma'al aqwami. Ha, tu kata Siti Aminah kepada anak dia. Nah. Mana gana eh? Ia panggil Nabi Maidud dekat ia. Ha, ia kata, ya bunaya. Setengah riwayat, ya gula. Ia kata, in sahama absartu fil manami. Sekiranya kalau betul. Kalau betul lah. Tapi betul tak betul tu pun tak tahu juga. Tapi sekiranya kalau betul. Betul ke apa? Ma absartu fil manam. Barang yang telah aku tengok dalam tidur aku. Sekiranya kalau betul benda hak aku duk nampak dalam tidur aku ni. Sekiranya kalau betul benda hak duk berlaku dalam mimpi aku. Nah. Siti Aminah kata, kalau betul benda tu fa anta mab'usun ilal anami. Maka engkau ni hai anakku mab'usun ilal anam akan dibakitkan untuk seluruh Malaysia. Tu kata Siti Amin. Nah. Dalam berzanji hak kita baca kan. Dia kata kan eh. Syekh berzanji kata wa utiyat ummuhu fil manam. Tak itu kan? Dan didatangkan akan ibu dia tu dalam tidur. Yang ni seketika Aminah duduk tidur malam tu, ada melekat mai wayak dia. Wayak kata kena, hei Aminah, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin. Sesungguhnya engkau ni, budak yang duduk dalam kandungnya engkau ni, akan jadi pengulu bagi seluruh alam. Innaki qad hamalti bi sayyidil alamina wa khairil bariyah. Dan budak hadduk dalam kandungan akau ni sebaik-baik manusia. Maka Siti Aminah ni ketika dia nak hamuh nyawa tubik ni dah, dia masih ingat lagi benda yang dia mimpi dulu. Nampak tak tu? Masa dia perut dekat perut nebulan tu dah, ia tergambar mari, oh masa aku duduk mengandung nebulan dulu, ada orang yang wayak kat aku. Wayak katakan tu, hei Aminah, qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Engkau ni duduk kandung dengan pengulu bagi sekalian alam. Dan engkau ni duduk kandung dengan sebaik-baik Malaysia. Lalu itulah hari ni ni, ya wayak wi Nabi tahu. In sahama absartu fil manami. Sekiranya kalau sahih, kalau betul benda yang aku nampak dalam mimpi aku ni,
fa anta mab'usun ilal anami, kata Aminah. Maka engkau ni he anakku akan dibakit untuk semua Malaysia. Jadi Aminah ya tahu dah. Kata anak ia ni dah. Bukan orang biasa. Nampak tak? Bakit sana itu siapa dia yang mengutus yang bakil taknya? Min indi zil jalali wal ikrami. Daripada sisi Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maknanya Allah Ta'ala akan latih engkau ni jadi pemimpin seluruh alam. Bakit tu pula tuba'asu fil halali wal harami. Dibakitkan akan dikau ni di dalam tanah halal dan juga tanah haram. Mana gana? Yani engkau ni akan jadi rasul semua seluruh dunia. Kata Siti Aminah. Nah, tu kata min indi zil jalali wal ikrami tuba'asu fil halali wal harami. Itu dua baik. Kata Siti Aminah lagi, tuba'asu bit tahqiqi wal islam. Hei anakku, hei dekmak, kalau bahasa kapur gitulah. Tuba'asu bit tahqiqi wal islam. Dibakitkan akan dikau ni dengan sebenar. Bukan pelesu-pelesu, bukan pelau, bukan padak. Allah Ta'ala latih engkau ni bitahqiq, yani bil amril muhaqqaqi, dengan perjaan hak yang dismatikan. Bukan pelesu, bukan padak. Bukan main-main dak, akik sungguh. Hak mari di Tuhan sungguhlah tentang engkau ni. Wal Islam, dan dibakitkan akan dikau ni dengan bawa agama Islam. Nah. Aminah ya wayak dah, ya tahu dah. Itu dia. Gapo dia Islam tu? Badar tu. Dini abi kalbari. Dini abi kalbiri. Iaitulah agama bagi bapa engkau yang kebaikan, yang kebajikan. Islam-Islam ni iaitulah agama ataupun unai-unai atau pelaturan bagi tok nenek engkau lah. Nah, siapa dia tok nenek kau tu? Ibrahami. Ya, kerana syair tu. Ibrahim tu lah. Iaitulah Nabi Ibrahim alaihi salam. Maknanya, engkau ni akan dibakit jadi seorang rasul untuk membawa agama yang semacam dengan agama hak Nabi Ibrahim bawa. Tu kata Aminah. Dek. Lepas tu, so lagi hayawayak we anak ya tahu. Fallahu anhaka anil asnami. Maka bermula Allah subhanahu wa ta'ala itu. Anhaka anil asnami. Menegah ia akan dikau daripada menyembah pada berhala. Allah Ta'ala tahu. Walaupun engkau duduk dalam masyarakat sembah berhala, tapi engkau tak kena sembah berhala. Mok. Wayak kat anak lagu tu. Nah. Maknanya, engkau ni, walaupun duduk dalam masyarakat jahat kelai kabut setara mana, engkau ni dibersihkan daripada bukan benda-benda tu. Allah tuwaliha ma'al akwam. Bahawa tidak berkawailah oleh engkau dan tiada mengikut dan tiada tertuuk-tuuklah oleh engkau tu akan berhala sana ma'al akwam serta fuak-fuak sesak. Nah, sebab itulah Nabi kita duduk di kota Mekah zaman tu tu dalam benar Baitillah tu berhala. Berapa berhala ya ayat berapa? 190. 190 ekor berhala. Hak yang diletak oleh fuak-fuak kafir Quraisy.
tahun tu buka Mekah tu je bawah leh tu baik tu. Belum ada tu kot, berhala saja lah tu. Tapi Siti Aminah ni dia karang tidak. Anakku seorang ni tak terlibat dengan berhala. Walau berhala tu berjalan kuih dengan kaki sekali pun, anakku ni Allah Ta'ala jaga tak semak dengan benda tu. Masya Allah. Dah. Habis. Kemudian, itu Pak Bik Syekh. Hak Siti Aminah kata we anak dia dengar. In sahama absartu fil manami fa anta mab'usun ilal anami min zil min indi zil jalali wal ikrami tub'asu fil halali wal harami tub'asu bit tahqiqi wal islami dini abikal birri ibrahami fallahu anhaka anil asnami Allah tuwaliha ma'al aqwam. Pak Bik Syekh. Hak Siti Aminah kata pada Nabi kita. Nah, kemudian Nabi kata pada ketika tu sudah dia bercakap Pak Bik Syekh sana, maka dia pau. Dia pau. Pau muka ku ni mari pendak di dada dia. Dia pau, pau, pau muka mari duduk sini. Nah. Dok Nabi berdok dekat tu dah. Dia dok kata dok Syekh sat ni. Patut akhir sekali dia pau pau Nabi tu mai dok kat dia. Lalu tu dia kata kan. Dia kata sekali lagi, ya bunayya, dia kata. Hi anakku. Kullu hayyin mayitun. Tiap-tiap benda hidup kena mati. Nah. Tiap-tiap benda hidup tak ada hak pesan hidup secara berpanjangnya tak ada. Hanya kena mati. Nah, wa kullu jadidin bal dan tiap-tiap benda hak baru bal menaso. Tiap-tiap benda baru ia kau buruk, kau buruk, kau buruk, akhir jadi menaso punah habis.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Wa kullu kasirin yapna faniya yapna, dan tiap-tiap benda hok banyak habis. Nah, banyak mana pun ya, bila benda tu dok kogi ya kogi. Kita kata sepo pasir dipatah dah. Kalau kita kutik sutik sehari, kita kutik sutik sehari, akhirnya habis. Kata Siti Aminah, wa kullu kasirin yafna, dan tiap-tiap benda hak yang banyak yafna habis. Nah, wa anamitatun, dan aku ni berasa tak lagi dah. Dua sepo aku ni sut sekak ni dah. Mitatun yani saya saamu tu. Selagi aku ni nak mati. Nah, wa ana mitatun. Kau baca kan? Innaka mayitun wa innahum mayitun. Wa ana mayitatun, dan bermula aku ni lagi akan mati. Nah, tu. Walaupun aku mati, kata Siti Aminah, wa zikri bakin, dan bermula sebut aku di sisi mulut Malaysia ni bakin berkekal sampai bila masa. Orang sebut aku ni walau aku mati dah pun, orang sentiasa sebut aku tak putus mulut. Nah. Tu kata Siti Aminah, wa ana mayyitatun wa zikri bakin. Waqad taraktu khaira. Kata Aminahnya, waqad taraktu khaira, dan sungguhnya aku telah tinggal satu benda yang baik. Gapo satu benda yang baik ni? Anak ya tu. Nah. Waqad taraktu khaira, dan sungguhnya telah tinggallah oleh aku akan baik. Masa aku duduk atas dunia, tak ada aku buat benda tak molek menyebabkan aku ni tercatat dalam sejarah tak molek, tak ada. Nah, walau aku mati, tapi aku tinggal benda baik. Demo nak ulai kaji sejarah ku di atas benda jahat, tak ada. Aku tak bisa buat. Tuwaqad taraktu khaira wa walidtu tuhra, kata Siti Aminah, dan masa aku beranak pada engkau ni, hei anakku, nah, engkau tubik tu tuhran, yani zat tuhrin, hal kada engkau tu ampun ye suci. Tu nah, jadi hok yang kata

ibu aku ni terpaku di atas kepala aku. Ha, ni nak ayat atau pesan mok ni dia. Nak ayat atau pesan mok ni yang makan hati. Pesan ibu ni dia. Dia makan hati apa ni. Ha, tu pesan ibu ni, dia makan hati. Ha, tu. Nah. Tu dia. Hingga siapa Nabi kata, pesan ibu ku hak terakhir ni, di berapa makalah dia hak terakhir ni, aku masih ingat dan masih terpaku dalam otak, dalam kepala ku, siapa ke hari ni. Aku tak terlupa lagi. Moga ya umur tujuh tahun dah masa tu kan. Cidik dah lah. Mana mak duk kata gitu, dia reti dengar dah. Mak duk kata gitu tu, dia reti dengar dah. Apa atas dia ni bukan budak biasa. Nah. Maka dia kata pada ketika tu Allah Ta'ala ambil nyawa Siti Aminah. Tinggallah Nabi di situ terdengar Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman ni lah bawa Nabi. Bawa Nabi kelik siapa ke Mekah. Nah. Siti Aminah ni pada ketika dia mati tu umur dia nyak lah. Tahu tak? Pada ketika dia mati ni umur dia nyak Tufiyat bintu Ishrin. Diwafakkan akhir Siti Aminah ni binta Ishrin ketika umur dia tu 20 tahun. Tu dia mati 20 tahun. Maknanya ia menikah ni umur berapa? Nabi kita umur ketika tu tu 7 tahun, 9 tahun nak masuk ekor 7. Bermakna ia menikah dengan Abdullah yang umur berapa? 13. 13 dah. Oh. Ia kata wa tuwfiyat bintu Ishrin. Dan diwafakkan akan Siti Aminah ni binta Ishrin pada ketika umur dia tu 20 tahun. Ya. Berarti Abdul Muttalib ambil yawak menatu tu umur dia 13 tahun. Gitu. 13 tahun. Lepas tu hak ia duduk ngatuk lakinya khilaf dua pendapat. Tengah kata yaumun wa lailatun. Tengah kata salasul layalin, 3 malam. Setengah pendapat atas hari semalam, setengah pendapat atas 3 hari 3 malam. Tu je hak ia duduk dengan Abdullah. Nah. Satu cerita dia. Jadi kita ni jarang nak dengar, tak biasa dengar mana. Apakah kejadian Nabi bersama dengan Siti Aminah? Nah, jarang kita nak dengar. Inilah dalam satu cerita ni, itulah di antara perkataan-perkataan bagi Siti Aminah yang dia tausiah, yang dia pesan pada anak dia sebagai langkah terakhir. Semasa dia ditipu sakit teruk, ia terasa kata ia ni tak boleh tidur, persenuh dah. Maka lalu itulah ia panggil Nabi kita. Panggil Nabi kita. Nabi itu pada ketika tu sekitar umur 7 tahun. Kata Ibn Qasir, umur dia tu ni balik akhir. Mana nak masuk 7 lah. Kita tu gambar tengoklah besar mana budak lah ni. Itulah syekh ia kata in sahama absartu fil manami fa anta mab'usun ilal anami min 'indi zil jalali wal ikrami tub'asu fil halali wal harami tub'asu bit tahqiqi wal islami dini abika al birri ibrahim fallahu anhaka 'anil asnami alla tuwaliha ma'al aqwam. Apa tu? Ia kata pula, kullu hayyin mayyitun wa kullu jadidin bal wa kullu kasirin yafna wa ana mayyitatun wa zikri bakin wa qad taraktu khaira wa walidtu tuhra. Al-Fahda tu? Mana? Amuh, kenapa tu baik? Mati di satu tempat, nama dia nya Abwa.

0: mati sih. Itulah cerita dengan secara rekahnya. Mudah-mudahan kita dengar. Jadi hak kita naknya mengapa? Hak kita naknya, Nabi kata, sampai hari ini aku masih teringat dan aku masih untuk teramal lagi makalah-makalah yang dipesan oleh ibu aku. Ha, ini nak wayak tak nak? Nak wayak tak pesan nemok ni yang nyakit di hati. Pesan nemok ni yang boleh turi hati. Sebab itulah orang kita ni kalau mok kata po tu tak erti lagi tu tak ada ukat lah. Sebab apa? Kerana mok ni Allah, ya tahulah ya susah kerana kita ni setara mana. Kita pok ni tak boleh rasa mok susah dengan kita ni setara mana. Mok susah dengan kita ni. Lepas tu kalau mok kata po tu kita tak erti lagi, tak ada dah orang nak boleh nasihat kita, tak ada. Nabi kata, perkata hak yang diucap oleh ibu aku ni sampai hari ni aku masih dak teringat lagi. Nabi kata aku dak tergambar lagi hak mak aku kata kat aku ni sampai hari ni pun aku masih dak ingat lagi. Itulah. Itulah di antara makalah-makalah bagi Siti Aminah yang dia pesan sebagai saat terakhir sebelum daripada dia meninggal dunia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا.
0: Dan sesungguhnya Maha Tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak.
1: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا.
0: Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
1: Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada.
0: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.

Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

0: Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.
1: Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada.
0: Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.

0: rasyada.
1: Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus.
0: Wa ammal qasitun fakanu li jahannam hataba.
1: Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam.
0: Wa allau istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa.
1: Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.

0: Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat.
1: Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.
0: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.
1: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا.
0: Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya, dan lebih sedikit jumlahnya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama.
1: Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu.

kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya, dia mengadakan penjaga-penjaga, malaikat, di depan dan di belakangnya.

Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.

Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam adik kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mari berganti bewang. Jangan lupa untuk ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh jumpa setiap hari. Boleh jumpa setiap hari pada je pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai je 8 malam. Gitu kita berjumpa di Gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ni ada hak apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ni adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja, adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk ruangan Selatan Aman Damai pada jazz karening, tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan beringat-beringat, lepas tu siapa dengan selamat, jangan gaduh kau bawa gitulah, jangan duduk main tali telefon ataupun kena duk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, klik dengan selamat gitu. Untuk sekarang ni tu kita hantar adik kakak rehat dengan lagu sementara, lepas tu lagi kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua untuk ruangnya Selatan Aman Damai.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kita klik mari pula dalam pusing yang kedua untuk kita berjumpa. Dah berjumpa seperti biasa di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jala. Itulah peminat untuk kita bersama-sama ikuti ruangnya dah di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jala. Kita ni tak kira lah ruangnya mana-mana pun. Dah kita boleh ikuti bersama untuk dapat tahu khabar, dapat tahu berita yang berfaedah kepada kita. Gitulah untuk peminat, sekarang ni kita duduk di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala ataupun bahasa Thai Sethani Wuthiyu Kerajai Siang Heng Prateh Thai Jangwat Jala. Gitulah peminat untuk kita bersama-sama dah duduk dalam jaga Allah, sehat wal afiat, selamat di dunia dan di akhirat. Gitu, jangan lupalah jaga-jaga kesihatan dan juga jangan lupa menunaikan ibadat. Dah jaga-jaga kesihatan ni tak ada payah li peminat. Dah kita kena jaga apa yang panggil tidur-tidur, rehat we cukup, rehat we cukup, makan-makan ni berfaedah, ataupun apa yang panggil minum air dah, air saja. Air saja, air kosong tu lah, namplau tu. Kita duk panggil air saja, air kosong tu. Dah juga makan ni cik boleh makan-makan berfaedah lah. Bagi minyak, bagi lemak tu, jangan-jangan duk makan sangat lah. Kita apa yang panggil, buah-buah hair tu tak apa. Sayur-sayur ataupun pak polamai. Ada juga protein. Tapinya badan kita ni cik boleh tu kena makan air lah. Air kosong, 8 gelas sehari ataupun lebih kurang 2 lit. Kita tapinya buka air kafe, buka air teh, buka air manis lah.

Gitu peminat. Dan juga seni-seni ataupun orkam langkai lah. Tak kira lah nak berjalan, bila-bila laksak ataupun apa orang panggil lari lah, hunga. Gitu peminat. Boleh tengah je sehari tak apa dah. Boleh seminggu tu kita buat boleh 2-3 kali dah. Lebih-lebih tak ada masa kita jalan-jalan ke dalam-dalam rumah kita tu. Boleh tengah je we, badai kita gerak-geri gatik. Tak apa kalau ada psika, gatik psika. Dah dengan anak cucu sama tara tunggu nak apa dia panggil sama tara tunggu nak semayang ngorek ataupun waktu pagi lepas semayang subuh sebelum nak pergi kerja dah. Dan juga lapis apa dia panggil suka anaman kita tu beru-beru gigi, basuh-basuh tangan, lebih lagi kita tubik. Kita klik panggil daripada luar rumah. Tak kira lah kita pergi beli, pergi dinak, pergi kedai, pergi mana saja. Apabila kita klik siapa rumah peminat, kita jangan lupa lah basuh-basuh tangan, basuh-basuh dengan air sabun. Sebabnya kita apa panggil, kita tak tahu katanya kita pergi setuh dengan gapo ratik. Lebih baik pergi dinak tu peminat. Tak tahulah mana cuci, mana cema. Tapi apabila kita klik siapa rumah, jangan lupa basuh-basuh tangan dah. Dan jaga jangan-jangan lupa lah sabun-sabun. Dan juga relax katik lah. Relax, duduk-duduk tahno. Ataupun kalau kita gak baca-baca surat, baca-baca Quran gitu je lah. Main dengan anak cucu, jangan duduk serabut sangat, jangan duduk serius sangat lah. Gitu. Dan juga apa orang panggil kalau lalu isap rokok tu, kita boleh berhenti, kita berhenti lah. Ataupun kita boleh slow, kita slow. Bagai-bagai yang mudarat kepada badan kita, tak kira lah rokok gapo saja yang mudarat kepada badan kita, asyik boleh tu kita boleh berhenti, kita berhenti lah. Ataupun kalau learning tu berasa banyak doa nak berhenti, tak boleh berhenti lagi, kita kokoh slow, kokoh kurek, supaya kesihatan kita juga. Tanya katanya siapa nak duk panjang ke umur. Bucaya katanya semua setiap orang jawab tak nak panjang ke umur untuk nak menunaikan ibadah, untuk nak cari rezeki kepada keluarga. Tapi kalau apabila tanya katanya jaga kedok kesihatan kita, jaga kedok badan kita, lebih kurang setengah peminat tak nak jaga mana badan kita. Lepas tak kira lah setengah tu kerja, siapa tak ada masa nak jaga kesihatan. Pahalah kerja untuk cari rezeki, tapi jangan lupalah badan kita juga kita kena pakai untuk cari rezeki. Apabila badan kita tak ada, kita nak kerja cari rezeki tak leh. Gitu, kita cari rezeki bersama-sama dengan jaga jaga-jaga kesihatan. Ada juga berdoa katanya minta widuk dalam jaga Allah, minta wis selamat, sehat wal afiah dah. Ada juga apabila cukup setahun sekali tak apa dah, kita pergi hospital, pergi cari bomo untuk cek-cek badai kita. Kalau bahasa Thai gak terus suka apa percampi lah. Gitu. Katanya dalam masa setahun tu badai kita pakai lagu mano, ada penyakit gapo mari kedok. Kita siang ataupun risiko dengan penyakit gapo, kita kena cek jugalah. Sebabnya apabila kita lebih lagi penyakit yang duk lek dalam badai kita tu, pasti kita dapat tahulah. Tapi apabila kita tak ada cek, kita tak tahu. Duk sakit situ, duk fikir diri katanya sakit ni, penyakit tu apa. Tapi cari bomo tak kau. Tu gitulah, kita kena cek-cek kesihatan kita. Gatik lah setahun sekali pergi hospital. Tak kena takut habis duit dah pergi hospital, ya tak kena bayar duit. Tapi jangan duduk di klinik lah. Klinik kalau ada duit tak apa. Dan juga gitu ya lah peminat, untuk jaga-jaga kesihatan dah. Tak kira lah badai kita ataupun apa yang panggil suka pubjit kita tu, kena jaga juga. Jangan duduk serius, jangan duduk serabut banyak sangat. Sebabnya apabila kita serabut, buat we kita tu fikir banyak, nak buat kerja tak leh, serabut kena duduk. Gitu ya lah dah gitu untuk kita pakai berdoa-doa panjang ke umur. Dan juga duduk dalam jaga Allah, jauh daripada penyakit dan juga jauhkanlah dari bala, untuk kita selamat selama-lama di dunia dan juga di akhirat nanti. Gitu untuk sekarang ni peminat, berminta rehat dengan lagu ataupun dengan anasyid dululah. Lepas tu kita klik mari pula dalam pusing yang terakhir dah di Gomek FM 95 Mekah Sawat Jala kita ni lah. Untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 je.

0: Aha, klik pula untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening pun minta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah, siapa yang duduk rumah, selamat malek. Ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jalan-jalan. Gitulah untuk kita beringat dalam jalan-jalan kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta we kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, bu minta hundo diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

Sawarta Jala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawarta Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan,

0: tolong adik kakak dalam tempatan. Nampak mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، واجعلنا من العلماء العاملين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, adik kakak, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tama marilah sama-sama kita tanikan sifat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dengan arti kita mematuh dan kita memikul apa perintah yang diperintah oleh Allah, dan kita jauh apa segala larangan yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan dengan ketakwaan kita tadi, Allah Subhanahu wa taala akan menjemput kita menjadi seorang hamba-Nya yang akan dapat gelaran ibadiyal muttaqun, seorang hamba yang sangat-sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik adik kakak, ibu bapa, sedaya pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ini kita berada di bersama dengan kitab Bidayatul Hidayah. Dalam hal tajuk yang kita nak bicara pada malam ni, iaitu adab-adab melaksanakan ketaatan. Dalam kita nak tunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ni adik kakak, kita kena ada adab. Semua amal ibadat kita tu saat ni, kita kena ada adab dia. Ni dia. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, bahagia yang pertama iaitu adab-adab melaksanakan ketaatan. Cara-cara dalam hak kita nak menunaikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ni, tak kiralah semaya ko, puasa ko, zakat ko, haji ko, umrah ko, apa saja sedekah, jariah, semua tu saat ni dia ada panggil adat dia. Maka dalam kitab, datuan kitab dia kata, ketahui olehmu bahawa perintah Allah Ta'ala itu ada yang fardu. Maksud yang perdu di sini iaitu ada hak wajib. Bila kita sebut kata perintah Tuhan, hak mana Tuhan perdu ke atas kita tu, atau dia panggil wajib. Dan ada yang sunat. Ada juga perintah Tuhan juga, tapi sunat. Lepas tu, yang fardu itu ialah modal perniagaan. Hak fardu itu, hak wajib itu, hak Tuhan fardu atas kita, hak Tuhan wajib atas kita tu
Hak tu dia panggil modal perniagaan kita. Hak tu hak pala modal. Hak wajib ni. Semaya, puasa, zakat. Nah. Haji, semua tu saat ni dia panggil hak modal kita. Modal dalam perniagaan kita. Dan dengan modal ini kita akan selamat. Dengan modal hak-hak wajib ni. Dengan modal hak fardu ni. Hak Tuhan fardu atas kita ni. Hak ning ni dia panggil. Nah, bila kita buat dah, dia akan selamat lah. Kerana benda hak wajib ni, bila kita tinggal, bila kita tak buat, Tuhan marah. Atau sampai dia kata kepala modal, dah, supaya semaya. Dah, kalau kita tak semaya, tinggal semaya, Tuhan marah kita. Dah, Tuhan merka kita. Itu dia. Kalau gitu, yang fardu itu ialah modal perniagaan. Dan dengan modal ini kita akan selamat. Bila kita tunaikan segala perintah Tuhan, hak Tuhan fardu ke atas kita tu saat ni, kita akan selamat. Nah, sedangkan yang sunat itu ialah keuntungan. Hak sunat ni hak labo ya panggil. Semaya fardu dah. Sudah semaya fardu dah, semaya sunat pula. Ini hak labo. Jadi maknanya hak sunat ni kita buat boleh paluk. Bila kita tengah, bila kita tinggal jadi rugi. Kena surah waktu. Kebanyakan kita tu duk surah hak sunat ni. Kita surah lah mana? Buat boleh pahala. Tinggal, tinggal tak ada popo. Hak tu hak berat gitu. Kalau tak ada popo tu. Bila kata tinggal tak ada popo tu, tinggal tak buat. Kalau gitu kita tukar. Kita tukar kata benda sunat ni, benda yang kita tu saat ni buat boleh pahala, bila kita tinggal rugi. Sedap dengar sikit. Bahawa bila kita kata benda, bila kita tinggal benda ni rugi, oh saya kita nak buat lah amat-amat hak sunat tu saat ni. Ni dia. Sedangkan yang sunat itu ialah keuntungan. Sedangkan hak sunat ni hak labo dah. Semaya fardu kita mari semaya dah ngorek saat ni. Lepas tu, belum pada nak semaya ngorek tu, kita semaya sunat dua rakaat. Sunat qabliyah. Lepas semaya ngorek dah, kita semaya lah pula sunat ba'diyah pula. Jadi labo kita. Itu dia. Yang sunat itu ialah keuntungan labo. Nah. Dan dengan keuntungan itu kita akan mendapatkan beberapa darajat kelebihan. Dengan sebab untungnya, dengan sebab labonyo, kita semaya apa tu saat ni, dah kita buat benda hak sunat saat ni lah. Nah, kita buat benda hak sunat tu saat ni, sama ada kita semaya ke, dah kita buat gapo hak sunat tu saat ni, dah maka yang sunat itu ialah keuntungi. Dan dengan keuntungi itu kita akan mendapatkan beberapa darajat. Dengan sebab untung tu, dengan sebab labo tu, dah kita buat sunat tu saat ni, dengan sebab labonyo, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi keuntungan kepada kita. Nah, kita akan mendapat beberapa darajat dan kelebihan. Ini dia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan Nabi ada cerita
yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ma taqarraba ilayya al-mutaqarrabun bimasali adai maftaradat alaihim wa la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta ahibbahu fa iza ahbabtuhu kunta sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlihi allati yamshi biha. Artinya ibu bapa, nah hadis yang Nabi sebut ni, Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis kursi. Itu dia. Dalam hadis kursi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada firman. Nah, katakan, tidak ada sesuatu cara yang lebih sesuai untuk hambaku mengetahui akan dirinya kepada aku dengan seumpama mereka melakukan ibadat yang akan fardukan nah ke atas mereka dan sentiasa seorang hamba menghampirkan diri kepada aku dengan menambah amalan-amalan yang sunat. Jadi maknanya Tuhan Raya adalah di kursi, mana-mana seorang hamba tu saat ni dia buat benda hak sunat, kita rekah situ dah. Dia buat benda-benda hak sunat, nah dia tambah amalan-amalan yang sunat setelah mereka melakukan yang fardu. Sehingga aku mencintainya, maka apabila aku telah mencintainya, maka akulah. Maka akulah pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Dan akulah penglihatannya yang ia menyelihat dengannya. Dan akulah lidahnya yang ia berkata-kata dengannya. Dan akulah tangan yang ia menyentuh dengannya. Dan akulah kakinya yang ia berjalan dengannya. Ha, ini dia. Ini jadi sepotong hadis Nabi nyata kepada kita dan nak bui kita tu saat ni sentiasa nah suka dan bergaduh dalam buat amal ibadat. Ha, ini dia. Khususnya dalam ibadah hak sunat. Ha, dalam ibadah sunat. Dan engkau wahai penuntut tidak dapat melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala kecuali dengan menguasai hati dan menguasai seluruh anggota tamu pada sekalian masa dan nafsu-nafsu. Mereka lah dari pagi sampai ke petang. Jadi nak ayat kata, nah kita ni nah, kena pakat-pakat usaha menunaikan ketaatan aman ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha, itu dia, pakat-pakat berlomba, pakat-pakat bersungguh dalam cari amalan kita tu saat ni boleh tambah. Dan dalam kita mengerjakan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala nak wika bertambah-tambah lagi. Ha, maksudnya kita kena banyak buat benda-benda hak sunat. Ha, benda hak sunat ni kita kena buat lebih banyak kerana kita tahu bahawasanya benda sunat ni adalah labo bagi kita. Nah, jadi labo bagi kita. Dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui segala yang ada di dalam hatimu. Lepas tu kita kena ingat, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu semua segala yang ada di dalam hati kita. Dia tahu semua.
dan nak susuk tak boleh. Ha, ni dia. Benda dalam hati kita ni Tuhan tahu semua. Dan oleh itu, dah jaga-jagalah baik-baik. Jangan tersampai hati kita tersak ni terlucu. Dah di dalam mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui akan segala yang berada di dalam hatimu. Dan dia melantik. Dan dia menilik segala yang ada pada zahir dan batinmu. Jadi, Tuhan kita ni nak beri kemah lagi kepada kita. Bahawasanya dalam hati kita ni Allah Subhanahu wa taala akan tahu apa gerak-geri kita, apa niat kita, apa yang terlintas di hati kita. Dah Tuhan tilik. Dan dia menilik segala yang ada pada zahirnya dan batinmu, dan adalah dia mengetahui segala masamu. Tuhan tahu hak hak zahir kita pun Tuhan tahu, hak batin kita pun Tuhan tahu, dan juga Tuhan tahu masa hak nak we jadi kita tersak ni mati. Nah, Tuhan tahu juga dan masa dan letak dan masa kita ni bila. Ah tu dia. Hak dalam hati kita pun Tuhan tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengetahui segala masamu, lintasan hatimu, dan segala langkah-langkahmu, dan segala diammu. Jadi lintasan hak-hak kita tu saat ni Tuhan tahu berlaku. Kita duduk dalam ramai pun Tuhan tahu. Kita duduk sorang pun Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu pula segala gerak-geri hati kita. Nah, gerak-geri hati kita Tuhan tahu. Itu dia. Dah. Lintasan hatimu dan segala langkah-langkahmu dan segala diammu dan segala gerak-gerimu. Dan sama ada engkau bergaul dengan orang yang banyak atau orang yang duduk bersendirian. Supaya kita duduk dengan ramah pun Tuhan tahu juga. Kita duduk sore, duduk dalam bilik pun Tuhan tahu juga. Dah jadi, nak susuk pada Allah Subhanahu wa taala ni tak boleh. Itu dia. Dah. Dan sama ada engkau bergaul dengan orang-orang yang banyak atau engkau duduk bersendirian, sebenarnya engkau sentiasa di dalam perhatian Tuhanmu. Itu nak we ingat, nak we tahu dah bahawasanya kita ni duduk dalam perhati hak Tuhan. Tuhan perhati. Maka tidak diam seseorang, tidak diam sesuatu yang diam di alam al-mulk, alam yang alam yang tepat alam yang nampak oleh manusia. Orang manusia nampak tengok pun dah kita nak susuk tak boleh juga. Ni dia. Dan tidak bergerak segala yang bergerak. Semua tu Tuhan tahu. Kecuali Tuhan yang menguasai sekalian langit dan bumi itu melihat dan mengetahuinya seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu qa'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Artinya dia Allah mengetahui pandangan mata yang sedia dan apa yang disembunyikan oleh hatinya. Itu jadi nak we buat kita tahu kata dah hati kita dah mata kita semua tu saat ni akan dikira, akan dihitung, akan disenaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
berlaku di hari akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Maksudnya Allah Taala mengetahui rahsia dan yang lebih tersembunyi lagi. Ha, itu dia. Maka jagalah adab-adabmu di hadapan Tuhanmu. Ah, ya, so kita jagalah dan adab-adab hak-hak kita tu saat ni di hadapan Tuhan. Ha, ni dia. Nah. Maka jagalah adab-adabmu di hadapan Tuhanmu, baik zahir ataupun mau batin. Seperti beradabnya seorang hamba yang hina, yang banyak membuat kesalahan di hadapan seorang raja yang gagah perkasa. Dan sesungguhnya Allah dan bersungguh-sungguhlah engkau menjalani adab-adab sehingga Tuhanmu tidak melihat engkau di tempat yang Dia larang. Dan janganlah sampai engkau tidak ada di tempat yang dikehendakinya kehadiranmu. Dan engkau tidak akan mampu berbuat demikian kecuali engkau aturkan waktumu baca baik-baik dan engkau susunkan wiridmu dari pagi hingga ke petang. Maka dengarlah baik-baik kerana aku akan menyebutkan segala yang disuruh oleh Tuhanmu mulai dari engkau bangun tidur hingga pagi sampai kepada engkau kembali ke tempat tidurmu pada hari yang berikutnya. Jadi nak ayat kata adab ketaatan kita dengan Tuhan mula daripada kita tidur, lepas tu hingga sudah sampai kita masuk tidur pula. Nak ayat kata setiap buah beri kita habis atas tubuh badan kita dalam luar ni, dah kita kena dah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau gitu kita nak mula di adab bangun tidur. Malam ni tertidur, lepas tu nak mula di bangun tidur. Bangun tidur ni nak mulalah mana? Adab-adab bangun dari tidur. Hendaklah engkau berusaha supaya dapat bangun dari tidur sebelum terbit fajar. Kaci boleh. Kita nak usaha kita bangun tu belum pada terbit fajar. Itu dia. Belum pada terbit fajar lah. Jadi nak ayat kata usaha kita bangun tidur, iaitu belum daripada orang nak ubah subuh. Tak usaha gitu. Dan adalah zikir yang mendului segala sesuatu baik di hatimu ataupun di lidahmu. Lepas tu kita mula dengan kita berzikir. Dan jangan bacalah doa ketika itu. Kau tu tak boleh baca lagi lah doa bangun tidur tu. Kita mula zikir dulu. Barulah kita tu saat ni. Kita baca doa. Itu dia. Maknanya segi-gianya kita tu saat ni bangun tidur sebelum daripada keluar fajar atau molek. Lepas tu kita zikir dulu lebih kurang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Tu dia kita zikir dulu. Lepas tu lah barulah kita baca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Boleh. Itu dia.
Nah, boleh kita baca balas tu. Nah, kamu dia kita mula berzikir. Kita mula berzikir. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu wa sultanu lillah wal izzatu wal qudratu wal izzatu wal qudrati lillah rabbil alamin. Atu nah kita zikir bila kita tersat ni bangun tidur. Ha tu dia. Patu kita baca doa lagi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal hamdu wal 'azamatu was sultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Amin dia. Patu kita tambahkan lagi. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Nah, kita baca Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu was sultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an tab'asana fi hadzal yawm ila kulli khairin wa na'udzubika an najtariha fihi su'an أو نجره إلى مسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. Maksudnya gapo ibu apa? Dah, segala puji bagi Allah Tuhan yang menghidupkan kami. Ha, kita puji pada Tuhan yang mana Tuhan beri kita hidup semula. Seolah-olah kata kita tidur malam ni ibu bapa. Nah, seolah kata kita mati dah. Ha, seolah gitu. Dah seolahnya kita mati. Lepas tu Tuhan beri jaga kelik. Tuhan beri jaga kelik, beri khabar kelik. Barulah kita pun dah ucap terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, segala puji bagi Allah Tuhan yang menghidupkan kami dan kepadanya kami akan kembali. Dan lepas tu dah kita lepas pada kita hidup duk tak lama kita kena klik jumpa Tuhan pula, iaitu kita kembali ke rahmatullah. Ah, itu dia. Nah, dan kepadanya kami akan kembali. Telah berpagi-pagi kami dan telah berpagi-pagi telah jadi segala kerajaan itu bagi Allah Ta'ala. Segala keagungan dan kerajaan itu milik Allah Ta'ala. Dan segala kemegahan dan segala kekuasaan hanya bagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Itu kita duk kata. Kita duk puji Tuhan. Nah, kita duk puji Tuhan, kita duk sebut Tuhan. Nah, telah berpagi-pagi kami atas keadaan fitratil Islam.
Ha, kita pagi-pagi ni kita duduk di dalam fitrah Islam. Dah tak ada gapo lah. Dah tak ada buat salah gapo lagi. Tak ada buat maksiat gapo lagi. Baru bangun tidur lah. Itu dia. Nah, keadaan fitrah Islam dan kalimah ikhlas. Dan di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas millah, atas jalan ni Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yang selalu dalam keadaan cenderung kepada Islam dan membenci agama-agama yang lain. Dan bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang yang musyrik, ya Allah, kami meminta kepadamu supaya engkau bangunkan kami pada hari ini untuk dapat melakukan segala kebaikan. Ha ni molek. Ni kita kata kita minta pada Tuhan, wi Tuhan tu saat ni hidup kita mula, wi Tuhan bangun kita, bangunkan kita pada awal hari ni. Nah, supaya engkau bangunkan kami pada hari ini, minta wi Tuhan tu saat ni bangun kita pada hari ini untuk dapat melakukan segala kebaikan. Ini kita minta lah tu. Nah, bawa kita bangun tidur mak, kita minta wi Tuhan tu saat ni, wi kita boleh buat benda hak baik.

tutup apa segala kejahatan kami tak saya buat. Itu dia. Nah, atau menyebabkan kepada orang Islam yang lain. Nah, ya Allah, denganmu kami berpagi-pagi, dan denganmu kami berpetai-petai, dan denganmu kami hidup, dan denganmu kami mati, dan kepadamu kami akan dikembalikan. Kami memohon kepadamu akan kebaikan hari ini. Kita minta pada Tuhan, minta Tuhan we hari ini ni we dapat hak baik. Itu dia. Nah, akan kebaikan hari ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya. Kami berlindung denganmu daripada kejahatan hari ini dan segala kejahatan yang ada di dalamnya. Hak ni minta jawab. Itu dia. Dan apabila engkau memakai pakaianmu, bila kita pakai pakaian, nah, maka hendaklah engkau niatkan dengannya. Bila kita pakai pakaian pagi itu, kita niat dalam hati, dah menjunjungkan perintah Allah Ta'ala pada menutup auratmu. Kita minta, kita ni, nah, minta we jauh dah daripada maksiat-maksiat. Dah bila Tuhan we dah nah, nikmat pada kita, dah kita boleh, nah, mengerjakan benda baik, dah kita boleh menjunjungkan perintah Allah Ta'ala dan boleh menutupkan aurat. Dan janganlah engkau berniat dengan berpakaian itu menunjuk-nunjuk kepada makhluk. Tak boleh. Kita pergi duk pakar baju hok molek hok comel-comel itu niat dalam hati nak tunjuk ke orang. Tak boleh. Nak tunjuk ke orang, nak biar orang tengok, tak boleh. Lepas tu kita niat kata kita nak menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam tutup aurat kita. Semua ni kita nak dah nak niat ikhlas untuk nak menjunjungkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan janganlah engkau berniat dengan pakaian itu menunjuk-nunjuk kepada makhluk. Jangan kita dok niat nak tunjuk-tunjuk dah pakaian kita kepada orang-orang lain. Pada makhluk-makhluk lain. Kalau begitu, engkau akan mendapat kerugian. Bila kita pergi buat balas tu, nah, kita akan dapat masuk dalam golongan orang yang rugi, ibu bapa. Nah, masuk dalam golongan orang yang rugi. Itulah deh. Nak ayat tak adat-adat bila kita bangun daripada tidur. Dah kita berazam dah. Dah lepas bangun tidur dah, hari ni hari permula bagi kita. Nah, kita nak buat baik. Nak buat kebajikan, nak buat baik. Itu dia. Itulah. Dan nak yakta adab dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyak lagi lah. Dah, adab sani adab mula kita baru bangun tidur. Lepas tu, lepas pada tu kita ada adab untuk masuk ke dalam tandas. Nak masuk dalam bilik air kita pun dia ada adab dia juga. Ada cara-cara dia juga dah untuk nak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dah. Itu dia. Maharat kata dah kita belajar pada malam ni, nah, sama-sama dapat kita boleh amalkan. Nah, amal benda-benda hak sunat tu kita kena ingat kata benda ni benda hak labur bagi kita. Siapa dia tak buat benda sunat, maka rugilah dia tu. Bila rakyat kata rugi tu, baru rasa rajin sikit dah nak buat benda-benda hak sunat. Kita takut bosan-bosannya kita kata lapar hak sunat. Takutlah tu. Kalau dia mau tanya gano tak semaya sunat, lapar hak sunat. Jadi makna kalau kita tak pergi buat benda hak sunat ni, ibu bapa, jatuh jalan rugilah kita. Sebab tu takrif sunat ni, siapa dia buat boleh palau,
siapa dia tinggalnya,

itu dia. Itu dia dah. Tu dah nak ayat kata, nah dalam hal kita nah belajar pada malam ni, dah mudah-mudahan dah menjadi panduan hidup bagi kita bersama, dan kita tu saat ni dah usaha dah supaya kita boleh buat amal. Amal segala apa saja nah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk contoh dan tauladan kepada kita. Itu dia. Kita dah usaha, dah boleh buat amal akan segala apa yang ditunjuk, yang ditauladan dah oleh dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nah bila kita boleh buat dah semacam ni dah ibu bapa, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan bagi ganjaran kepada kita, ganjaran yang banyak yang tak terhingga. Itulah saja untuk malam ni. Dan kita sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dah bagi taufik, bagi hidayah kepada kita bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiati, wa tarfa'una biha indaka a'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina, wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan, waj'alna minar rasyidin. Allahumma ya Tuhan kami, kami tunjukkanlah, berilah taufik dan hidayah kepada kami semua ya Allah. Adik kakak kami di sini semua ya Allah, kecil dan besar ya Allah, tua dan muda ya Allah, supaya mereka itu dapat melaksanakan segala perintah-Mu dengan sekuat-kuatnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, akan bimbingkanlah anak cucu kami di sini semua ya Allah, menjadi orang yang beriman kepada Engkau ya Allah, menjadi orang yang sentiasa taat dan patuh kepada Engkau ya Allah. Dengan sebab Engkau bimbinglah ya, bimbing ya Allah, kami dapat selamat dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, akan bentukkanlah jalan kepada kami, jalan yang lurus ya Allah, jalan yang baik ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wa afdalus salata wa atimma tasliman ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan selama

0: motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا أحدا منا شقيا ولا محروما. أهلي مجلس المي يا مسامة سكريان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita mari ambil satu sesi. Saya akan rekah dalam sebuah buku yang bernama Waja'a Daurul Majus. Kitab ni tulis lama dah, 1981, 1982. Maknanya kalau tengok dan ingat dekat-dekat dengan 50 tahun lah buku ni. Buku ni tak ada jadi terkenal mana di tempat kita kerana dia bahasa Arab. Lepas tu Allahuakbar ada yang tulis terjemah dengan bahasa Thai ke tak, saya tak tahu. Nah, Waja'a Daurul Majus, bahasa Melayunya, dan telah datang peranan ataupun gilere Al-Majus. Al-Majus ni satu grup kelompok yang sembah berhala, yang sembah api di kawasan Iran lah ni lah, Persia. Majusi dengan Persia ni hot bekuel lah. Persia, anacak Persia. Ya, masa dulu tu kita dah tahu Persia dengan Rom adalah dua gergasi kuasa terbesar di dunia, Rom dan Parsi. Jadi hak ni duk kecek cara ha Parsi yang telah diduduk meretah separuh daripada dunia pada masa sebelum kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi tenaga yang bersaing, tenaga yang duduk berlomba dengan Rom, dengan orang-orang Rom pada masa dulu, Rom dengan Parsi. Jadi mereka telah pun membina satu peradaban yang tinggi, yang maju. Persia ni super dengan orang Rom dah. Sampai hari ni pun kesel-kesel beno-e-beno-e-ho gergasi bina ehok come-come, sampai hari ini pun ada lagi saki-baki kemegahan, kebesaran dan keagungan raja Parsi ataupun raja Majusi pada masa dulu, Zoroaster. Kalau kita nak tengok bahasa Thai itu, dia tulis Latik Zoroaster. Zoroaster, Zoroaster adalah satu Latik yang giduduk puja api, puja hawa nafsu, puja api, puja hawa, puja kemarahan, kebencian. Ah, itu dia inti kepada ajaran Zoroaster ni. Gi kepada semua Allah kita nampak ni adalah kena kosi belako, kena berkongsi, tak boleh hak milik, tak boleh milik peribadi. Ha, jadi sekaligus tu nak support dengan komunis, dia menafikan milik peribadi, tak boleh nak meretah peribadi, tak boleh kena kongsi habis. Tapi berbuat gi mari gi boleh kepada rakyat biasa ya. Boraja ni milik dia habis. Perekat raja, perekat pemimpin, mana-mana tentera apa semua ni, dia duduk bermah raja lelo pokok dia. Bawa main siapa kerajak, tak boleh nak milik, kena kosi belaka. Kosi itu siapa kokop, kosi apa? Kosi bining, kosi orang puai, orang tino apa semua, kena kosi juga. Itu
akidah daripada Zoroaster belaka. Lepas pada tu dia patut nak jadi komunis. Komunis nak kasi habis. Yeah. Hacur buah belaka tu. Jadi daripada anak oyak kata itu adalah apa dia inti kepada kepercayaan Zoroaster. Jadi setelah daripada demo tu hacur, demo tu apa dia berjaya, lepas tu kerajaan ni hacur bila? Hacur pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kan? Pada tahun yang ke-16, 17 tu mula hacur-hacur Sayyidina Umar dengan pemerintah apa dia Sa'ad bin Abil Waqqas. Nah, dan tentera-tentera dia Khalid di antaranya ada Abu Ubaidah bodoh gi. Nah, pokok masa sahabat tu degi sire emperator Parsi pada masa tu hacur. Tadi, tapi maknanya dalam masa pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lepas daripada Kisra raja dia tu, raja dia tu giduk soyak surat hak Nabi kan. Nabi pada lepas daripada Sulhul Hudaibiyah tu Nabi tak perih dengan puak-puak kaum Quraisy. Nabi dah hatta surat-surat dakwah kepada raja-raja, ketua-ketua suku bangsa di Kepulauan Arab dan di sapa ke Rom, sapa kepada Persia. Persia ni diambil oleh raja yang duduk orang panggil budak dia lah di Bahrain. Tu. Jadi seorang sahabat tu hantar surat kepada ketua Bahrain pada masa tu, dan raja Bahrain pada masa tu tu ada hubungan rapat dengan Persia. Dan memang Bahrain tu adalah pada masa dulu tu juga kawasan jajahan Persia pada masa dulu. Persia mai duduk meretoh di Bahrain. Siapa ke dia dakwa, biasa dakwa kepada bangsa-bangsa bersatu, kepada Inggeris pada masa dulu, kata dia kena ambil Bahrain ni, nanti kita akan belajar. Kena ambil Bahrain dan kita kena apa dia Iran, dia menganggap Bahrain ni adalah satu cawak yang ke-14 daripada Iran. Masa dulu lagi, pada korun 19 lagi, sebelum daripada jatuhnya Utsmaniyah ni, Persia biasa minta kepada Inggeris supaya bui negeri Bahrain pada dia, kerana dia dakwa kata Bahrain adalah pernah menjadi negeri dia. Dan memang itu sungguh pada sejarah dulu tu. Jadi Raja Bahrain inilah hatta surat gi kepada raja apa dia Persia pada masa tu. Kemudian surat hak Nabi tu raja Persia Kisra ni, Persia ni dia soyok kan. Okay? Soyok jijok. Lalu tu Nabi, apabila Nabi dengar berita, Nabi royak kata semoga daulah dia tu akan hancur, akan koyok, akan soyok, supo dengan dia soyok surat aku dulu. Lepas Nabi mati, Nabi mati tahun yang ke-11, Sayyidina Umar berjaya serai Persia tahun 16, masuk 17, maknanya 5 tahun, 6 tahun hancur semua. Lepas tu Nabi berdoa pula, tidak akan berlaku raja selepas pada ni. Habis. Siapa kahwin tak ada raja. Siapa kemah. Negeri lain hancur raja. Tapi ada raja. Inggeris ada, Itali ada, Spain ada, ada belaka. Jerman ada raja. Ada raja belaka. Negeri-negeri kecil-kecil hancur dah dulu. Ada raja, tapi raja yang tidak ada kuasa gapo lah. Tapi jadi ada raja. Di Iran raja tak ada sampai ini. Jadi tua kita ni yang bernama Samaria, dia tak nama Samaria, Abdullah Al-Gharib orang Suria. Nama dia sungguhnya Muhammad Surur Zainul Abidin, orang Suria, orang Dimash. Dia tulis surat ni setelah daripada Khomeini berjaya
buat satu revolusi di Iran pada tahun 1979. Lepas pada tu setahun dua tahun tu baiknya surat ni. Dari sekitar 1981-82 tu baik surat ni. Dia bawa tu baik, tajuk dianya Wajaa Daurul Majus, dan telah tiba giliran Majusi. Kita nak guna bahasa Thai lagu mana? Tengwela kong Majus leo, tengwela kong Zoroaster leo, tengwela kong Iran yuk kau, yuk masa dulu dah. Sapa semula pula. Aning buke tujue buk kita orang nulis ni buke giduduk nak puji kepada Majusi

อิทธิพลนะบทบาทหมายุสีอาการติมูร์สมุลาsetelah daripada dia itu dihancurkan pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab. Tamnai dia. Padahal pada masa itu 1979 itu Khomeini mari masuk di Iran, di Tehran. Khomeini gilut main pada mana? Main daripada Paris. Mari dengan kapal terbang, orang duduk dalam kapal terbang tu beratus orang dengan nak kau tualuk pemberita sute dunia dengan Reuters, dengan BBC pada masa tu tu naik kapal sekali dengan Khomeini, nah daripada Paris, daripada Perancis naik kapal mari turun di Tehran yang disambut oleh rakyat-rakyat orang Iran pada masa itu berjuta orang. Khomeini turun kapal, kalau tengok gambar pokok kita umur 70-70 ni dia ingat mana. Tu dia turun kapal mari tu Khomeini patut lek belakang tu kak nak kau belako. Nak kau sute dunia. Mari untuk nak wak sekup kau kerasa homrong. Homrong nak menggembar-gemburkan kepada dunia seluruhnya kata sekarang learning telah pun timur telah pun terbentuknya satu daulah yang bernama Jumhuriyatu Al-Iraniyah Al-Islamiyah Sataran Arab Islam Iran Islam jangan ingat malak lah Islam guna sebagai satu-satunya negeri lepas daripada perang dunia yang pertama dan yang kedua salah satunya negeri Islam yang dibenar oleh pihak-pihak musuh Islam guna nama negeri Islam di Iran. Sepakah ini pun tak ada lagi negeri lain yang tak nama negeri Islam, tak ada. Al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah, Daulatul Kuwait, Daulatul Qatar, Daulatul Imarati, gapo? Al-Arabiyyah, Oman, gapo lagi? Jumhuriyatul Misr, Al-Arabiyyah, Jumhuriyah gapo? At-Tunisiyah, Sudan, gapo lagi? Jumhuriyatul Arabiyyah Al-Libiyyah Al-Ishtirakiyyah Al-Uzma nama dia. Nama Libya lani Al-Ishtirakiyyah lagi. Jumhuriyatul Arabiyyah Al-Arabiyyah ataupun Al-Ishtirakiyyah dulu cuba kita tengok dalam Google. Al-Ishtirakiyyah Al-Arabiyyah Al-Uzma gitu. Ada Ishtirakiyyah Sataran Arab Sangkum Niyum Arab Libya. Nak buh Islam boleh tak? Tak boleh. Syria, Syria, Lebanon, Ordoni, Al-Ordoniyah, Al-Hashimiyah. Ada tak Islam? Tak ada. Malaysia, Indonesia, Brunei, tak ada nama Islam. Iran saya boleh. Jumhuriyah Al-Islamiyah Al-Iraniyah. Di tengah-tengah dunia pakak duduk gembira dengan peluangnya Iran mari duduk buka dengan nama Tok Guru, dengan berjanguk, dengan serbet, dengan jubah hitam apa semua ni, pemimpin-pemimpin, pemimpin agama sute dunia pakak duduk mujur sorak takbir. Nah, apa dia umat-umat Islam sute dunia dengar gapo dia panggil ongkon jamiah persatuan Islam pada masa tu sapakah esok lusa tu Yasir Arafat adalah rombongan yang pertama mari ziarah di Tehran, mari sedang kuam yindi kepada Khomeini, patu mari menganggap rakyat kata anta antum ya Khomeini imamuna pemimpin kami. Yasir Arafat mari, Yasir Arafat mari, dan seolah-olahnya bai'ah lah
antum adalah imamuna. Hadhihi thawrah, revolusi ini, laisat milkiyatu asy'abul irani. Ini apa dia Yasser Arafat kata, revolusi Iran yang berjaya kali ini bukan milik rakyat Iran sahaja, tetapi ia adalah milik umat Islam seluruh dunia. Yasser Arafat kata pada masa itu. Allah, naik angin lah kitanya. Mari pada negeri Sia, mari gapa semua harta surat san Islam gapa semua tu. Nah. Boleh dia baca tak san Islam? Baca belakang orang kita ni. Baca belakang muka dia sapa sejik belakang, duk sejik. Nah, saya dah ingat saya duk ngaji sekolah lagi. Dari kelas 10 kelas 9 duk, duk bawa san Islam lah. Nah, bawa dia baca bawa tu. Nah, kerana boleh baca. Baca tak ada baca lah anu. Kali ni bawa tu san Islam. Nah, isi dah kata gapo tak ada baca. Tak ada baca suruh panjang tu. Allah baca, tak ada baca. Tapi jadi bangga, bangga dengan isi. Ha tu. Tiba-tiba mari Datuk ni Abdullah Al-Ghari ni Muhammad Surur ni ditulis waja'a daurul majus. Telah tiba giliran orang majusi. Oh, pakak hege belako bapo ni. Sute dunia duduk harap kepada negeri ni untuk nak kembalikan kegemilangan Islam. Tiba-tiba mung sore mari duduk ayat kata waja'a daurul majus. Telah tiba giliran majus. Tak ada tulis daulah Islamiah. Dia tulis pula situ al-ab'adu tarikhiyah wal-aqaidiyah wal-siyasiyah lis-sawratil iraniyah. Satu kajian mengenai latar belakang sejarah, akidah, politik bagi revolusi Iran, saurah iraniyah. Dia tak sebut satu patah pun dalam buku dia ni saurah Islamiyah Iraniyah. Islamiyah dia tak sebut. Dia sebut saurah Al-Iraniyah, revolusi Iran. Allah. Saya sendiri pun baca pada masa duk ngaji dulu di apa dia Ustaz Surya Surya lah. Ustaz Surya wayak ketemu Mazlan mu baca buku ni. Ngaji lurah dengan dia, ngaji lurah dengan dia Ustaz. Saya tak tahu kata gapo lagi, baca masa tu pun tak reti, tak tahu kata gapo, baca gitu-gitu ya. Cari komoh, cari gapo semua tak faham mano. Tapi buku lagu tu lah. Buku setiap buku ingat malak, setiap buku kita baca dan kita boleh kau faham mengikut pengalaman dan ilmu kita. Kau kita baca, kau kita pengalaman banyak, kau kita banyak maklumat. Kau berasa sedap dan banyak mutiara-mutiara yang kita boleh kutip dalam buku tu. Nah, cuba wi budak pondeng baca buku. Buku yang sama. Dia takak pasal lain. Pineng lagu nai poto poek orang tua baca apa. Dia boleh tangkap lain-lain. Supaya dengan wajah ada urul majus. Orang yang baca pada masa 20 tahun dulu, 30 tahun dulu dengan dia ni tak suka, tak suka. Ya, daripada buku ni satu kelimah pun dia tak sebut kelimah Islam, daulah Islam. Sebab bagi dia nama yang diberi kata Rat Islam, Sataranat Islam tu adalah satu lakonan sendiwara dah. Lakon daripada dulu lagi dah. Bukan learning. Lama duk main tak nama tu pun, tak nama nak tipu dah. Bukan hak sungguh. Allahu Akbar. Siapa? Lepas tu siapa nak boleh faham? Nah, kita baru duk tengok side 2 ni. 40 hari baru ni ya. Hak belum pada nung lagi 30. 50 tahun dah ni. 1981 dekat-dekat dengan 50 tahun. Dah 40 tahun lebih buku ni. Tempat kita kalau kita nak seruk mudah-mudah ni kan, jaga orang nak hadam. Hadam ni makna nak perumak, nak pelik, nak makan,
nak lumwi lumak sungguh hakai kita ni. Payah-payah nak cari. Sebab tu ambil lah masa 10 minit, 20 minit hari ni. Sekaligus nah, kita tahu isi dia sikit. Gapo dia dalam kitab buku dia ni 5 ton semua, 5 bot. Ha bot. Patu gi bes gi perengkah dengan bot tihok serup. Bak yang pertama tu dia buat hari gapo hubungan politik Amerika yang membantu revolusi Iran. Allah. الارتباطات السياسية الأمريكية الداعمة للثورة الإيرانية ความเชื่อมโยงความมีสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญในเรื่องของยุทธศาสตร์ของอเมริกาที่ให้การสนับสนุนต่อการปฏิวัติอิหร่านดิโอคาจิสิตูตู40-50 muka dah situ. Untuk nak witahu kata revolusi orang Islam duduk sanyung gege tu hak sebenarnya adalah natijah daripada irtibatat apa? Kuam cium yung kuam mi sampan hubungnya yang paling rapat dengan demon nung. Kita tak nampak tu. Bagi orang baca surat ni 50 tahun dah dia tahu. Pas bagi kita dengar baru hari ni baru boleh hadir baru dengar kata nak berhubung lagu mana. Dia buat hari kerana adanya tentera-tentera Amerika yang amat banyak di Iran sebelum daripada berlakunya revolusi. Siapa kau dia pergi duduk wakil tualik ni? Siapa kau berapa? Ada tentera dan pakar-pakar. Pakar ni maknanya Pu Chiao Chan. Dalam setiap lapangnya terutamanya Pu Chiao Chan dan kan seksa. Pu Chiao Chan ในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าปัตุผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของอะโปเดียมิโยมิโยดันก๊าซนะตุดุคิโยดิบริษัทบริษัทมิโยดิอิรันตุฮอกดิฮันตาคุสุสอุลิอเมริกาตักเตอร์มาสุกดึงันอะโปเดียฮอกสระกัมปากายะอัสกานีดิอาคาตะอัดเดอร์เลเบคุเอ40,000tentera dan pakar-pakar Amerika yang duduk menyeleh masuk dalam apa dia ongkon-ongkon dalam nadi-nadi ni seni-seni. Nah dia panggil seni-seni kerajaan. Gapo-gapo seni kerajaan ko krom tebuang kerasuang. Nah tepat akan-akan hok strategik. Nah yutasat ongkon sataban hok ada strategi demon ni mai duduk menguasai sebanyak 40,000 orang. Allah. Satu. Yang kedua, dia buat kajian dia lah. Hak ni kita kena tulis semula lah kalau kita tak nampak lagu mana tu dah. Ha. Orang yang menggerak supaya not we to be rakyat ni not we benci kepada Raja Shah wak kerasa kerasa untuk nak mengajak orang-orang kampung, pelajar-pelajar, orang bisnes, semua rakyat Iran pada masa itu untuk nak bangkit mari menentang Shah Iran. Mari duduk rakyat kata Shah Iran ni orang Amerika. Shah Iran ni pergi duduk apa dia daripada dia nak meretah negeri untuk rakyat, meretah untuk diri dia. Memang gitu sungguh. Nah, dia dan keluarga dia tu kaya raya tapi duk tinggal pada rakyat ni sesak kedana, miskin. Siapa nak buat kerasa tu? Dia kena ada yang gerak lah. Ada yang gerak semata-mata duduk susah lagu ni tak. Tak ada yang gerak, tak jadi. Orang kocok. Siapa yang kocok? Ialah parti komunis di Iran pada masa itu. Ha.
Kita nak tahu, saya tak ada tulis nama. Nama parti itu. Orang hok duk gerak mana pada masa 1960 itu. 1960 dia nak jatuh Khomeini mari tu, mari berjaya dah. 1979 itu mari tu berjaya dah, rakyat Shah Iran lari perak dah. Shah Iran lari, rakyat berjaya dah, jaya gege dah, baru Shah Iran apa dia Khomeini naik kapal terbang daripada Paris, daripada Perancis. Orang nak bawa Islam ni, orang hok duduk ada fikrah nak lawan dengan Amerika, orang hok nak peracau Israel ni, tiba-tiba di duduk besar di Perancis. Perancis ambil pera. Cuba mikir kat sikit, nya jadi ke? Hok sungguh. Ambil sikit ya, ambil otak sikit yang mikir. Kalau hok sungguh ha? Jadi ke lagu tu? Tak jadi. Apa nama kata Musa pun beranak di Firaun. Musa beranak dalam mahkota Firaun. Firaun tak tahu hak tu. Hak ni dia mau pergi change diri ni. Hak ni dia mau pergi change diri. Paris mai buat. Dengan melalui pankan apa semua itu, wang wai duduk letak siap dah, apa akan berlaku, apa dia mau letak dah. Perancangnya telah diatur secara sempurna dah. Nak beza dengan Fir'aun dengan Nabi Musa tak kena. Kalau pergi duduk ambil perak apa dia Khomeini pada masa umur sebulan lagi, dua bulan lagi, tu baru kena. Hak ni ambil hak Khomeini lari daripada Iraq dah. Nah, siapa panggil tu? Lagi Perancis ambil dia. Teka homo tua dah, homo 50-60 dah hidup situ. Hidup di Perancis. Untuk buat gapo tu? Ada nak banding, kena banding buat habis. Itu maknanya duduk dalam perancangan demo dah. Itu mari buat. Nah, itu pentingnya parti komunis. Pada masa tu sute dunia ni diatur oleh Khomeini. Gapo saja pasal jenis belarak ramai-ramai 10,000 20,000 Khomeini duduk di belakang. Ingat malah. Kalau nak suluh tempat kita apa boleh sangat. Mana belarak kau? Belarak taning. Tahun berapa belarak taning? 2500 18 belum pada belarak tani 18 belum pada tu belarak di bakok wan mahawi payuk songkan haro sore wi payuk nebla songkan haro sibok lepas ada tu 2 tahun daripada bakok tu kenam hok duduk di bakok hok duduk apa semua mari buat di jadi kenam di sejik taning tu. Cuba tanya molek kaji molek. Siapa yang jadi kenam duk sorak dalam sejik taning? Kenam. Untuk nak jaga orang puluh-puluh ribu banyak berapa bulan ni duk kampi laku tahun ke? Tak silap berapa bulan? 2 bulan ke? Satu demonstrasi yang paling panjang sekali sejarah umat Islam taning, belarak taning. Siapa kenam ini saya bertanggungjawab lah, saya kecek ni ketua-ketua hok mari bakok saja masa-masa tu. Cuba tanyalah Suk Tam Seng Pratum, cuba tanyalah Caturun Chai Seng, kau gapo hok do aktif hok basen duk gerak hok di bakok turun mari. Ustaz Tok Guru mana ada? Ustaz Tok Guru tak pandai babo mano mai duduk jaga orang puluh-puluh ribu ni nak buat kelas eh. Nak sang kelas saya tak ana. Tak leh. Jadi lagu tu. Maknanya kelas saya untuk nak pegang orang ni satu ilmu pula untuk nak jaga orang masa nak sang kelas saya tu kan. Nak buat kelas saya tu kan tuan lagu mana ni? Ani oi panggil komunis pandah. Komunis pandah. Ni. Siapa lagu ni? Dia buat peringkat negara. Nah, Hizbul Ishtiraki. Wak jadi sesak-sesak sungguh.
bukan dia buat jadi sesak, tapi jadi apa dia rakyat pemerintah pada masa tu tu, raja tu, raja syah ni zoleng sungguh. Dia duduk baik dengan Amerika sungguh. Lepas tu Amerika pula lek belakang mai duduk jatuh syah ni. Nah, itulah. Hizbul Ishtiraki. Orang duduk lek belakang adalah Ishtiraki. Tak ada unsur-unsur Islam itu, tak ada. Nak diri daulah Islam ni pada masa Nabi, dia mula gapo-gapo pribadi, mula di keluarga Islam, pehe Islam daripada akar umi, daripada sini lagi ngaji Quran, nak buat halakoh perhimpunan untuk nak rongrap negeri ni, dia kena mula daripada nadi-nadi hak kecil ni, pribadi, keluarga, masyarakat, masjid, di kepada daulah. Nabi Muhammad buat lagu tu. Tapi hak ni dengan melalui saurah, dengan melalui revolusi. Revolusi pun guna pada masalah keadaan ekonomi yang sepit. Tak rok sesak. Tu ambil tu. Tu yang kedua. Hak sinah dia kata Yasir Arafat ni dah, dia kata mari ucap tahniah kepada Khomeini, kata nahnu na'tabir al-Khomeini qaidana wa mursyidana, kami menganggap Khomeini itu adalah pemimpin dan mursyid kami. Yasir Arafat. Yang khususnya kitab ni juga ada kecek mengenai atma'ur rafidah fil khalijil arabi. Tomok. Tomok. Atma' ni tomok. Halobo. Nak bersangat-sangat. Iran ni, Syiah rafidah ni, dia nak sangat-sangat untuk nak menguasai Al-Khalijul Arabi, Teluk Arab. Dia nak mengerti. Dan adanya muamarah, komplotan-komplotan yang telah dirancang oleh Khomeini untuk nak telah Khalij, nak telah makan. Ada. Sebab dia kata saat ni, dia Iran besok minta kepada Britain untuk nak masuk Bahrain pada tahun 1822 lagi. 1822. Dekat-dekat 150 tahun lebih. Pada masa raja dulu dong, besok

bin Utsmaniyah hajo setahun ya. Anajak Utsmaniyah ni lom selai 1923 Turki Kemal Atatürk mai ekle satu satranarat Turki itu pada tahun 1924 1925 Iran dijajah Ahwaz. Pok itu tak bisa dengar, cuba tulis Ahwaz dengan ho apa ada dengan ha apa tulis Ahwaz. Negara. Lepas tu dia wa'i juz'un al-ahwaz juz'un la yatajazza min al-aradil iraniyah. Ahwaz adalah satu bumi yang tidak pernah boleh belah bagi daripada negeri Iran. Siapakah ini? Hak duduk makan, duduk tepi laut semua tu Ahwaz belaka. Kalau tak ada Ahwaz, tak ada Iran. Karena gapo di Ahwaz lah tempat lagu minyak, tempat lagu gas. Duduk situ lah ni. Hak dia kata apa sia tu di Ahwaz lah. Satu negeri suku nah, sejarah panjang ni hak ni ni. Sejarah panjang. Ah tu dia dah. Karena gapo? Karena Iran dia duduk atas nu. Tepi laut hak panggil Khalid Arabi semua tu, hak tu Ahwaz. Orang Arab, orang kecil Arab siapakah ini? Duk sebahagia daripada Iraq. Nah, dia duk balah lah tu lah, duk balah. Nah, tapi boleh boleh dia supo juga dengan negeri-negeri Imarat. Usaha untuk nak seri Daulatul Khalij sama ada dengan melalui ihtilal rapah perang ataupun dengan melalui apa dia tahdi ugut dengan kekuatan, ugut dengan kekuatan, ugut negeri-negeri Arab ku sokmo, kena ku sokmo. Kalau tak ku pun serai masuk dah, ambil masuk. Nah, Imarat kena, Oman kena, Bahrain kena, ni tiga negeri ni. Lepas tu nak buat lagu mana? Cara dia, cara dianya ialah bekerjasama dengan Inggeris. Satu, dalam kitab ayat lah, bekerjasama dengan Inggeris. Lagu mana rahsia bekerjasama dengan Inggeris? Banyak cerita. Apa dia ada hubungan yang paling rapat dengan ketua-ketua kabilah Arab pada masa tu? We do it, we gapa semua pada kabilah-kabilah Arab. Dua. Yang ketiga, orang panggil kaktun. Dia duduk di sepik hijau-hijau. Hijau ni orang lain tak boleh. Kena orang Iran ya. Terutamanya gapo benda-benda hak nego, perniagaan nak jadi bisnis besar-besar ni kena orang Iran saja. Usaha memiliki gidaduk beli kawasan-kawasan yang luas, terutamanya kawasan-kawasan pertanian. Tempat hak duduk cocok tanin beli habis. Beli banyak. Negeri hak negeri tiga negeri saya sebut sana. Bahrain, Imarat dan Oman, tiga-tiga negeri. Beli rumah-rumah, gedung-gedung, tek-tek hak tempat strategi di pusat-pusat bandar. Usaha beli, bangunan-bangunan. Sehingga orang-orang Iran boleh duduk dalam gapo? Dalam bumi, dalam hati bumi selalu dah. Dia duduk cai kelang meng selalu dah. Kalau ditaning di mana taning, kalau bakok mana bakok, giduk pergi situ. Patu gapo giduk beli akarat, beli bangunan-bangunan. Dengan melalui apa? Melalui peribadi. Tapi siapa duduk support, siapa duduk bantu, kerajaan duduk bantu. Beli nama peribadi. Allah besar lah ni. Hijau ni ilmu main mana tak tahu. Tapi lah ni kok surat, kok bukit, pakai ilmu ni. Lah ni lah. Lepas lah ni jadi rakyat dah nama tu. Bukan nomini dah. Beli jadi rakyat tu dah. Bawa jadi rakyat pun lagi beli. Pas beli lagu mana? Beli hak pribadi kita. Tak boleh. Nak nalu pun tak boleh lah. Habislah lah ni. Banyak dah.

Rahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua hok dengar Tasang Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 atau Sawato Jala. Dah, mari jumpa dengan DJ Karabun nak male dalam masa buku 11 sapa buku 12 male nah peminat dalam rancangan Music Plus. Dah, masa seje rancangan ni mari kasi mari sapa dan kiring kepada peminat ho dengan Tesen Radio 95 ni. Siapa dia ho tak ada tidur lagi boleh lah. Dah, Karabun ni mari sapa, mari beritahu kepada peminat deh. Hari ini ada gapo mari sapa pada peminat deh. Nanti dengar dalam masa yang kedua deh, dalam ruangnya Music Plus deh. Masa ni kita berhenti dengar lagu atau anasir dulu, lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua, masa yang kedua rancangnya Music Plus.

masuk mari sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus. Nah, peminat sisi yang pertama tu kalau boleh tu ada cara-cara nak mari sapa pada peminat malam ni. Dan hari ni ada cara kita tu apa? Rengap kuam kerut. Dan ada lape dan semua. Ada lape cara kita tu rengap rasa apa marah deh batu kuge rasa marah deh hari ni ada lape kita mari tengok deh ya ada gapo gatik deh peminat deh yang pertama ni ha mudah ya bila satu sapa puluh deh kalau satu tak sapa satu sapa puluh tak ada itu lagi bila lagi lagi deh peminat deh kita biasa dengar deh atau biar kita mugih gapo nak marah gapo deh kita tu boleh lah deh peminat deh bila satu sapa puluh deh wi lama-lama koko bile koko bile wi rasa kita hok marah saat ni tu wi yo habis deh patu gapo setik. Dan setik kita tu duk dengar kita duk bilik satu, dua, tiga. Dan lepas tu you nak hingga nak hingga kita tu rasa marah kot demo. Dan peminat dia. Lepas tu yang kedua, yang kedua ni gapo wak hu tuan lom wak tak dengar tam hu tuan lom. Dan peminat dia. Dalam masa kita ada rasa marah tu nah nono marah kok orang deh biar kita nono murih deh murih patu nono ada gapo ada toy kam ti yap kai deh lagu tu deh pina ada kita duduk dalam setanakan ho kita nono murih nono marah tu nah ho kita dengar deh kam yap kai ho kita dengar tu kita boleh lah katuk katuk gapo katuk lingo deh pit hu pit ta pit hu pit ta katuk wibi deh jangan duk dengar tu kalau kita dengar tu deh you know what we kita koko itu deh koko mago koko mugi koko gel kato tu nah patu yang ketiga, yang ketiga ni buat gapo lah ikut buat ikut deh pemnak deh wak wi lama nah tam arai ko dai hai sha lung deh hetkan ho run deng ti keut keun nah pemnak deh jadi sebab ho gapo wi waso ekito nono kup kum deh kup kum tuk yang tu doi mi phan samong deh kito tera deh tera buat gapo-gapo ikut lah wak gapo pun wi lama koko wak kecek koko kecek wi lama ada jale wi lama buat gapo pun wi lama deh kalau buat wi kita berasa marah tahu mano deh kita kena bangkap wi kita tu kecek lama deh kecek koko lam koko kecek jange apa wak wi kampu kita tu tu begi deh pemina deh patu kita kecek doh tu deh yo pun no no gapo no no wak wi arai-arai ko di kun deh pemina deh ani wak tam arai ko dai hai sha lung wak wak wi lama. Nah, yang keempat, yang keempat ni fikir kita tu deh kita kena itu kok orang lain juga deh nak teng kok orang lain juga deh biar kita ada arum marah arum krut deh kita tu mak nak teng kita di deh kita tak ada madu kok pia dah deh kita tu kena jangan duk apa ไม่ ใส่ ใจ คู่ กรณี deh kalau ada headphone gapo deh wak wi kita tak tahu dah tu deh tapi kita jangan lupa deh, jangan lupa nak teng ti rak deh kita nak
ได้รับความเดือดร้อนของการกระทำของกิโตได้เป็นมนาได้นี่ปะจาโกวากูปะจาโกวากูได้เป็นมนาได้โฮอับปอลาเปจาโกได้ลาเปจาโกโฮวิกิโตตัวระงับความโกรธกิโตไม่หุบงปุโลได้และซีซียังเกิดพัสนาเป็นมนามาส่วนนี้กิโตกินงาดูลูkita giringan lagu dulu dan klik air dalam sisi yang ketiga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua dok dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini we jumpa dengan di Cimoni tiap-tiap malam Senin sapa malam Ahad. Sejak dari buku 12 malam sapa buku 1 malam ju. Gelombang FM 95 ialah di bahasa Melayu tepat te 24 je. Malam-malam ni peminat dok buat gapo masa ning deh hop yo. Baru masuk wing kerja ataupun bawa kereta, baru nak kelik rumah ke, baru nak pergi hantar barang kerja ke lah mana deh. Bawa kereta, bawa motor pun kita kena beringat juga weh peminat deh. Banyak lah ni apa panggil berita dok tubik deh. Lelak lah pun ada. Kadang-kadang ada berlaku segala deh. Gitu kita kena tahulah unik-unik bawa kereta, bawa motor deh. Kalau tubuh badai tak rok, jangan duduk kacau bawa dah. Kita kena jaga-jaga juga. Jawab kereta, bawa mutu kalau nak pergi selamat. Peminat dah. Selamat belakang, peminat. Selamat bawa mutu, bawa kereta. Bawa tu jaga-jaga kesihatan. Learning cuaca udara dia sangat tukar. Penyakit pun banyak. Jaga-jaga atik makin ni. Tidur, berehat, gapo, bergerak tubuh badai atik. Jangan duduk makan, tidur saja. Tak jaga tubuh badai langsung, tak boleh juga. Peminat deh. Kita kena jaga-jaga tubuh badai kita. We kejap, peminat. Sesi pertama ni tegak-menegak dulu. Setelah lagi banyaklah nak kosti, kita pergi berehat dulu maju 4 blok. Setelah lagi sesi yang kedua dengan rancangan Cinta

Masuklah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang kedua ni pemnak dah nak mari kosis sikit. Semoga learning tu udara dia sangat tukar tubuh badan kita pun panggil mudah lah sakit meh peminat dah. Dia kata kita ni kena jaga-jaga lah peminat dah, jaga-jaga makin ni tidur berehat ke apa itu duk yak seumur, kita kena jaga-jaga juga dah. Makin ni pilih makin ni hak ada fit dah, jangan duk makin bagi lemak miok hak gene ke apa tu, kita kena patah juga lo ni tak nampak lagi penyakit. Kalau mau banyak mulalah nak sakit demam ada berlaku segala mai cari dah. Betul bergerak tubuh badan ni putih sekali duk yak seumur peminat dah. Betul jaga-jaga lah anak cucu tu hak dengar terosak seumur tu jangan juga. Budak kalau dia terlekat ni payah peminat. Ada jadi penyakit apa saitasan, penyakit sematisan, penyakit apa ni jadi marah mudah lah, panah lah gitu dah. Kita kena jaga juga anak cucu kita jangan nak pelepah peminat duk dengar sosial banyak telajak peminat deh. Makin ni pun pilih makin ni lah, kejap-kejap jangan duk makin ni hok ikut say tak boleh juga nak patah juga peminat. Betul pula dia kata kita ni kena jaga juga lo ni ni syacip dia banyak lah. Mayu lah. Kita kena jaga-jaga. Ha ni. Semoga ada mik cacip dah tipu-tipu. Ha we apa panggil. Kita ni apa panggil kadang-kadang tak ada duit. Apa rasa nak ku dah. Ha gini ada mik cacip ni dia mari tipu mari lah. Aku senang mari kata nak ku boleh duit ni. Ha anumat mudah. Ha tak kena pakai lak. Kamprakan ke apa ataupun kita tu awi komun ke dia awi ramah bapak syasya semua banci ataupun raisa putita ke apa itu dah nak muka boleh duit tu apa panggil tak ada hak khatamnya. Ini kita kena ingat juga peminat dah. Jangan hatta apa panggil gama bapak syasun kita, hatta komun kita betul jangan duk apa panggil mudah cahaya sangat kau senang ni. Tak ada boleh duit banyak, anumat banyak, tak ada. Kita kena jaga juga peminat dah. Lo ni banyak weh, mi cacik mari. Tak ada duit ni kita kena panggil, hati boleh tu, penyak-penyak hak waruh-waruh kita dulu tak soh lah. Tuk mi cacik ataupun tengok dalam Facebook, tengok dalam TikTok, dia kata, oh ni, kongen banyak mudah ni dia ni. Kita kena pun ingat juga peminat kita yang berlaku pakcik-pakcik weh dah. Ini ada jawapan ni kongsi dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ni kita pergi berehat dulu. Maju pop block. Setelah lagi sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang ketiga, peminat nak mari berkongsi jago-jago kesihatan kita, peminat dah. Semoga learning tu dah abangi ada kabuk PM 2.5 kau sejala learning kita. Kena beringat juga weh peminat dah hari ni 4.25 Singhakom 2.599 ni pukul 10 pagi tadi tu lah dia ada phone PM 2.5 tu 20 cuk lapai. Gini kita kena buingat juga peminat deh. Kita kena jaga-jaga tu.

Hak ada fit dah peminat. Ya, betul hak pia berasa tak sedap rasa batuk, nyawa tak sedap ataupun sakit dada, sakit kepala, nak mutah, kita kena pergi cari bomo peminat. Ah ha, jangan lepas we anak-anak cucu kita ataupun orang keluarga kita ni teruk peminat dah. Jaga-jaga kesihatan belaka peminat. Ya gitu. Tengok masa pun siapa sisi yang terakhir kita mai jumpa pula lah tiap-tiap malam senang sapa malam Ahad deh sejak dari buku 12 malam sapa buku 1 malam jo gelombang FM 95 ialah di bahasa Melayu tepat te 24 je. Betul jaga-jaga kesihatan belako selama belako wi kita ni jah pada penyakit semua peminat deh. Betul jangan lupa lah peminat. Terima kasih peminat semua duduk dengan di ceremoni dah tiap-tiap malam semua deh. Kita boleh jumpa pula lah masa tu lah esok. Hari ni kalau ada apa salah sikit banyak di cium ni tak maaf belako. Jaga-jaga kesihatan belako. Selamat malam, selamat tidur. Di cium ni tak tunda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: อบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
1: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
2: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
3: Di sini stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

0: سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون.
1: Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.
0: وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
1: Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

0: Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?
1: فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَا

0: maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?
1: كذلك حقت كلمة

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

0: يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون.
1: Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing, bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

Apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu, orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan.

0: الحق وما أنتم بمعجزين.
1: Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar.

Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?

Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

0: Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.

Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka dan mereka hanyalah menduga-duga.

Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benerang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?

Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."

0: Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.
1: فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, "Ini benar-benar sihir yang nyata."

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung."

Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan."

0: Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan."
1: وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.

Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, selain keturunan dari kaumnya, dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi, dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."

0: Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim."
1: وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
0: Dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari orang-orang kafir.

Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.

0: yang tidak mengetahui.
1: وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعْ

Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim berserah diri."

Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.

Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rizki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Maka jika engkau Muhammad berada dalam keragu-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.

Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi.

Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman? Lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus. Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti.

Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman.

Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu. Dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.

Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.

Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu.

0: Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah Hakim yang terbaik.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepate 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selalu.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma amin. Allahumma ighfir lana ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Wa liwalidina ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami ya Allah. Warhamhum, rahmatilah mereka berdua ya Allah. Kama rabbawna sigara, semacam mana mereka telah merahmati kami di masa kecil kami ini ya Allah. Allahumma inna na'uzubika min azabi jahannam. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungkanlah kami dari azab neraka jahannammu ya Allah. Wa min azabil qabr, ya Allah ya Tuhan kami, lindungkanlah kami dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, ya Allah ya Tuhan kami, lindungkanlah kami daripada fitnah hidup dan juga fitnah mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah, lindungkanlah kami daripada fitnah tipu daya dajjal di akhir zaman ini ya Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah, hamdan wa syukralillah. Pertama kali bersamalah kita mengucap syukur kehadirat ilahi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Ta'ala panjama kita, Allah Ta'ala bagi lagi peluang kepada kita, Allah Ta'ala bagi kita bersama-sama berjumpa lagi dalam rasyangi kuliah maghrib. Dan juga hari ini macam biasalah yang saya bersama dengan sidang penonton, sidang pendengar dalam majlis ilmi kita berkaitan dengan kitab penawar bagi hati. Jadi alhamdulillah, mata pelajaran kita penawar bagi hati ni, kitab penawar ni sebagai sebuah kitab yang paling kecil yang bicik di antaranya bab-bab tasawuf, untuk nak membersihkan hati kita, nak peleherakan hati kita. Nah, untuk kita boleh jaga daripada sifat-sifat yang tercela. Sifat-sifat yang tercela saat ni, sifat yang perlu kita jauh daripada sifat-sifat gini. Tak kira lah, bila berapa perkara pun berkaitan dengan sifat tercela ini ni, kita kena jauh. Dan insyaAllah kalau ikut torah orang ngajar, tak sabar lah saya nak boleh ngajar, nak boleh goyak berkaitan dengan bab-bab gini ni. Kalau ikut pandangnya tu, tak padai lah nak kacik bab ilmu tasawuf ni. Kerana kita masih lagi duk galik. Nah, kita, saya sendiri pun masih lagi duk lalai dengan dunia. Saya masih lagi duk belajar. Masih lagi kita kena dengar banyak lagi, kena nadah kita, kena dadah dengan tok-tok guru. Nah, kalau nak turut kak, nah, kita patut pandai dok kecek bab ilmu tasawuf ni. Bebel dalam kitab penawar bagi hati ni tak patut kecek lah. Tapi kalau kita dok kecek, tak dok pihak kecek pula. Ha, lalu itulah kita ambil peluang yang baik. Buat sementara kita menunggu waktu, insyaAllah mudah-mudahan kita boleh ambil pengertian, boleh ambil pengajaran di dalam bab-bab gini. Tujuannya kita dengar, tujuannya kita menonton. Yang besar hatinya, mudah-mudahan kita dapat jadi ke hati kita tu hati yang bersih, hati kita tu dapat jauh daripada sifat-sifat yang tercela, iaitu sifat-sifat mazmumah. Memanglah sifat mazmumah ni sifat yang tak boleh bersama dengan kita. Nah, tapi usut huacai rancangan yang kita boleh bincang hari ini, yang rancangan yang kita boleh berbuah bersama hari ini, mudah-mudahan kita boleh betuk hati kita, biar hati kita tu bersih daripada sifat-sifat yang dimaruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita masih lagi dalam episod yang ke-20 ni kan. Lepas pada balik mari tak ada mula lagi lah mata pelajari ilmu penawar saat ni. Tapi hari ni tu dapat peluang baik. Masa yang boleh luar, kita boleh penuh rancangan. Alhamdulillah. Kita akan bincang berkait dari kitab yang kedua. Nah, kalau kita tengok kitab penawar bagi hati, halaman yang ke-20, muka yang ke-20, kitab yang kedua pada menyatakan qalbun. Hari ni kita nak bincang, kita nak kecek, kita nak buah reka dengan bab qalbun. Qalbun-qalbun ni gapo? Nah, qalbul-qalbun ni kalau kita tengok tu, qalbun tu bahasa Arab. Klik pergi ke bahasa Jawi gak, ia panggil jantung. Nah, jantung-jantung. Buat teh jantung tu panggil jantung kerana rupa jantung saat ni sendiri pun dia nak serupa dengan jantung pisang. Lalu tu panggil jantung juga. Dan dalam jantung saat ni banyak Nabi royak dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata dalam jantung ni, nah, dia ada nah seketul darah. Kalau darah yang duduk dalam jantung saat ni bersih, maka bersihlah segala amalan kita. Kalau benda yang ada dalam jantung kita saat ni hitam legar, hitam lenguk, cemar, maka cemarlah segala perbuatan kita. Ini buat teh jantung saat ni tu ada jelas. Nabi SAW ada penerangan dari sebuah hadis. Tapi yang saya nak bincang sini ni, kalau kita kecek ilmu tasawuf, kalau kita kecek baca dari kitab penawar bagi hati ni, ia tak pergi kat lain dah. Kalau sebut jantung ni, ia tak ada nak ke jantung jismani dah. Dari kitab penawar, kalau ia sebut jantung, ia nak jantung rohani. Nah, sebagaimana kita tengok, dan padanya, pada jantung saat ni tu, nah, 10 bab. Ha jantung saja ni ada 10 bab dari kitab penawar nak kecek. Nah, bab gapo ratik? Nah, dia jelaslah satu persatu dalam bab jantung saat ni tu. Nah, di antaranya yang akan sebut dalam kitab penawar saat ni. Nah, dalam kitab penawar ni sebut 10 bab saat ni kita kena jaga. Yang pertama bab syarhut ta'am. Nah, bab sangat lobo atas makan ni. Sangat lobo sini bukan lobo gitu. Lobo sini ni duk nak makan semata. Lobo-lobo ni makan banyak kecek mudah-mudah. Nah, sebab itulah kalau bak kecek banyak, kalau bak makan banyak saat ni lah. Bak lobo-lobo ni bak makan banyak. Kalau bak makan banyak ni kita tak boleh kecek dah. Amor sendiri tu pun kau makan tak tahulah. Subuh mak liga ini buku makan. Tak cara gapo dah asalkan boleh sila tamu kau gerak. Baik tu kalau nak kecek betul-betul, orang yang juru baca sendiri pun tak pandai nak kecek ilmu tasawuf saat ni. Tapi kalau kita tak kecek kau tak ada pihak kecek. Lalu tu saya akan bincang dalam 10 bab. Pada menyatakan 10 bab saat ni yang mengandung akan sifat kecelok yang 10. Sifat kecelok ni sifat mazmumah. Sifat yang tercela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat 10 sifat ni sifat yang Tuhan tak bagi berada bersama-sama dengan kita. Lalu tu kita dengar hari ni tujuannya kita nak membersihkan hati kita, nak menyucikan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah gini. Nah, tamu yang kata gapo katik 10 sifat. Yang pertama syarhut ta'am. Banyak makan. Bab yang kedua yang kita akan sama dalam kitab panawanding ni, bab yang kedua yang nak bincang pada menyatakan sangat lobo atas berkata-kata. Lobo atas kata-kata ni kecek banyak maknanya. Kecek banyak. Kecek banyak hak agama tak ada masalah lah. Dengan majlis tazkirah, jelas dengan majlis agama, nah, menadah kitab dengan orang ngajar tak ada masalah pun. Ia tak masuk dalam bab lobo kecek banyak. Nah, tapi hak bak lobo dalam pekecek pesak ni tu, lobo dalam baknya kecek sio-sio. masuk belakolah. Bak sia-sia ni kata kok orang, mengupak kok orang, kecek hak orang, kecek benda-benda yang tak ada bagi pedoh karu abuk kepada kita. Ni nak bicara juga dalam kitab Panawa. Yang ketiganya bak pada menyatakan marah. Ni dalam kitab Panawa sebut juga bak marah-marah ni. Nah, tak kira siapa dia lah ada belaka sifat marah ni. Saya diri, adik kakak duduk dengan adik kakak nonton semua, sama-sama ada sifat marah. Lepas tu kita nak buat macam mana marah saat ni? Kita nak mati marah, kita kena sobat. Lalu itulah. Jadi kita bakat-bakat baca, kita bakat-bakat dengar, kita bakat-bakat sipir. Hak tu hak noknya. Tak, dengar saja, kecek saja, tak boleh pas sekarang, rugi. Dengar-dengar dah kita boleh sipir. Bak yang keempat daripada 10 kara nak kecek bak jatuh kolbon saat ni, nak nyata, menyata ke ha-ha dengki. Sifat dengki ni sifat yang paling rusak sekali lah. Dengki saat ni, hok dengki ni lah hok paling letih kita. Dengki ni ada dua macam. Dengki duduk dalam hati so, dengki hok tubik sohe so. Hok sohe ni letih. Nah, nak kecek bak deki. Tak boleh nampak dia memolek lah. Tak boleh nampak dia lebih lah. Tak boleh nampak dia senih lah. Macam-macam selalu lah. Ambil dia warna duit banyak tu. Reno gitu lalu tu. Mula ada. Ni deki yang panggil. Nah, kita bakat-bakat baik kira. Jangan biar ada sifat deki dalam hati kita. Nah, kalau ada pun duduk dalam hati sore situ ya, dia lah. Bakar we mati dengan sore kita tu. Nah, kalau waktu baik gak berat sifat deki saat ni, ni nak kecek bak jatuh ni. Hati duk dalih hodok geduk geduk geduk ni. Hak ni kita nak bicek. Yang kelima, nak menyatakan kike. Nak mengatakan hakike. Gapo kike? Kike-kike ni bak kedekuk. Ai, orang kedekuk weh. Tangan ni pandok. Orang kedekuk kike dan orang kasih kepada harta saat ni tu masuk juga dalam bak mazmumah. Bak yang dicela oleh Allah Ta'ala. Kedekuk baik. Tu kecek mudah-mudah. Kedekuk baik. Oi, tak usah lah. Kata nak boleh makan hak dia. Tengok pun tak boleh. Tak gitu, Belly. Belly kita duduk Malaysia ni dah. Assalamualaikum, Kratan. Waalaikumsalam. Apa khabar, Belly? Weh, klik Mekah. Sehat malak dah. Beli kita ayah saya ni duduk dalam Malaysia tu. Boleh buah sama di Mino bagi ni, masya-Allah boleh tukar fikrah abeli kita. Alhamdulillah. Yang kelima pada menyatakan bak kiki ni, kedekuk hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dalam hadis Nabi kata, orang yang kedekuk ni, orang yang kasih dunia, orang takut mati. Tu bab yang kelima kita akan nyata. Ini saya yak tajuk dulu. Mukadimah dulu. Bab yang kene. Pada menyatakan kasih akan kemegohan. Ya kasih kepada kemegohan ni siaplah. Dia boleh kesi dia mu tak sedut tonyoh lah. Dia kesi duk dia tangan dia gak. Duk tak kata tak letak lagi jawab teh. Tak gitu. Masya-Allah, ni benda-benda gini ni kita kena sipeh. Bak yang ketujuh pada menyatakan kasih akan dunia. Ni Nabi sebut hubud dunia wa karahiyatul maut. Takut mati. Kata takut mati ni kasih dunia dah ni. Yang kesembilan, yang kelapan. Nabi sebut lagi. Bak pada menyatakan membesarkan diri dia panggil takabur. Hok ni takabur paling takut sekali ni. Dialah. Tak ada dah orang lain, dia seorang aje. Mai bak takabur ni hancur lebur habis. Kalau amalan kita ada, kita duk buat amalan panjang tahun, kita buat amalan panjang-panjang hari-hari amalan kita, dia ada sifat deki, sifat takabur, sifat soma'ah, sifat riya. Benda-benda gini akan memakai ke pahala-pahala amalan kita. Macam mana hari yang dibakar oleh orang tua tu. Hari nampak tak ada duk menyala gapo bakar dia tanah nak hari, tapi nampak duk berasak gitu je. Kabar-kabar habis makan dia api. Benda-benda gini kita kena jaga baik. Iaitu besar diri, takabur. Yang kesembilan kita bicaranya, pada menyatakan ujub. Ujub-ujub ni, membilang besar. Apa ni? Ujub itu membilang besar ia akan dirinya. Oh, tak ada dah orang lain. Tak ada dah orang lain dok. Oh, dialah kalau saya TMA semaya, ha dialah jadi TMA yang paling sedap. Kalau baca khutbah, ha dialah. Oh, tak ada dah dia boleh baca khutbah nak lawan dengan kita. Nah, kalau segala amalan kebajikan gapo buat, tak ada dah orang lain sama dengan dia. Ialah lebih sekali. Ha, ni bila besar diri dia, oh waktunya aku jadi juruh gitu mau lalu. Ha tu, ha ni ni dia panggil ujub ni. Ha ni kena jaga baik ni. Yang ke nah, bab yang ke-9. Nah, bab yang ke-9 gapo lagi? Sebut dalam kitab penama ni. Maka kita tengok. Bab yang ke-8 apa ni membesar diri, bab yang ke-9 ujub. Ujub sat ni iaitu nah, berbilai-bilai kepada diri dia. Bab yang ke-10 menyatakan riya. Nah, riya itu menutup pangkat di dalam hati manusia dengan ibadah dan pekerjaan kebajikan. Riya. Ah, inilah hak ni letih ni riya ni. Nah, riya ni buat gapo-gapo nampak kebajikan tapi dalam tu khotam, ronggong. Itu dalam bab penawar. Kalau turuk-turuk nak kecek bab penawar ni tak padailah dengan saya sendiri. Nah, kita ni orang muda. Nah, bab zuhud. Nah, bab amalah, bab ibadat kebajikan tak padai lagi nak padai dengan adik kakak, ibu-ibu, ayah-ayah duduk dengar tu orang yang hidup lama dah, orang yang banyak sangat amalah, orang yang banyak sangat kebajikan. Nah, ha, jadi tu insya-Allah dah ha, lebih kurang di antaranya. Jadi kita kecek bab jatuh dulu hari ini. Yang pertamanya 10 bab yang kita nak bincang hari ini, pasal yang kedua dari kitab penawar muka 20 nak bincang berkaitan dengan bab jatuh. Ya, iaitu jatuh ni mengandung dua, mengandungkan, mengandung akan sifat kecelakaan yang ke-10. Hak sebut saat ni tu sifat hak tu yang tak sahih berlaku. Lalu tu kita kena dengar, kita kena pisah wih jauh daripada sifat-sifat yang tercela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab penawar yang kata apa? Ketahui olehmu bahwasanya qalbun, bahwasanya jatuh itu ada baginya dua makna. Ha, dalam kitab Nawawi dia kata jatuh-jatuh saat ni. Nah, kalau kita kecek mau kita agak hati, kita panggil hati tak jatuh ni. Kalau bahasa kampung kita, kita panggil hati. Ataupun kadang-kadang kita panggil jatuh. Ha, bahasa Siak dia panggil wacai wadah juga. Jadi jatuh-jatuh ni, wacai hati kita ni, jatuh saat ni tu, dia mengandungi dua makna. Makna yang pertama dalam kitab Penawar kata, kalbun jismani. Nah, kalbun hati ahli luar. Hati hak jismani. Hati itu berbadai. Iaitu daging yang ditaruh di dalamnya, dalam dada sebelah kiri. Ah, ia kata apa? Daging hak duk gerak geduk. Geduk, geduk dalam dada kita tu. Hak duk gerak geduk, geduk belah kiri tu. Ah, tu ia panggil. Nah, panggil daging yang duduk di sebelah kiri kita. Hoduk gerak, gedup, gedup, gedup, gedup, gedup. Ha, itulah yang you panggil gapo? Panggil daging yang taruh dalam dada sebelah kiri manusia. Nah, yang menyerupai akan jantung pisang. Ha, dalam kitab nama ayah royak juga. Kata jantung-jantung ni nak serupa dengan jantung pisang. Rupa dia tu besar atas panggil bawah. Tu dia. Ni tu yang jadi. Dan iaitu daging yang tertentu di dalamnya ada lubang. Dalam jantung saat ni tu ada lubang. Dalam kita sebut lama dah. Nah, hadis Nabi sebut lama dah kata jantung ni ada lubang. Mari belakang-belakang nak wih asak dia belah tengok. Ada lubang sungguh dalam jantung ni weh. Ah, tu nak oyak tu benar-benar gini, benar yang sebenarnya. Nabi sebut lama dah kata jatuh ni ada lubang. Nak wisiasak, nak wicai belah tengok ada lubang sungguh tak ada jatuh. Dan dalam lubang saat ni tu, nah, dan di dalam lubang itu ada darah yang hitam. Hak ni kita nak jaga ni. Dalam lubang jatuh kita ni kita nak jaga daripada darah yang hitam. Sebab gapo nak jaga daripada darah yang hitam? Nah, Allahu Rabbi. Kalau kita tengok darah yang hitam, darah ni lah hak Nabi sebut dalam sebuah hadis. Nabi kata gapo? Inna fi jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu. Nah, Nabi kata bahwasanya dalam tubuh itu ada sepotong daging. apabila baik daging itu, nescaya baiklah oleh tubuh badan itu semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalbun. Nabi sebut lagi, apabila binasa ia, kalau hati dalam jatuh dalam lubang saat ni ada darah yang hitam, nah, maka binasalah, nescaya binasa oleh tubuh itu semuanya. Nak oyak kata gapo? Binasa sini ni makna kata hancur lebur habis amalan-amalan kita. Kita kacau duk buat kebajikan, tapi dalam jatuh kita ada darah hitam. Maka kalau kita tilik tengok masa Nabi duduk dengan Halimatus Sa'diyah, umur Nabi 4 tahun lebih kurang, mula idah malaikat Jibril ni belah dada Nabi. Malaikat Jibril belah dada Nabi, bersih dada Nabi, kerana ada dalam jantung saat ni tu seliputi dengan darah-darah hitam. Darah hitam ni tempat ipung segala setan. 4 tahun Nabi, umur Nabi 4 tahun duduk dengan Halimatus Sa'diyah. Di mana? Di Bani Sa'din. Malaikat belah doh dada Nabi buat bersih. Nah, Nabi buat bersih. So, buat bersih dah situ. Kena buat bersih. Lepas pada tu, Nabi dibelah pula dada masa Nabi nak Isra' Mi'raj. Nabi nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi dibasuh pula dada kali yang kedua. Belah pula dada Nabi. Basuh seluput-seluput hitam yang duduk dalam dada Nabi, dalam jantung Nabi tadi. Ni nak oyak. Patut kita hari ni macam mana kita hidup? Kalau kita tanya diri kita, tak usah tanya demo, tanya diri kita. Dalam dada kita, dalam jantung kita tu meliput tiga apa katik dalam dada kita. Ada gapo katik dalam hati kita hari ni? Ada dak darah hitam? Nah, kalau tak ada, saya rasa tak boleh jadi kalau tak ada. Semua ada belakang. Saya sendiri hak banyak sekali darah hitam dalam dada. Sebab tu kalau kita tak tobat dengan Tuhan, kita tak istighfar dengan Tuhan, kita tak minta ampun dengan Tuhan, maka darah hitam duduk macam itulah. Mula-mula sikit, kita buat dosa kecil, dosa kecil, dosa kecil, lama-lama jadi besar. Besar saat ni, nah, besar saat ni kok, maka tak katuk mata hati kita. Bo Tuhan katuk mata hati inilah pasal yang kita kena bicar. Dia Tuhan katuk mata hati saat ni tak usah payah royak lah. Sebab tu hari ni budak-budak kita duk viral dalam TikTok, duk viral dalam Facebook, duk viral dalam gapo saja hari ni. Kalau dia buat maksiat, kita lari. Yang paling takik kita semula. Nah, kadang-kadang orang-orang tu pakai tak mau lari dah. Lari sekali nampak metor ke. Nah, kita tu hati molek. Tak ada duk lari tak pergi kolayok ramah. Nah, tekeh hatta cek suan tua dah pergi. Mek weh, mu jaga molek lah. Aku nampak mung ni gok. Tunjuk sok mu. Puih sok mu mek mung ni. Nah, tak patut benda-benda gini mu buat mek dalam masyarakat ramah ni. Orang duk tengok belakang ni. Nah, duk tunjuk wah dada lah, duk tunjuk pohon putih lah, duk tunjuk dada putih, duk tunjuk cek gitu gini, mu tak usah buat gitu lah. Kita cek peribadi dah. Tak usah duk cara hak kita lah, cara hak keluarga demo sudah lah. Aduh, nyasa gitu. Duk, kita tu pakai hadis Nabi, kerana Nabi kata, mar'amikum mungkaran fal yughayyir biyadih. Kita duk jauh, nak lari tak kuasa. Tekan juga komen dalam pek. Nah, cek suan tu lagi. Gitu gini. Tak sadar cara keluarga kita. Tak cara keluarga dia memang sudah. Jadi pesan tu budak lah ni. Tak boleh lari pun sekarang dah. Nampak berat dah hari ni. Sambil tu benda macam-macam tu bik hari ni tu. Ada belarok situ. Nah, kan cai yang seri dai. Lalu temai tengan cai kap cai. Tengan ying kap ying nan mai dai. Buat teh tu, buat teh tu. Buat teh apa tu? Buat teh dalam hati kita, dada kita, jantung kita tu. Ada benda-benda seluput hitam yang banyak dah dalam. Hengok siapa orang teguh hak agama pun tak saya pakar dah. Oi, mai tam lah sasana. Lah samai. Oh, sedap ya jawab. Lah samai. Tam sasana ni mai sot kong kap ciwit pracambuan. Hari ni budak-budak kita kecek. Kosak macam mana kecek macam tu? Nah, niat macam mana tu? Geduk pai duk pelarok kata bapa arok ni boleh halal dah. Bapa nak nikah jantan sama jantan tak boleh. Temai tengah seri medai lah. Kosak gapo tu? Ulama kata kalau kosak menghina ke agama, menghalal ke benda yang haram, maka jatuh dalam kufur. Hak ni letih ni kita ni. Dia jatuh dalam kufur macam mana kita. Habis amalan kita duk buat puluh-puluh tahun hari. Gugur habis amalan kita. Hacur lebu habis. Benar ni kita kena kecek hari ni. Adik kakak sidang pendengar muslimi muslimah sekalian. Dahsyatnya akhir zaman. Dahsyatnya benda-benda yang Nabi sebut di akhir zaman akan jumpa. Nah, tadi saya baca khutbah, tadi saya wi pesan kepada sidang pendengar muslimi muslimah berkaitan dengan penyakit-penyakit umat dulu kan. Nabi sebut dalam sebuah hadis, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Abu Hurairah katanya, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, aku dengar Nabi royak ni, Nabi royak gapo? Saya sayusibu ummati da'ul umam, Nabi kata. Sikit lagi umat-umatku ni akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat dulu. Nabi kata akhir zaman mu nanti tengoklah wahai sahabat. Akhir zaman ni mu boleh tengok benda-benda hak timbul atas umat jahiliyah dulu. Timbul di atas kaum Lut, timbul di atas kaum Ad, timbul di atas kaum Samud, timbul di atas kaum nabi-nabi hak dulu-dulu tu. Akan timbul di atas umat-umat akhir zaman wahai sahabat. Ni Nabi royak dari sebuah hadis. Fayaqulu faqalu, maka sahabat dengar gitu tanya Rasulullah lah, ya Rasulullah, wa madaul umam, gapo Rasulullah nyakit-nyakit umat-umat dulu Rasulullah ni? Nyakit bona mo, nyakit apa nama Rasulullah nyakit umat-umat dulu ni? Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun sebut dalam hadis, Nabi pun royak kepada sahabat. Nah, Nabi royak gapo? Al asharu wal bataru. Nabi sebut al asharu, nyakit umat-umat dulu ni dak. Nabi kata terlalu banyak seronok, banyak suka-suka, nak suka-suka. Hengok siapa benda-benda yang kita suka saat ni tu ke? Canggah dengan agama. La ilaha illallah. Lepas so dua, lepas dua tiga, dua tiga hari marah kan boleh tengok seratus. Nah, budak-budak wak pape ekle tu dah. Kanca seri lew, lew temai tengah seri medai. Budak yang pakai kelubung kecik macam ni, tak patut sasung kecik hari ni. Sedekah nikah jatah sama jatah tu, haram jawab dia. Tak ada dalam nah gapa sekarang dalam Islam. Jelas nyata-nyata kata haram. Tak boleh jatah sama jatah. LGBT hari ni sebut LGBT. Nah, lesbian, gay, B pula, bisexual. Nah, G pula. Nah, regenzer apa ni? Regen apa ni? Tak ingat nak sebut. Tu duk keping lah hari ni. Nak gapo? Tengah seri. Siapa ajar tak tahu dia. Nah, patu bukan budak-budak sie hak pergi pape ele tu budak-budak nayu, anak-anak nayu kita tu lah. Anak-anak nayu pakai kain kelubung duk pergi pape-pape macam ni, la ilaha illallah. Gisa lagi. Satu jamiah sebelah halik tu. Nah, sebelah halik. Nah, Sarawak Malaysia. Nah, nyo puja apa? Puja gapo? Nyo puja Firaun weh. Puja Firaun. Firaun ni pio Firaun ni. Pio Firaun. Firaun ni teruk pada setan lagi. Setan ni sanggup semua tu hai. Tapi setan tak sanggup semua Nabi ada. Lalu tu setan jadi kufur. Tapi Firaun ni ke? Orang yang ngaku kata dia jadi Tuhan. Hai tak? Firaun ni orang yang ngaku jadi Tuhan. Faro tu. Ngaku kata dia jadi Tuhan Firaun ni. Bukan biasa orang dok. Kapan pacau? Bukan Tuhan dok. Nabi Musa ni munajak dengan Tuhan. Nak wakallamallahu Musa taklima. Nabi Musa boleh bicara dengan Tuhan. Firaun dengar kata Nabi Musa boleh gicak dengan Tuhan. Firaun wak juga piramid tu. Hodok di Mesir tu tengok tak? Kisah tu, piramid hak tinggi tu. Ha tu tempat Firaun wak. Wak suruh budak-budak, suruh hamba-hamba dia wak piramid tinggi sat ni tu. Tempat dia duduk. Nak royak tu hebat Firaun. Ngaku kan dia jadi Tuhan tu. Sampai setan ni menengung nak royak. Setan ni menengung. Lah teruk sungguhlah Firaun, setan kata. Sara aku ni hebat pada dia ni, aku tak mengaku katakan aku jadi Tuhan. Tapi biar ni mengaku jadi Tuhan. Bodoh teruk, setan kata. Jadi hari ni pakak duk puja Firaun. Pakak junjung pula dah. Pakai ye semacam Firaun. Pakak junjung 4 orang. Usung, jalan. Gogek. Jalan pakak dewa pula dah. Orang puja Hindu pula dah. Pakai ye tangan berapa tak habis nak bila. Nah, yang aku puja tah pala ni letak. Lepas tu bawa hak pakai ni pakai kaki lubung. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Macam mana hari ni akhir zaman? Buat tehnya tak ada agama sebutir tu. Nah, agama kita ni bukan hanya kita beranak anak bemat. Nama Khadijah bukan sekadar tu. Agama ni kena tanya dalam dada kita, lubuk dada tu. Sebab tu ulama kata gapo awaluddin ma'rifatullah, awal agama kita kenal Tuhan. Buat teh kita tak kenal Tuhan tu. Nah, buasakan kena, tak salah nak ngaji gapo. Nak ngaji saman tak salah. Tak ada pian nak lari nak ngaji saman. Hak salahnya mu tak ngaji agama, hak tu salah. Nak ngaji sama tinggi-tinggi habis profesor habis gapo Allah lah. Tapi mu jangan tinggal agama fardu'i yang wajib di atas kamu saat ni. Buat temu dak kena Tuhan jadi macam tu. Dak. Nah. Anilah lebih kurang. Ni kau sari kau zahir. Kau sari kau boleh tengok benda-benda yang berlaku di akhir zaman. Hak Nabi sebut penyakit-penyakit umat dulu. Ning Nabi kata al asharu. Banyak seronok. Ya fikir gapo ya pakai gitu. Tak ada fikir gapo kara. Fikir hanya nak seronok ya, nak gamar-gamar main. Sedekah benda tu canggah dengan agama. Mu tahu dah. Nah, pas ustaz, cikgu duduk mana habis tak ada lagi. Nah, Allahu Rabbi wal iazabilah. Wal bataru Nabi sebut yang kedua. Nah, umat-umat penyakit-penyakit umat dulu saat ni terlalu mewah. Allah hidup hari ni gak. Mak pak ni tak tahulah habis teh menoreh. Jok pukul 3 bangun noreh getah. Hatta anak mengaji, nak sara anak mengaji. Anak hak mari mengaji lebih pada apa ni? Semalam saya kelik ceramah. Pukul 1 lah. Pukul 1 nak pukul 1:30 dah kelik ceramah semalam. Budak tino gena 3, 2 timo tu gena 3 friend. Saya teraturuk tengok malam. La ilaha illallah, benda yang dalam bandar ni teruk sangat hari ni. Budak tino, 5 orang, 2 timur tu. Hak tu gena 3, hak ni gena 2. Kita nak terah tunggu Ustaz Dong. Kita turut tengok, fok yang nak pergi di mana Ustaz Dong. Kita turut belakang dengan kereta sering. Ya lekok, kita lekok. Ya duk perhati kereta kita. Tengok apa, kereta Ustaz. Turut lek belakang. Suk jalan, giwuti di kedai kopi tepi tembok dalam kedai jalan. Lepas tu kedai kopi, kedai air, kedai makan air, kedai teh tu tak? Orang jatuh saja. La ilaha illallah. Pukul 1:30 budak tino hari ni. Naik mutu gena 3, gena 2. Gibuti makan teh dengan orang jatuh. Allahu Rabbi. Pas kita nak kata macam mana? Ayuh ibu hak atas anak main ngaji universiti ni. Tanya dah anak dia buat gapa lah kedai. Mewah pakai telefon ni gak. Lebih pada orang makan gaji 40-50 ribu dah telefon hak pakai tu. Allah tak ada dah. Baik hak galah ni tak? Tak ada branding tak pakai lah. Tak pakai lah agak murah. Turut darah habis branding. Mek duit di mana tak tahu. Mek mana kocok dengan ibu dia. Mek nak duit. Ayah nak duit. Bayar kata. Kata semacam. Setahun ni 5 kali kata bayar. Ngaji 2 term ya setahun. 5 term bayar setahun. Tipu mak dia. Ni terlalu mewah. Ni nyakit-nyakit umat-umat dahulu. Nabi kata. Watakasuru. Nabi sebut lagi. Nah. Watakasuru menghipung harta sebanyak mungkin. Ipung harta dak cara dah. Harta yang ipung saat ni daripada harta yang halal ke. Harta yang haram dak tanya dah. Menego gapo dak cara gapo dak. Asalkan aku kaya. Asalkan aku boleh. Hak ni lah harta aku. Wal'iyazabillahi min zalik. Ni akhir zaman Nabi sebut nyakit umat-umat dulu. Watana jushu fid dunya. Nabi sebut lagi. Nah, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Allah, habis-habis teh hari ni. Tipu menipu. Tengok hari ni tak? Soho berita tak? Bunyi kata seko darah tu tak? Masuk J weh. Menipu tu buat teh nipu tu. Kalau tak nipu tak masuk J. Tubik gapo, forik tak forik gapo tu. Nah, pasal hepo duit menipu orang. Akhir hari tu begah. Oh, orang kaya. Nah, bunyi kata Nayu juga tak tahulah Nayu bakok, Nayu mana kita tak tahu, tak kenal dia. Tapi bunyi kata darah lah dia saat ni. Nah, masuk J hari ni weh, buat ten nipu. Nah, tengok background molek lah profil dia ni kok. Oh, darah canam dalam negara. Nah, jadi naik tu, jadi naik ni macam-macam. Harta puluh-puluh juta habis licin. Nah, habis licin. Tipu orang. Okay. Akhir masuk J hari ni. Nah, nama gapo aku tak tahu juga. Dengar berita gitu-gitu jelah, kita tak pandai. Watabarudu. Nabi sebut lagi. Watabarudu. Gapo? Saling memarahi. Baloh gerio hari ni. Serta berde situ, serta berde sini, serta berkatok situ, serta berkatok sini. Baloh gerio. Nah, baloh habis anak-anak mok pok baloh habis. Becah belah habis, dak tegar mongku, dak saling gi mari, tak ada bercara adik-beradik. Allahu Rabbi. Nah, patu wattahasudu. Nah, hasud menghasud, berdeki memdeki. Nah, berdeki gi mari, hasud menghasud, mu kata kok tu gitu, aku kata kok ni gini. Mu mik cerita tu mai pelago ke demo tu, mu mik cerita tu mai pelago demo ni, baloh dua ni. Hasud menghasud ni. Hatta yakunal baghyu. Hengok siapa terjadi zalim mezalim ni. Masih muka di antara satu sama lain. Demo dua tu tak ada duk balah gapo. Tapi dengan sebab orang tu mari duk pelago, puco. Ikat puco tu mari pelago dengan puco ni. Mik puco tu mari pelago sini. Ha royak demo tu kata gitu. Mari royak deming demo ni kata gini. Pelago balah dua-dua tu. La ilaha illallah. Ni nyakit-nyakit umat dulu hok Nabi sebut dalam hadis. Nah, sebab itulah kalau kita tengok hari ni gak penyakit-penyakit yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi telah banyak kita lihat. Satu, sekarang boleh tengok berlaku di kalangan kaum muslimin di hari ni. Di sana, di sini. Nah, kita melihat penyakit-penyakit ini merebak. Nah, dan menjalar dalam masyarakat-masyarakat dengan ganas. Tak ada pihak wani lari kata gapo. Sebab gapo? Buat lari, ya balik kata kau orang lari klik. Orang lari sekali, dua orang tak lari dah. Nah, tak bercara dah yang kedua. Pada lepas gitulah. Kata apa tak kerti dengar. Dunia Islam dilanda krisis rohani yang sangat tajam hari ini. Dan meruncing dengan kekosongan rohani. Itulah mereka terpaksa mencari dan juga menimbun harta benda sebanyak-banyaknya untuk memuahkan nafsu mereka. Allahu Rabbi. Buat terduit sebutir hari ini. Maya habis. Ganyo cerak-cerak hari. Ganyo ni cerak-cerak kata hari. Kalau makan ganyo ni jadi mabuk. Cerak-cerak hari. Ay, tak boleh lah. Undang-undang soh dah lah ni. Dah ketung pula. Cerak-cerak dah. Kalau beli gi capur jadi si kunroi. Makan wi jadi mabuk. Adalah hari. Tapi tak apa. Undang-undang soh ke? Ay, kot mai ni wal eh. Nah, poncak. Ya septic chanit ha prepet ha lepas dah tu baik. Hare, benda hare jadi halal di sisi undang-undang. Habislah kita. Banyak lagi macam mana? Kadang-kadang kita juru lari. Ni salah undang-undang pula. Buat apa muda lari apa dia? Gaji halal dah lah ni tak ada dah hare pun muda lari apa dia? Kita orang ngajar ni pula masuk go. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ujian dahsyat terhadap iman kita di akhir zaman. Sebab tu kita penawar ni kalau kita kau dengar, kita kau ngaji, kita boleh sipih jantung kita sendiri ni. Saya baca sini bukan tujuan gapo, nak sipih jantung saya sendiri. Saya banyak salah, saya kenal diri saya banyak dosa. Lalu itulah kita mengajar, kita boleh kecek, kita boleh berbuah, kita boleh nah, usaha biar kata kita saat ni tu bersih diri kita. Tak sedut cara hak orang lain, hak cara kita sendiri ni. Kira cara hak kita sendiri, hak keluarga kita. Nah, ha tu lebih kurang. Ni nak kecek berkaitan dengan nah, sifat al-qalbu iaitu jantung yang mengandungi 10 perkara. Nah, ha tu nak ayat kata jantung saat ni tu dia ada dua makna. Yang pertama qalbu jasmani, yang kedua qalbu rohani. Qalbu rohani ni apa? Iaitu sesuatu yang halus, yang mengetahui dan yang mengenal dan yang mendapat daripada manusia. Sewaktu duduk dalil tak ada pihak tahu. Benar oleh hati tak ada pihak tahu. Tapi kalaulah kita tu baik perangai, orang kenal lah benar oleh hati kita tu macam mana. Itu ia panggil qalbun rohani. Dan ia qalbun rohani, hati dalil saat ni tu. Hakikat manusia. Orang ni pesan mana? tengok perangai pasal mana, nampaklah hakikat hati dia pasal mana. Kalau perangai tak tubik, tak nampak hakikat hati dia pasal mana. Allahu Rabbi. Tak ada dengan masa dia akak weh. Habis masa dah. Allah cepatnya masa jalan. Nah, tak ada nak sambung lagi. Lalu tu, saya baru mukadimah saja hari ini duk becek kalbun, iaitu kalbun jismani. InsyaAllah, minggu depan kita sambung lagi dalam berkaitan dengan kalbun rohani. Kita becek pula kalbun hak jalan ni, gapo katik. Lepas tu kita sambung beberapa ayat yang Nabi jelah dalam hadis, beberapa kata ayat yang Nabi wi penerengi kepada kita. Tujuannya kita nak membersihkan hati kita dari sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat sifat yang tercela oleh Allah Ta'ala. Dengan ada sifat-sifat mugoning ni, nah, hati kita jadi rosak, amalan kita utuh habis. Wala'iyazabillahi mizali. InsyaAllah hari ni cukup dulu. Nah, sekiranya kasar bahasa salah silap, saya minta maaf lah. Hak mana hak molek, hak mana baik, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hari ni saya tinggal di sini dulu dengan akhilafat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'mina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Abasa wa tawalla.
4: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling.
3: An ja'ahul a'ma.
4: Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum.
3: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى.
4: Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa.
3: أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
4: Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
3: أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى.
4: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.
3: وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى.
4: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran.
3: وَهُوَ يَخْشَى.
4: Sedang dia takut kepada Allah.
3: فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى.
4: Engkau Muhammad malah mengabaikannya.
3: كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ.
4: Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan.
3: فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ.
4: Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.
3: فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ.
4: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah,
3: marfu'atin mutahharah,
4: yang ditinggikan dan disucikan,
3: bi'aidi safarah,
4: di tangan para utusan malaikat,
3: kiramin bararah,
4: yang mulia lagi berbakti.

0: أمره.
1: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
0: Anna sababna al-ma'a sabba.
1: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
0: Thumma shaqaqna al-ardha shaqqa.
1: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya.
0: Fa'anbatna fiha habba.
1: Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian.
0: Wa'inaban wa qabba.
1: Dan anggur dan sayur-sayuran.
0: Wa zaitunan wa nakhla.
1: Dan zaitun dan pohon kurma.
0: Wa hadaiqa ghulba.
1: Dan kebun-kebun yang rindang.
0: Wa fakihatan wa abba.
1: Dan buah-buahan serta rerumputan.
0: Mata'an lakum wa li'an'amikum.
1: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
0: Fa'idha ja'atis saffah.
1: Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
0: Yauma yafirrul mar'u min akhihi.
1: Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
0: Wa ummihi wa abihi.
1: Dan dari ibu dan bapaknya.
0: Wa sahibatihi wa bani.
1: Dan dari istri dan anak-anaknya.
0: Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni.
1: Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
0: Wujuhun yawma idin musfirah.
1: Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri.
0: Dhahikatun mustabshirah.
1: Tertawa dan gembira ria.
0: Wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabarah.
1: Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram.
0: Tarhaquha qatarah.
1: Tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
0: Ulaika humul kafaratul fajarah.
1: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
2: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
3: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
4: Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم آمين اللهم اغفر لنا يا الله يا Tuhan kami ampunkanlah dosa kami يا الله ولوالدينا يا الله يا Tuhan kami ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami يا الله warhamhum rahmatilah mereka berdua ya Allah kama rabbawna sighara semacam mana mereka telah merahmati kami di masa kecil kami ini ya Allah Allahumma rizukna ziyaratal haramaini syarifain ya Allah ya Tuhan kami moga rezeki kepada penonton-penonton kami sekalian ya Allah semoga penonton kami dapat jejak dua tanah haramu yakni haram Mekah dan juga haram Madinah. Allahumma amin. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillah alladhi bi ni'matil islami wal iman. Alhamdulillah ala kulli hal. Tamakali. Lebih dahulu sama-sama kita mengucap syukur kehadirat ilahi Rabbi. Sama-sama terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Ta'ala bagi sihat badan kita. Boleh sama-sama kita bersama lagi dalam majlis ilmi malam ini. Assalamualaikum. Kaifa hala ya Sheikh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyaka ya Sheikh Abu Faid. Masya Allah aguman no Sheikh semata. Abu Faid kita ni kot. Ya. Alhamdulillah. Sama-samalah. Dan jawab salam belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang mana masuk ikut tidak. Yang mana masuk menonton dah tu. Jangan lupa kesih batik. Masuk tu supaya tak sewi sia-sia. Nah, belah tak ada che lagi pun. Terkece dah. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita boleh ambil sepatah dua kalam-kalam nasihat daripada melalui kitab ni daripada ulama-ulama salihin iaitu daripada para salafus salih dan juga para tabi'in dan sahabat dan besar sekalinya daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaAllah. Baru siapa saja. Nah, tak ada dia ke mana. Tunggu mati kereta sudah. Terus masuk dari bilik studio selalu. Takut tak dia masuk. Nah, moga malai kan. No, cepat malai ustaz sudah. Masuk tu ustaz sudah dah malai aku mana. Malai-malai ma'at. Oh, ya dah. Malai ma'at ni ada ibadat sunat banyak kara lagi eh. Nah, lalu tu antaranya awal sikit malai ni. Tak apalah malai ni. Nah, kita pakai sposok malai ni. Nah, siapa SMP yang mana? Api itu kita buti. Assalamualaikum Ustaz Lek Puan-Puan. Nah, malam ni bagi bagi kecah. Bagi kecah pula dah. InsyaAllah Haji Ahmad. Allah masya-Allah kumat sakirin. Kumat sakarin masya-Allah. Ayah mak Haji Ahmad kita dari sebelah alik Rusmila tu. Masya-Allah apa khabar mami dia sehat alik leh. Ayah mak. Tak ada gigi Zerah ayah mak ni. Sehat duk tengok semua dalam Facebook tu nampak sehat molek gagah nampak muda semua nampak tak ada duk tua-tua langsung. Nah. Jok daripada tahun 95 pergi haji kelik pada tahun nak tahun 75 tahun dah. Ustaz kenal dengan ayah mak tu duk sepasak semua lagi. Nampak kau muda. Nampak kena gimik amalai gapo. Nah. Tapi dia mau kata, kalau duduk dengan bini tak ngepek, tak tua dia mau kata. Sungguh tak ya, Mak? Tanya mami dia tengok. Dia mau kata, kalau duduk dengan bini tak ngepek, tak tua muka muda. Sungguh tak tahu tu, tanya. Kolah. Tanya kolah narik. Nah. Kolah Haji Seng, kolah tak sengepek ke Haji Seng lah. Habis nampak muda tak mau pun. Nah, dia mau goyak. Nah, Nik Fairuz, Masya Allah. Kak Fairuz apa khabar? Duk bakok ke duk mana Kak Fairuz tu? Nah, duk bakok ke duk mana tu? Mama apa khabar? Sehat walek mama dah. Mama rumah sehat walek dah, Masya Allah. Masa ingat, ya. Nah, tengok Kak Fairuz ingat kat mama. Nah, Masya Allah. Gagahnya tawah dengan se'eh, tawah, se'eh, zeroh. Gagah, tak ada remeh-remeh. Masya Allah. Datuk yang bagi. Nah, kesihatan dalam masa buat umrah. Nah, alhamdulillah, semoga sihat walafiat berlaku lah. Nah, yang masuk ikuti tak kira lah. Kaabah pun sama juga. Nah, mekun kun wan sub. Tong kau cai kah? Kaabah bandar kaabah. Nah, kun kuam sub kau tamarai medai kaabah keluar kuam sub. Kaguan tu. Jangan marah kaabah tu. Nah, sekarang Hajah Sarina kita apa khabar mesai? Sehat molek dah. Nah, Sarina kau curak. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, masya-Allah. Masriyah walate. Masya-Allah. Aisyah Lahmi. Assalamualaikum ustaz. Dan kawai-kawai semua yang masuk ikuti sama-sama dalam majlis ilmu. Sucum. Assalamualaikum ustaz. Lepun pun tukun. Waalaikumsalam. Lako-lako lah. Yang hantar jawab salam, yang hantar salam mari tanya khobar, apa khobar. Anik Iyah, Yi Paloh kita pun sama juga. Nah, Hajah Anik Iyah kita apa khobar, sehat walak lah. Nah, semoga sehat walak afiah belakolah yang masuk menutup ni. Salihah bahak, Masya Allah, Hajah Salihah kita. Nah, dengan Pak Cu dia. Pak Cu pula, dengan Pak Su ya. Apa khobar, Pak Su ya, sehat belakolah lah. Nah, pergi marketer di Mokmawi tak ada jumpa dengan Pak Su. Tak ada jumpa kerana ustaz hari tu. Nah, tak ada. Gi golok hari tu. Betul lagi golok masuk kota baru. Tak ada kelek. Lepas tu gi esok ke tu gi jumpa dengan Haji Suh, dengan Haji Lah dia. Nah, tak ada jumpa dengan Pak Su. Duk kata nak jumpa juga dengan Pak Su dengan Kak Ha. Tapi tak apalah, nanti jumpa kau pergi umrah pula. Mana ustaz? Kak Ha tu, mana ustaz? Weh. Alhamdulillah. Masuk mari jangan lupa tekan share. Muhammad Adnan, masya-Allah, Haji Nan kita lah. Duk mana Haji Nan ni? Duk alik Jabak ke? Aduk alik Kabel ke? Aduk le Jalah. Ayo, wasa dia dah ya ada tiga rumah ni ya bahaya. Haji Nan. Nah, Haji Nan. Tak ada Haji Nawi. Tak ada nak pergi ziarah anak masuk hospital tu. Kirin kau ke anak lah. Kirin salah lah. Salam. Ustaz, lek tutukan tak tutukan kap? Alhamdulillah. Kini hai temroy. Aduh, Haji Jak sedar lu. Nenek sebaidi ustaz. Fairuz, you kurung tip. Kawin, alhamdulillah. InsyaAllah trip tapai. InsyaAllah Turki kak Fairuz. Kita pergi Turki bolehkan ya ni dah. Ustaz waktu kong trip Turki tu nak pergi Turki saja. Nah, milih hari 7 malam. Trip Turki tu apa jadi tu harga tak mahal ni. Harga 49 ni setak di hak jai, klik hak jai. Bukit tak ada. Nah, tak ada kena bayar gapo dah sana. Kena bayar so beli barang awak kelik. Ah tu boleh kan ya ni sekitar dari tanggal 8 tu kita nak join. Dan nak join gi zero di negara Ottoman. Nah, iaitu di Istanbul dan juga nah program klasik nanti ustaz duk tulis program. Dok tok masuk nak masuk mano ratik turun di Istanbul nak pergi di Bursa selalu ke sudah Bursa nak mari di Pamukkale ke sudah Pamukkale nak kita nak prasat 45 patu nak pergi tengok di Ephesus ke ataupun nak tubik di Pamukkale nak terus pergi di Kapadokia. Kapadokia nak naik bolu ke tak saya naik bolu sudah Kapadokia buat kita mari di bolu sudah bolu buat kita masuk di Istanbul pusing Istanbul kita tengok tempat-tempat jarah. Nah, pergi semaya di Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Masya Allah. Kalau kita boleh pergi Turki ni, sedap jarah dia. Lepas Turki ni, harga tak mahal. Nah, tak sepengar umrah. Umrah tu hotel mahal sikit. Di 4 orang sebilik. Tapi Turki ni, hotel sebilik 3 orang. Sebilik 2 orang hotel. Nah, hotel sebilik 2 orang. Kalau pergi climbing, sedap. Nah, jalan sedap. Berehat sedap. Makin sedap juga. Abang Sakari belang, alhamdulillah Haji Lang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar belang weh? Hingga dak gi kaki tu. Nah, semalam wi mama ayah teraji jok kau teruk. Kagak ada. Moga kata nanti wayak ke mama ayah jok kau teruk belang tu. Alhamdulillah Amran bin Ibrahim. Berang kita dah. Sehat oleh berang dah. Nah, alhamdulillah duk sekali dengan Kak Far dak tu. Ke buka dalam TV duk tengok dua orang. Pakai duk suka dua orang. Ke lagu mana. Nah, alhamdulillah, Masya Allah. Nah, sama-samalah yang komen masuk. Tak kira Sakinah sama A. Nah, selamat malam Ustaz. Dan juga kawai-kawai semua. Nik Fauzi juga. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar? Baiklah. Sofiah kata amin. Nah, Masya Allah. Umi Ustaz pun masuk tengok juga. Bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nampak sehat belakang ni. Liani, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kak Ani, berkama apa khabar? Sehat walaikumsalam. Nah, semoga sehat walaikumsalam. Kak Atoh. Kak Atoh betul macam mana Kak Atoh weh. Kak Atoh apa khabar? Sehat walaikumsalam Kak Atoh deh. Kak Atoh betul gitu, Masya Allah. Alhamdulillah. Ramah ni masuk ni. Fitiyah Yaqpa. Assalamualaikum Ustaz. Assalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ramah lah boleh tengok. Ramah ni FC. Yaqpa Turki. Jejak nak pergi esok pun boleh Turki jejak. Pada buka kain jual dua hari boleh pergi. Dah Turki buat kayu tu. Kenapa jejak? Jejak nak pergi Turki, kena pergi pergi ke mana dah, jejak dah pergi luar ke. Lepas tu, jejak pergi Turki, trik ni kalau pergi kok, tak payah bubuk bilik barakah dah lah, tak ada cong dah bilik 701 tu. Pakai ustaz pergi bilik dua orang, dah jok pergi sampai di Istanbul, sampai kelik bilik dua orang belakang. Duk bilik dua orang situ lah. Nak rebu mama makan, nak buat cakiau, nak buat cakwe tiau. Nak buat perut asyik, perut air asyik. Serah situ lah. We jadi gitu. Kamlang capai. Ban kak nah kak ustaz. Nampak makan roti pulak alian ni tu. Nampak makan roti pulak tu. Tadi pun sudah ngajar. Kak nah tegur. Ustaz. Kafe mari nak roti. Nampak-nampak got tu tagi messenger masuk dalam pet ustaz. Duk rasa ya dah ni ketar-ketar lagi ni. Malah ni roti pula bergerak tu. Bukan bergerak duit habis. Perut boya. Perut ucik. Ni pun ucik dah perut. Dan alhamdulillah. Dah. Masya Allah, kota Turki ni. Ramai nak pergi Turki ni. Masuk tengok dalam pek lah. Ya nak pergi Turki lah. Boleh kita join. Kerana kita pergi ni, kita pergi dengan sejarah. Satunya Turki ni, kita boleh dengar sejarah ke apa? Sejarah besarnya, iaitu Kerajaan Uthmaniyah. Nah, Muhammad Al-Fatih yang kedua. Nah, yang boleh picit Istanbul. Nah, yang boleh pergi Constantinople. Nah, Constantiniyah. Nah, sebab tu Nabi ada sebut dalam sebuah hadis, la tuftahunnal Constantiniyah. Nah, fala ni'ma amiru amiruha. Fala ni'ma jaisu jaisu zalik. Nabi ada sebut dalam sebuah hadis tu. Nah, la tuftahunnal Constantiniyah. Selagi akan datang, Constantiniyah ni boleh buka dengan dera Islam. Dan pia boleh buka, Nabi kata. Nabi kata, pada masa buka apa ni, bandar ibu kota Konstantin tu, nah, oleh raja yang sangat adil. Nah, sebaik-baik raja, dialah. Dan sebaik-baik tetera, dialah juga. Itu Muhammad Al-Fatih. Lalu kita pergi tengok sana dengan tempat Yutasak, Gapo. Oh, Masya Allah. Betulah. Kalau kita pergi, kalau ada umur lah, kita pergi Mekah dah, kita pergi umrah dah, kita pergi haji dah, Nabi boleh pergi di Turki sekali. Lagi tengok keselamu Islam siapa di Eropah. Nah, lepas tu kisah Muhammad Al-Fatih, kita boleh dengar kisah Abu Ayyub Al-Ansari, ada masjid dia sana. Bukan tamadah, kalau pergi dengan UTK, kita boleh atur sejarah, goyak jarah, gini berlaku. Nah, siapa Abu Ayyub Al-Ansari tu masa duduk atas perahu tu, nah, dia pesan kepada kawan-kawan dia, kalau aku mati ni atas perahu, mu jangan tahu aku dalam laut. Mungkin tanya aku atas darat tu. Di muluk, di pitu masuk bandar Konstantin. Nah, walaupun aku mati, mayat aku dalam tanah tu, aku nak dengar Islam hari buka Konstantinople. Ha, tu nak ayat besar jarah. Nah, Turki. Nah, lepas tu kita boleh dengar salah seorang, nah, yang zoling, nah, Mustafa Kemal Ataturk. Kita boleh dengar pula jarah dia. So Mustafa Kemal ni, nah, meng-Yahudi ke. Nah, ia tu betul Islam tapi otak Yahudi. Yahudi basuh pala dia, basuh otak pala dia dengan siapa? Dia lah tukar. Tak si baca Quran bahasa Arab, tak siwi be bahasa Arab, tak siwi kelubung, tak siwi semaya, tak siwi baca Quran. Ha, dia lah. Hingga siapa mampuh dia saat ni, Mustafa Kemal Ataturk tu, bombing tak timur. Tahu oleh air laut, nempung naik. Tahu tanah dalam tanah, tak timur. Air penuh dalam tanah. Hingga siapa akhir-akhir, kena buh gali lubang, buh cuah kapur atas. Ada kubur dia duduk di, nah, duduk di Ankara lah ni. Nah, tapi kita pergi tak ada masuk tengok dah lah. Bukan tempat kita nak pergi. Nah, kita nak pergi dengan sejarah Islam. Jadi tu emeh. Nah, tu emeh kerak dia kali ni, insyaAllah lah. Tu emeh lik kita. Jadi ustaz tu, jadi. Oh, memeh dah ustaz. Tu emeh pergi Pakistan. Oh, Turki sedap lagi tu emeh. Lepas tu kita ada trip naik Bosforah lagi. Kita naik perahu long, Chongkep, Bosforah tu. Nah, Chongkep. Nah, dia panggil Laut Marmara ke? Chongkep Bosporah kita naik. Belah ni belah Asia, belah ni belah Eropah. Kita naik perahu masuk celah tu tengok bandar Turki. Oh, masya-Allah comel-comel. Kena pergi dah. Nah, nanti ustaz sudah tulis pakej gapo tu? Tulis program sudah ustaz nak turun dari Pitlon ni tu. Nah, boleh tiket kapal gapo dah sangat lapar kita pergi. Nah, ni belah kita klik boleh kan ya. Nah, insya-Allah. Ni kita panggil zeroh tu, bukan zeroh sia-sia. Zeroh tu sampai dengan sejarah Islam. Nah, tu email, pergi bersama. Ha, InsyaAllah lah, pakat-pakat pergi. Moga ada mahal harga. Harga 49. 49 ribu ni, jual dia 2 keng. Harga mana, tu email lik. Dua keng ya dua dia boleh dah 49 ribu. Pada stay kereta kabak tu 400 ribu. Kayak gimana? Itu mana? Nah, sujah rek, sujah. Nah, sujah salah bing apa khabar, jelik apa khabar. Saat ni lalu masuk ke tapi mau sujah saat ni. Dia pun dia tu. Tapi tak ada nak singgah masuk kanan ngorek. Nah, gi muhabis harih dia saat ni mubabur. Cabai tiga dalam lek sana mau sujud sikit tu. Nah, habis hari tu akhir malam tu nak pergi Mekah wak haji tahun ni. masuk Zairah dia setabak kelik hak jai saat ni ke? Belum ngorik saat ni. Lepas tu lalu dak pergi musujah dak kata nak wuti masuk situ. Eh dak tengok-tengok ni wasapa. Ha tak deng ngorik sibuk. Aku tak deng ngajar. Ha dia masuk buang dengan sujah panjang pula ngaji lik dia. Nanti semula semula. Nah, usturin hasib bak leh ustaz, tak ada gapo, hasib bak pun tak ada pelik po. Nah, paham bukan sepaham. Kak Fitia dia. Nah, Kak Fitia ada oyak kau 50 kau. Tak ada oyak kau 1-2. Ada. Hak 50 kau sekali tu, wah ketok-ketok, krik C, krik D kau nung. Nah, kalau wah krik A, B ni 125 lagi sekali rasanya lah ni. Keaguan dah. Ada oyak hak kapung, hak kapung ada oyak 50 kok kilo. Ke mana? Nah, tu hikmat tu tu hayadi ni. Satunya, bakpo tu hayadi wah dia murah tahun ni. Murah sikit. Bakpo tu hayadi, tu hay kesia kepada orang susah. Tu hay kesia kepada orang fakir miskin nak makan wah dia tak ada harap pe dulu mahal. Tu hay murah harga trik tahun ni. Tahun ni boleh makan belaka. Orang susah pun boleh makan diri. Orang kaya semua telah dah. Ha, tu nak ayat adil tu he. Ha, yang buat main. Lo ni susah pun boleh makan dia belah. Moga harga tak ada rumah mana. Ke? Ha, tu adil tu he dah. Ha, tu lebih kurang. Alhamdulillah. Ha, Masya Allah. Tabarakallah. Raka tau rai pai Turki ustaz. Ham 49. Bet set telot kan den tang. Nah, ada paket dah lepek ni, lepek UTK masuk tengok ustaz waktu turun dah. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah kita trip ni mak-mak. Ah ni. Nah, hajah. Nah, hajah rahimah kita. Nah, hajah moh kita ni daripada pujuk ni, Pulamai Sampino ni. Kak moh gidah Turki pun ni kak moh dah. Eh, kak moh atau sedap ustaz ke Turki. Lepas tu pergi ngabang gitu kak moh. Nah, geng apa apa tu kita tidur hotel dalam gua kat mata. Ah, sejuk ustaz hotel, tapi tak apa geng abang. Ah, kalau gi sore jeng kat mata, geng abang mujo, geng abang. Nah, sejuk-sejuk ada batas hak panas. Kira gua nak kat mo. Amo tu sedak Turki sat re. O Mehmet do, patu geng ayu UTK pula. Ada ena doh boleh sat UTK ke? Nah, wi ilmu dengan cukup makan selera. Oh, hai siapa tak awak nak makan? Tok, alhamdulillah. Kena teras sekali dah, bolehkan ya ni. Nah, nak ambil tak ada ramal ni, 35 orang, 40 orang. 40 orang penuh, kita nak pergi stebah ya. Nah, nak pergi degak dari Turki, tengok jarah lama. Nah, tengok kesel-kesel lama. Nah, ni kita kena buka minda ya panggil eh. Nah, barulah kita tu, nah, ikut semasa. Cari buku pula dah ustaz. Jelik, jelik kata Allah. Wah dia tu ada dua dah. Jelik oh 40 miliar ribu ni. Nah, lepas tu jelik agi sore tak apa. Muka kat mah ngandung kok gi sore dulu. Nah, lepas terik apa berlepas salin tu kok gi kat mah pula. Boleh banyak terik sikit. Tak kerja duit banyak-banyak nak taruh mana duit mati tak boleh pergi sekat abuk pun. Nah, duit ada tu buat kebajikan. Nah, beli apa ni? Beli kesenengan. Nah, beli kesenengan makna kata bagi rawan ciwit dah. Moga kita ni kau duk tua sokmo, okey. Tak ada biasa pergi mana langsung lepas pada umrah dengan haji. Baru duit banyak-banyak nak taruh mana. Nah, gunalah untuk yang dimanfaat. Pas kita pergi tu nak pergi tengok makhluk tu, he. Bukan nak pergi decok aerobik. Kita pergi saat ni tu untuk nak pergi tengok kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kebesaran tu, he. Tu tujuan kita pergi. Nah, alhamdulillah. Boleh masuk tengok. Lain pada umrah. Nah, ustaz pun mula buka trip Turki dulu. Lepas tu nak buka Cina pun nak buka juga. Nah, Cina tu kita bakat-bakat join lagi American Chair. Nah, pergi tengok maklumat. Negara-negara maju, Jepun gitu gini. Alhamdulillah. Ha, muka demo saja pun setengah je dah jejak dia. Harga mana? Nah, Kak Di dah Kak Di. Kak Di pergi makan roti lah. Kau kata Kak Di tu. Ha, tanya haji. Tanya hajah kerijah kita. Kak Di kita. Kak Di. Nah, Kak Di acang kita. Acang cik kita ni. Keduk makanan dah lah ni Kak Di. Main kat Na tu. Ada ke roti pula lah ni. Nampak? Malam ni jadi air halio, air halio. Campur ni sem madu. Lebih pada malam ma'ak. Malam ma'ak sunat, malam ni wajib. Kayak lagi mana ni melek. Dia melek kata, eh, panah ustaz ni. Alhamdulillah. Lalu tu, malam ni kita mula tajuk baru lah. Nah, tajuk yang kedua malam ni. Nah, temai mai kau, jahai du, jahai tupak. Masya Allah, sujuh. Ustaz minta maaf dulu sujuh. Hakit angin, Allah, sujuh dah. Ustaz minta maaf. Kerana ustaz sibuk, takut tak ada ngajar saat ni. Nah, umur ustaz, umur mami ustaz tak ada masuk di petang ni. Gaduh. Kerana janji dengan Abi Hari. Kerana Abi Hari nak pergi Malay esok. Ustaz pun masuk star, apa ngorek. Masuk star boleh pergi bank ngorek. Pemaya pun ustaz mari jamuk takhir saat ni. Klik sampai rumah, pak boleh pukul 8 tengah. Pakai buku lah ngajar dulu. Takut tak ada kalau masuk makan jauh. Masuk musuh jauh saat ni. Kok? Pakai nerak terus dengan haji lik dia. Buah kata oh situ. Pun Mekah tu lah. Hal itu nanti semula. Sejauh dah nanti semula insyaAllah. Alhamdulillah. Hari ni kita masuk tajuk baru. Nah, adab-adab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebab ustaz, ya, pai duai. InsyaAllah, insyaAllah. We boleh pergi lah. Ana Aisyah, we boleh pergi. Doa dengan Tuhan. Nah, ustaz put. Put kincai mag-mag. Tam yang ngai, ya, pai. Doa kap doa. Doa from tam ngan. Nah, jadi memang dah bagi re tu tak memang baik. Oh, bagi re ilmu tak memang belaka ni air halio campur ni saya madu ni lepas tu bola dah benar sikit atas ni ilmu tak memang belaka benarnya. duk nadah di Mekah gitu. Moga jadi bagi re ya. Okay? Alhamdulillah. Sebenarnya ustaz ada lah video kalau nak buka video tengok lelaki eh. Nah, cuba nak tengok. Ada WhatsApp video Turki sini. Ha, nampak yang di hijau lah tu. Anda tak yang ngajar-ngajar. Ya, aku senang bila-bila. Yang WhatsApp dia ada. Ya, kita kena video belakang lah. Nah. Nah. Main. Maya tahjuk. Semua doa. Semua tak hijau. Tak boleh. Nah. Main tapo semata hijau. Buat doa. Saya nak umar. Amat. Nah. Masa saya nak umar. Eh? Saya nak umar. Amat. Oh, dak kerja buat ni. Tapo semata pergi wasebeh kerja tok kerja tu dak kerja ni dak. Ah, abak tu tak leh mai. Nah, kerja kerja gi. Ah, cari rezeki, cari rezeki gi, carilah betul mana pun asal rezeki yang halal. Nah, masya-Allah. Eh, nanti ustaz nak tukar gambar lek belakang eh. Nah, kalau kita nak tengok gambar bandar Turki kok ni. Satunya. Ni. Ah, Masya Allah, anu tengok tu. Laki kita ni. Ni masjid. Ni getok ni, jabatan ni. Nah, dia panggil jabatan getok ni. Nah, Muhammad Al-Fatih. Nah, nama getok dia. Lepas tu, laki tu masjid Ayah Sofia. Tak payah lagi, masjid Blue Mosque. Lepas tu, masjid Muhammad Al-Fatih. Banyak sana. Nah, ni rupa ni bandar Turki. Kalau boleh pergi sekali, nah, tak puas lah. Nah, Alhamdulillah. Kerai Nam King, Ustaz? Tanya pula. Nak uka gapo? Tak siwi ngatuk lah. No. Ayah halio ni, dia boleh jadi ubat banyak kara. Kita tengok kau COVID baru ni ingat tak? Pakat beli halio makan lah. Takut nyakit kumir COVID masuk. Tak. Tu. Nah memang dia panggil herbal, dia panggil semun fry ni, dia pakai belakang lah. Nah, dia pakai belakang, dia masuk semun fry ni. Alhamdulillah, nah, insyaAllah. Kita masuk tajuk kita terusnya. Ada hari ni fasa yang kedua. Nah, buat rianti song, nak apa ni, kawakab. Merayat, untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kita ni kena ada adab. Nah, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala semacam mana dalam kitab ni kare. Nah, karenge Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ni dia kata gapo sini. Nah, Jabir katanya seorang muslim memandai nikmat-nikmat Allah atas dirinya itu amat banyak. Dan tidak terkira. Memang dah kita sebagai orang Islam. Okay, kalau kita tilik tengok nikmat-nikmat Tuhan. Nah, sudah kita syai. Masya Allah, hajah. Hajah dah kita ni. Kabu apa khabar kat dah. Nah, kat dah apa khabar kat dah weh. Jual roti dah tu. Hari gapo lalu marah. Lalu tengok tak ada orang. Duk kibah roti. Nampak ada roti dengan pisir. Duk gantung situ. Nah, nak roti, kat dah tak ada. Tak apa hati semula. Nah, kalau roti, kena makan roti dulu. Nah, kagum tak ada. Nah, Nusita dah. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Dah duk mana lah ni tu dah? Duk makan ada lah ni dah. Dah ni ada uti-uti gagah lah. Selur-selur kita tu bayi berehat atik nyanyo bayi Allah dah. Dah tu kena cari ruak kereta dah benarnya. Nah, bayi tak kena ruak kereta dah. Nah, upah ustaz lah. Apa yang dia pula kat? Kali-sekala boleh dah. Tapi bayi boleh berehat atik. Nah, Alhamdulillah. Ha, tu di antara dah. Jadi ni ayat kata seorang Islam, seorang Muslim, seorang yang beragama Islam saat ni. Nah, memelah kita tengok nikmat-nikmat Tuhan, hak Tuhan we kita ni sangat banyak nak ayat we. Nah, kalau nak kira tak habis nak kira. Nak bilas so nikmat ya. Hak kita kira kata nikmat kecil. Kita tidur malam ni, lepas tu nyerah sudah pagi esok kita celik mata Tuhan we nyawa. Oh, besar nikmat tu. Nah, besar nikmat. Tuhan we kita boleh nyawa. Tuhan we kita boleh nafas lagi lepas pada jenerah malam. Besar nikmat tu. Tapi kita tak ada buat harga mana nikmat. Lalah tu mohok Tuhan we kita. Sebab apa? Kita tak ada buat harga. Kita wasus pengen tak ada harga. Nah, sedekah nikmat yang Tuhan we kita tu besar tu. Kita bangun pagi eh. Kita boleh bernafas. Kita boleh bernyawa lagi. Kita boleh mengucap syahadah. Kita boleh muji Tuhan. Kita boleh kata Alhamdulillah. Tu nikmat yang paling besar nak oyak we. Nak oyak we kita tahu. Nikmat yang paling besar tu. Apa besar nikmat dia? Ha, ni Masjid Ayah Sofia ni. Ha, tu lah. Ha, nampak lain sikit masjid. Ha, tu Turki lah ni. Nikmat besar dah. Kita celik mata, tu hewi nyawa. Apa nak kata kalau kita celik mata, tak ada lah nyawa. Dia tak ada nyawa. Kau orang pakai usung lah. Lagi pak mani. Nah. Gipak mani. Nak oyak hui. Gipak mani kok. Gis apa pak mani. Ikut pia nak buat lah. Nak getek wah tiok pun tak kata apa. Nak gosok kepala pun tak kata apa. Nak ucap seluar pun tak ada murih ke apa dah. Dia apa masa tu. Atau apa nak oyak. Nikmat yang paling besar yang Tuhan we kita. Nikmat. Banyak hingga siapa tak kira nak bila. Nak bila tak habis nikmat Tuhan we kita. Hei nak oyak tu arak eh. Tu arak ni, yo hidup hingga siapa? Yo kayo. Tu arak ni orang kayo sangat. Sedega besar dia. Yo nak gapo boleh berlaku tu arak ni. Nah, tiba-tiba yo jatuh uzur. Jatuh uzur. Cuba wah ni ah, เป็น เรื่อง จริง นะ ครับ เรื่อง จริง ที่ เกิด ขึ้น กับ ชาว อาหรับ ท่าน นึง ท่าน นี่ ก็ เป็น มหา เศรษฐี ระดับ ต้น ต้น ของ ประเทศ เลย ชาว อาหรับ เมื่อกี้ เนี่ย นะ เขา เนี่ย อยาก ได้ รายได้ ทุก อย่างเป็นคนที่รวยมหาศาลเหมือนกับกษัตริย์ดูไบเลยทีเดียวว่างั้นแต่วันหนึ่งเขาตกไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเข้าในโรงพยาบาลมาชาอัลลอฮ์นะเข้าในโรงพยาบาลตรวจร่างกายอะไรเพียบพร้อมทุกอย่างสุดท้ายเนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ยต้องใส่ออกซิเจนต้องใส่ออกซิเจนในการหายใจนะเพราะว่าอาหรับคนนี้เนี่ยหายใจไม่คล่องหายใจไม่ได้หายใจลำบากเนื่องด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกเส้นเลือดในสมองตีบอะไรต่างๆตีบนี่แหละนะเส้นเลือดตีบโดยที่ไขมันเนี่ยอุดตันเขาไม่สามารถจะหายใจด้วยตัวเองได้ก็เลยต้องเอาออกซิเจนมาไว้ที่นะมาปิดที่จมูกแล้วก็ปากเนี่ยต้องหายใจด้วยออกซิเจนจ จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยอาหรับร้องไห้มาเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาเนี่ยแพงมากๆอาหรับสานี่มาสู่โรงพยาบาลต้องเลี้ยงวัวสิ่งยากิมาเจลาคุณต้องใช้ออกซิเจนกระตุกดีดูกระตุกดีมุลุกระตุกมันยิ่งเนี่ยเขาอยากไปกับออกซิเจนเขาคุณยังวัวสปงยาบุญดอกละล็อกคุณสมบูรณ์แล้วบุญยิ่งกระตุกเบ็ดอะไรสิเนี่ยบุญอะไรบุญยิ่งกันตัวเอสระเบสระตุ้งโอเกะมาหักเก็บมาพิตาเอสระเบสระเลยดิบ่มาสุดมาพิตาโรงพยาบาลอิตอดุวิละสัตว์เลเก็บไปพอริบุออกซิเจนคุณต้องไปยาสั่งดูเลเก็บไปกับออกซิเจนคุณต้องไปยาSatu lagi 10,000 bayar, dua lagi 20,000, sehari dua lagi nama kau sece, 20,000 nama bayar. Akhir-akhir bayar itu duit banyaknya duit nama bayar hospital ni. Bapa nak nyawa ngak sece tu? Baru tu arak tu silap tingat, Masya Allah, aku siapa kau tua ni. Baru ingat nak mak tu hewi ke aku banyak-banyak, tak habis nak bila. Dulu belum ada aku masuk hospital, arak kata aku nyawa tu yang tak kutip duit pun.Masuk nyawa tu baik hamuh seruak tu baik seduk masuk hamuh tu baik kita duk nafas hari ni tu hai tak kira sama same pun harga nyawa kita harga oksigen kita duk nyawa tu hai tak kutip duit sekut habuk pun noriak tu Tuhan ni sangat murah kepada hamba dia pakai lalu Tuhan kutip harga oksigen sepengah hospital kutip pakai kadar teruk humuh kitaGada jual. Ada gapo jual habis. Kalau buat tenok nyawa. Tapi doktor tak ikut sama sih. Itulah kita duk nyawa nafah. Waktu hari kita saat ni kita tak suka ni mak tu. Ni manusia ni galik. Dia panggil manusia tak ada adab terhadap tu. Ini kita kecek buat adab ni. Adab terhadap tu. Lalu tu nikmat tu ni sangat banyak. Kita tak terima kasih. Bangun pagi kita tak kata Alhamdulillah. Tak biasa kata.Bangun pagi gagal telefon. Duk mana telefon bah? Duk mana mimu? Mana adik telefon bah? Duk mana? Tak ada tanya. Tak ada syukur nikmat tu. Tak ada kata Alhamdulillahilladzi ahyana. Tak ada kata asbahna wa asbahal mulku lillah. Dah ada kata sepatah abuk. Sombongnya kita dengan tu. Sedihkan tu bagi nikmat kita. Tak habis nak bila. Itu nak oyak wik kita khabar.Kena les taruh mana pun kalau masuk hospital, kena nyawa dengan oksigen, kena bayar duit, bukan peri. Nah, tapi kita duduk hidup, kita duduk sehat ni, kita tak khabar. Tu heavy oksigen, kita tak kena bayar sekut sama pun tak kena bayar. Tu nak rakyat nekmat besar yang tu heavy bagi kita. Lalu tu bangun pagi, celik mata. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. We ada kelima tu di mulut kita.Syukur pada Tuhan. Puji Tuhan. Tak. Ini tak ada sekarang habuk lah. Sombang kita ni dengan Tuhan. Nah, tapi bukan fok kita duduk tengok dalam ni lah. Duduk oyak hodok kok ni. Kok New York kok ni. Nah, hodok dalam ni juruh belakang fok kita ni. Duduk oyak hodok New York kok ni. Nah, duduk kat Amerika ni. Sombang tak. Bismillah.Alhamdulillah. Duk kata dah. Makin roti ustaz. Ma. Pula dah. Kena sudah awal pula. Alah ni tak melik. Nah. Oh, buat susik mari ni. Dengan mama dia ni. Talau aku ni. Talau pula aku ni nampak.Tak apalah aku ke mana pun. Kalau dia kita pergi. Alhamdulillah. Itu nak ayat nikmat Tuhan. Sebab itulah kalau kita nak hitung nikmat Tuhan banyak ni tak habis nak hitung. Hei kita ni mata kita bangun pagi ke. Tuhan bagi air mata. Ada taik mata duduk dedek di mata ni. Kita tak syukur Tuhan tu. Taik mata duduk dedek di mata tu nak ayat tu sapuh. Hak Tuhan sekat tak boleh masuk di mata kita. Tu je weh. Bukan tamada.Taik mata duduk lekat pi mata kita tu, okay? Dia panggil, siapa yang tak masuk le mata tu, tu hai tapih, kita duduk lekat ke bingkai mata. Pagi esok kita sapuh. Tak ada kata Alhamdulillah. Nah. Ha deh, alhamdulillah. Tu di antara Turki yu fang nai ustaz. Klai ru klai kap Saudi Arabia pa pa ma 2 chung bung bin krap. 3 chung bung bin. 3 je. Nah, duk Mekah nak pergi Turki ni 3 je naik kapal. 2 je 40 minit. Gitulah lebih kurang. Tak ada jauh ada 1,500 kilo. 1,500 kilo. Kalau duduk rumah kita, hak jai siang mai lah. Nah, kalau duduk rumah kita ni hak jai siang mai. Turki nak pergi Mekah tu hak jai siang mai rumah kita. Dah, lebih kurang tu je tak ada jauh. Nah, pahamu Ustaz tak buat pergi umrah lalu, kita buat umrah 500 mahal pula. Nah, ada umrah ada. Umrah Turki pun ada, tak pinuh. Bulan ni, bulan lepas boh ni. Bulan tanwar ni kita buat insyaAllah. Nah. Alhamdulillah. Itu di antara deh. Itu noyak nemak deh. Kita bangun pagi, taik mata, duduk mata. Mata kita ada air mata tu pun nemak besar. Apa nak kata kalau bangun pagi tu hewi kering mata kita. Tak ada air mata, air mata tak tubik. Dia kering mata kita, air mata tak tubik. Itulah nak oyak kata mata kita akan jadi buta sebab tak ada air mata duk ngalir, duk pera kulit mata kita. Tu nikmat tu he. Nah, bukan saja tu he jadi tu bulu mata, bulu hidung ni, bulu hidung dalam ni. Bukan saja tu he jadi. Nah, bulu hidung. Kita tu bek kabuk ke apa gitu ke ni, bulu hidung duk tapis kabuk-kabuk le hidung kita tu. Sebab tu bagi kita ambil air semayan habis suruh istinsyak tu sunat. Seru air masuk hidung, hamuh tubik. Barulah kita tak jadi nyakit pumpah. Baru tak jadi nyakit semua hidung. Dah. Itu tengok Nabi ajar. Semua Nabi ajar. Tu nikmat tu hai berlaku. Tapi kita, kalau nak hitung ni tak habis nak hitung banyak nikmat tu hai. Tapi kita je wasa dia. Kita saat ni tu, pesen galik. Nah, kita ni pesen galik. Galik, tak ada syukur ke apa. Nung kita pergi mana? Pia demir tu, pia demir, pia uzur masuk mapita. Baru ingat tu hai. Tu mujur juga tu hai cuai cokeh wi demir juga. Kalau tak demir, tak ingat langsung. No, oh ya, Fir'aun, Fir'aun eh. Fir'aun. Fir'aun musuh Nabi Musa tu lah. Fir'aun ni hidup dia tak biasa demir sekali habuk. Tu hai wi dia hanalai Fir'aun tak biasa demir sekali habuk. Habis tu tak khabar ke apa Fir'aun. Tak payah sodomi. Habis yang aku jadi tuhe tu. Hei tuhe weku aku ni gagah. Aku jadi tuhe ke? Tuhe pun nak demi. Tak payah sodomi dia. Gagah tak mau. Nah. Apa kita tu tak boleh duduk situ. Kita saat ni tu ingat. Bawa kita sehat lama-lama kan. Uzur wasa nak demi. Weh. Ketak. Demi kurang apa. Tak. Alhamdulillah halu demi. Mujur tuhe weku kita demi. Tuhan kasih kita satu, Tuhan nak kafarah dosa kita. Yang kedua, Tuhan nak beri kita khabar kata kita ni adalah hamba dia. Tuhan nak beri kita khabar, nak beri kita terima kasih ke dia. Tuhan nak beri kita khabar, Tuhan hapus dosa kita. Tu tujuan. Nah, abad tu semua nikmat ni banyak kalau kita nak bilik tak habis. Nah, jok pada kita lahir mari sampai ke sekarang ni banyak nikmat Tuhan beri kita. Tapi kita tak pandai syukur. Tak pandai terima kasih Tuhan langsung kita ni. Sombongnya. Nah, lalu tu di antaranya dah. Jadi, mulai dari saat kejadian benih dalam rahim ibu lagi kita. Hinggalah dia kembali menemui Tuhan. Tu nikmat Tuhan we. Wah, ayah kita nikah dengan ummi kita. Patung ngandung kita dalam rahim ibu saat ni. Tuhan jadi kita ya, duduk dalam rahim. Duk dalam mutluk. Allah mah. Pah kong lau tengan kap meh kong lau ni. Ko. Nah. Dai patik suntik kan. Nakap. Sepem dai patik suntik kan. Lako. Kert ma pen lau yu nai tong. Yu nai kan manda meki ni. Yu nai kan manda. Berke kan. Yu nai kan. Yu nai kan manda. Oh belik walek. Nah yu nai kan. Duk dalam rahim tu ke. Tu hai jago. Kita duduk dalam mutluk, dalam pro mutluk saat ni tu. Buat benih, dua benih jadi pelaga dah. Benih jadi anak duduk dalam rahim saat ni. Tuhan jaga buat apa orang perut besar mutah. Tanya. Tanya pun wicai tengok. Sebab apa orang perempuan boya perut besar mutah dia. Jok pada lekat perut tu tak? Boleh mula-mula, mari boleh dua, mari boleh tiga, boleh empat, boleh lima. Mutah. Siapa kata-kata orang tu, siapa kau beranak mutah? Apa orang perut besar mutah? Tanya tengok. Ada jenis pun kan wicai waktu baik. Satu strategi yang buat kaji yang mari. Sebab ke apa? Sebab dalam rahim saat ni tu, Tuhan jaga benda-benda anak duduk dalam kandung ni tu tak. Tak sebi benda lain masuk langsung dalam. Makan goning. Hak tak cocok dengan anak, mutah tu baik. Ha tu. Tuhan jaga dia masuk dalam rahim tu. Tak boleh gapo karu langsung dalam tu. Habis tu, memakan ni mutah. Baru tu busuk, mutah, mutah, mutah. Ha tu, nak ya Tuhan jaga. Tu nikmat Tuhan paling besar. Dah, kita tak khabar tu. Oh, kita tak khabar. Oh, buat nganu mutah, apa mutah, aloh eh. Ha, tu aloh eh, tu Tuhan nak jaga. Tak sewi gapo hidup karu anak dalam kandung ni. Tu nikmat besar Tuhan tu, Tuhan wi. Nah, pas duduk dalam kandung ni, duduk dalam perut ibu saat ni. Kalau mak kita makan, wah tamah. Susu hak kita makan, susu masa kalau kita beranak dah. Kita minum susu mak kita, susu hak mak hak kita makan di dada mak tu, rocak wah tamah. Kalau mak kita makan, wah buah timung. Susu tu, rocak wah timung. Nikmat tu hai bagi, nak oyak. Nah, abad tu, orang duduk nyusu anak ni, orang tua lari, jangan duduk makan bagi pedah-pedah lah. Anak sakit perut. Sakit perut sungguh. Curah anak. Ha, wahai makan pakpik pedah. Duk, masukkan anak kat cerik. Malah basuh pok dia. Nah, start hari cirik. Apa? Mok makan pedah, panah. Jakit siapa kat anak. Tu nikmat yang tu hai jadi. Nak yang besar tak besar dalam agama. Tapi kita tak biasa mikir. Buat kita tak mikir, kita tak khabar. Buat tak khabar tu, kita tak sedar. Buat tak sedar tu, kita ralik. Kita perasaan kita berlaku. Aku kayu aku ni. Aku kayu aku kerja. Dan mari Ananiah ni, jenggering halu dah. Sebab tu, kalau kita sakut so, ni tu hair berlaku lah kuasa ni. Ha, barulah kita tu, duduk dalam batas sen. Nak buat gapa, ha, ni salah weh, tu hair marah weh. Ha, baru kita niti di atas jalan yang diajar oleh Nabi kita. Sallallahu alaihi wasallam. Tu nak ayat. Anak dalam perut sana ke? Ibu rasa nak makan tu. Bukan ibu rasa nak makan, anak rasa nak makan. Sebab tu kalau mak teriak, anak dalam perut teriak juga. Tak biasa mikir kita lah ni mak. Tak cara pemula lagi dah. Pandai buat aja. Eh, nak jelik. Pandai buat aja. Kita nak ngaji belakang lah tu. Nah, kena faham belaka, maksud gapo, biasa mana, gapo, tujuannya. Kena tahu belaka dah. Ni buat stabrek. Waktu tu, jalan rata kat dalam kedai, minta kherok, minta ruik anak yatim, ya dah tu. Pandai buat tak ada cara. Dah, tak boleh dah tu. Itu di antara nak oyak kata, nikmat yang Tuhan bagi, jok daripada kita jadi oleh rahim ibu, hingga siapa kita masuk kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk dalam kubur. Nah, tu nikmat yang Tuhan bagi. Oleh itu, Allah dia sentiasa mensyukuri Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat tersebut dengan bertahmid. Bagi orang yang ada adat dengan Tuhan saat ini, boyo timur dah nikmat tu hewi dia. Bo kita sedar nikmat banyak ya tu hewi nikmat kita saat ni. Bo kita sedar, kita syukur pada Tuhan, mensyukuri dengan melalui kita bertahmid. Nah, bertahmid ni dia panggil syukur pada Allah, memuji akan Allah Subhanahu Wa Taala melalui lidah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Tu tengok. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Nah. Tu di antaranya. Dah, ani nak no, ya nikmat ni. Pastu kita guna lidah kita. Ah, dia kita guna lidah kita untuk pas kalau kita tahmid. Nah, kita kata alhamdulillah. Satu perkataan satu kebajikan tu hai bagi. Pasal jauh mana kita. Tapi tak deh kita, tak deh. Kalau ni ustaz duduk tenyih semata. Pagi, petai, siang, malam, tenyih tu lah. Tak ada dah. Kalau tenyih-tenyih pun, kalau jumpa kita duduk mengajar atau pergi duduk mengajar dalam pek ke, buka-buka tengok, tak ada. Tengok pun, tengok orang duduk decok dalam TikTok. Tak ada duduk decok. Orang tu orang nak tengok. Nah, buka tengok, nak tengok orang duduk TikTok. Nah, buka tengok orang duduk TikTok. Tengok. Ha, jadi banyak kargo yang bagi. Nah, Masya Allah, Tabarakallah. Dah. Abad tu kita kena tapih molek. Abad tu dah kita banyak syukur pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan bagi nikmat kepada kita selipuh, melipuh-lipuh ruahnya. La'in syakartum la'azidannakum. Wala'in kafartum inna azabi lasyadid. Tu di antara. Dah nikmat. Noyak nikmat tu yang bagi kita. Dan sebab tu kita kena banyak memuji. Nah, bertahmid akan nikmat Tuhan saat ni melalui lidah. Nah, dan dengan selayak-layak puji ya. Bila ada mulut lagi. Ada mulut kita nak natah pun natah subhanallah. Nah, terima kasih ke alhamdulillah. Hamdan wa syukralillah. Nah, syukralillah pun tak apa. Nah, macam-macam boleh kita kata. Nah, tu kita syukur kepada Tuhan. Terima kasih pada Tuhan. Beradab dengan Tuhan. Dengan sebab kita saat itu. Melalui lidah iaitu puji. Nak memujikan dengan lidah. Nah. Dan melalui anggota badan kita pula. Ha, jadi kita puji kita. Terima kasih pada Tuhan. Dengan tunjuk dengan lidah kita. Kita puji Tuhan. Lepas tu nak tunjuk dengan anggota badan kita. Kerana kita dapat guna. Nah, bagai mentaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan suruh semayang, kita semayang. Tuhan suruh puasa, kita puasa. Tuhan suruh baik, kita buat baik. Suruh tinggal buat jahat, kita tinggal buat jahat. Tu dia panggil kita taat melalui anggota badan. Nah, untuk nak jumpa keredha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya demikian adalah merupakan adatnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu tu dia panggil adat dengan Tuhan. Nah, adat dengan Tuhan. Abad tu kita kena tahu buku adat ni. Wala ni kita tak nak dengar mana buku adat-adat. Ilmu gapo? Wicar gapo? Wicar marayak tak sangkup. Habis tu tak tahu gapo.

0: pada Tuhan, hidup kita kospek. Rezeki kita, nah, kau ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebab itulah malah ustaz baca dalam ayat suci Al-Quranul Karim surah An-Nahl ayat yang ke-53, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tu tu hai royak. Dah, apa saja nikmat yang ada pada kamu, semua tu daripada aku. Bukan hak mudak, dari aku tu yang kata. Hak muda ada gapo-gapo, ada jawat terkejo, ada rumah besar, ada harta banyak, ada kereta besar, ada kereta mewah, ada harta banyak melipat ruah. Hakku tu yang kata. Aku nak tarik sekaligus pun boleh. Nah, ha tu nak ayat. Kita jangan perasakan tu hak kita dah. Dan kita kupur dengan Tuhan tarik kelik selip mata. Tengah hak jai baru ni, kita hal lepas. Habis licin. Sapa tiga lapis rumah selerai. Bagi-bagi lah kedah habis licin. Sekali mata. Habis licin. Tu nak ayat tertanda. Tawa ni mesti kong rau. Kong Allah sang dan. Tuhan nak tarik bila pun Tuhan tarik boleh. Nah dah. Sebab tu lah Tuhan ayat lagi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nah, dan jika kamu menghitung nikmat Allah Ta'ala, tiadalah dapat kamu mengiranya satu persatu. Kalau nak bila nikmat tu hewi kita, tak kau nak bila, tak habis. Nah, pada ambil sehari ya nikmat, dalam sehari ya kita bila nikmat tu hewi kita, tu pun tak habis nak bila ada banyak. Tapi dengan sebab kita ralik dengan dunia, kita tak pandai nak terima kasih dengan Tuhan. Tak pandai nak syukur, tak pandai nak... Nah, jadi orang yang beradab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, semacam mana Tuhan sebut dalam Quran lagi, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Tuhan royak lagi dalam surah Baqarah ayat yang ke-152. Ngano Tuhan royak? Hendaklah kamu ingat pada
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.

Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka.